0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Menurut dua, pemerintah masih menyusun skenario kebijakan terkait keterlibatan kantin sekolah dalam distribusi program makan bergizi gratis atau MBG bersama dengan Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun sampai dengan sekarang ini belum ada keputusan final mengenai peran kantin sekolah maupun mekanisme layanan pendukung lainnya di dalam pelaksanaan program MBG. Demikian disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti di Yogyakarta pada hari Minggu 5 Juli kemarin. Menurut Mukti, saat ini seluruh skema masih dikaji secara mendalam agar implementasinya berjalan secara efektif. Dan dijelaskan juga bahwa keputusan yang telah disepakati tersebut dalam rapat tingkat menteri adalah perubahan sasaran penerimaan manfaat program MBG, yang mana nantinya program tersebut tidak lagi diberikan kepada seluruh siswa, melainkan diprioritaskan bagi peserta didik yang benar-benar membutuhkan. Mekanismenya ini bagaimana sedang disusun gitu ya, supaya kebijakannya bisa terlaksana dengan baik katanya. Dan sementara itu untuk Kemendikdasmen sendiri berperan memberikan masukan agar pelaksanaan program sejalan dengan tujuan yang dirancang oleh Presiden Prabowo Subianto. Semangat utama program MBG sendiri merupakan membangun generasi yang sehat ya, secara fisik sekaligus menekan angka stunting di Indonesia, di mana di sini Abdul Mukti mengatakan bahwa MBG juga dirancang sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter di sekolah, dan program tersebut menjadi salah satu dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, khususnya dalam membiasakan siswa untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Dan Kemendikdasmen sendiri melanjutkan bahwa telah menerbitkan berbagai panduan agar pendidikan karakter bisa terintegrasi dengan pelaksanaan MBG. Dan sekarang ini kementeriannya terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional sambil menunggu kebijakan lanjutan mengenai adanya implementasi program tersebut.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Untuk mengantisipasi kepulangan warga baru perguruan pencaksilat Pandan Alas usai pengesahan tahun 2026. Adapun personel tersebut disebarkan di sejumlah titik termasuk jalur perbatasan Kota Madiun untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Kesiapsiagaan ini juga pengamanan diawali dengan apel yang digelar pada Minggu 5 Juli kemarin Teman Pro 2 dini hari, dan selanjutnya para personil melaksanakan penyekatan di sejumlah akses masuk di wilayah hukum Polres Madiun Kota yang diperkirakan akan dilalui oleh rombongan warga baru Pandan Alas. Terkait hal tersebut, Wiwin Junianto Supriyadi selaku Kapolres Madiun Kota melalui Kabagops Kompol Suprapto mengatakan seluruh personel diminta menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan penuh tanggung jawab. Polres Madiun Kota sendiri berharap pengamanan tersebut ini mampu mengantisipasi potensi gangguan kamtipmas ya atau ketertiban dari masyarakat selama arus kepulangan warga baru melintasi wilayah Kota Madiun sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan aman dan juga lancar.

Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit.

0: Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Satu informasi terakhir teman Pro 2 dari kawasan Kabupaten Ngawi. Nah, menyambut peringatan Hari Jadi Kabupaten Ngawi yang ke-668 di tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Ngawi kembali menggelar tradisi tahunan Jamasan Pusaka Daerah. Adapun agenda sakral kali ini menjadi pembeda dari tahun-tahun sebelumnya seiring dikenalkannya pusaka baru daerah berupa keris yang bernama Kanjeng Kiai Parikesit. Dan terkait hal tersebut, Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Ngawi secara resmi menambah koleksi pusaka daerah Piandel Agung sebagai tetenger atau peninggalan bagi para pemimpin daerah di masa depan. Pusaka baru berupa keris dengan nama Kanjeng Kiai Parikesit ini diambil dari filosofi tokoh pewayangan Parikesit sebagai perlambangan sang pencari atau inovator. Selain mengenalkan pusaka baru, pemerintah Kabupaten Ngawi juga melakukan penyesuaian pada prosesi kirab pusaka. Kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya, teman Pro 2, di sini prosesi boyong pusaka digelar besar-besaran sampai dengan menginap di Balai Desa Ngawi, Purba, untuk tahun ini, dan kirab pun dikemas lebih ringkas dan efisien. Bupati Oni pun melanjutkan, pusaka hanya dikirap mengelilingi area pendopo Pemda dan juga alun-alun Ngawi untuk menghemat anggaran yang ada. Namun demikian, makna esensial untuk memperkenalkan dan memberikan edukasi budaya kepada masyarakat ini tetap akan tersampaikan secara optimal. Dan yang perlu kamu ketahui, teman Pro 2, bahwa dengan bertambahnya satu pusaka daerah, ini sehingga pusaka daerah Kabupaten Ngawi, totalnya ada 5 pusaka. Ini diantaranya ada keris Kanjeng Kiai Parikesit, tombak Kiai Singkir, tombak Kiai Songgolangit, songsong Agung Tunggul Warono, dan songsong Agung Tunggul Wulung.

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: RRI.co.id, sumber

0: Spada.
1: Semangat pagi teman-teman Pro 2.
0: Oke, semangat ya. Biasanya kan Spada selamat pagi. Kali ini bener sih, semangat pagi.
1: Semangat pagi, iya.
0: Bagus. Ada kabar baik? Kok kabar baik? Ya bener sih.
1: Iya, kabar baik kabar pagi baik, hari kan? Ini, Kak.
0: Siapa sih ini? Kenalan dulu dong, teman-teman.
1: Halo semua, aku Jonathan.
2: Dan aku Melody.
0: Hey, kembali lagi menemani kamu teman Pro 2 di sesi pada kali ini. Bareng sama bertiga berarti ya. Kalau tadi iya. Nabila sendiri aja, rasanya tuh sedih gitu, enggak enak kalau sendiri, butuh pasangan gitu loh. Butuh pasangan, butuh teman, pendamping hidup,
1: pendamping hidup. Udah di tahap butuh pendamping hidup ya, Kak?
0: Udah di tahap butuh pendamping hidup.
1: BTW, apa kabar Kak pagi ini?
0: Aku?
1: Iya.
0: Alhamdulillah galau.
1: Enggak, biasanya alhamdulillah baik, sekarang alhamdulillah galau gitu.
0: Ya kan temanya biar sesuai.
1: Oh gitu. Iya. Kalau Melody sendiri apa nih kabarnya?
2: Aduh, kalau aku tuh kabarnya kurang baik nih, Kak.
0: Aduh, kenapa tuh?
1: Kenapa kurang baik?
2: Aduh, mungkin ini nih.
0: Apa tuh?
1: Kenapa?
2: Bukan cuma karena cuaca nih, Kak.
1: Iya.
2: Karena lagi LDR sama pacar.
1: Sedang sakit menahan sedang kerinduan mungkin ya, Kak.
2: Iya, bener banget.
0: Ada rindu yang ditahan di atas pertemuan.
1: Iya.
2: Betul.
0: Oh, jadi Melody itu LDR. Temanya kita itu LDR gitu.
1: Iya, kan? Temanya hari ini tuh LDR, jarak yang memisahkan atau komunikasi yang menentukan.
0: Emang kalau menurut kalian sendiri gimana? LDR itu gimana?
1: LDR buat aku sih, LDR itu long distance relationship kan.
0: Iya, itu benar itu. Itu benar.
1: Mungkin sekarang LDR itu lebih mudah ya, karena teknologi itu juga sudah canggih. Mau video call tinggal klik. Betul. Kirim foto tinggal kirim, bahkan bisa nonton film bareng loh secara online. Tapi kalau memang semudah itu, kenapa masih banyak hubungan yang berakhir karena jarak gitu?
0: Bener sih.
1: Iya.
0: Karena emang rasanya kalau berjarak itu kayak berat gitu loh.
1: Betul.
0: Kebanyakan ada yang tidak bisa menahan adanya jarak.
1: Iya.
0: Ada yang kayak, aduh rindu, kangen.
2: Kangen banget.
1: Kangen.
0: Pengen ketemu gitu. Jadi kayak, aduh males LDR, pengennya deketan terus. Gak bisa aku tuh.
1: Iya, apalagi yang apa sih? Love language-nya.
0: Love language-nya yang
1: betul.
2: Apa? Physical touch,
1: quality time.
0: Kayak enggak bisa gitu.
1: Iya, enggak bisa jauh dari pasangan.
0: Enggak bisa.
2: Gitu. Kadang lucu ya kayak gitu. Padahal kan di era sekarang itu kan kita bisa tuh yang tadi video call, terus kirim foto, terus bahkan bisa ini loh, Kak Jo.
1: Apa?
2: Sama Kak Nap ini kita tuh bisa berbagi lokasi secara langsung loh.
0: Oh.
1: Iya sih.
0: Tapi enggak enak sih.
2: Tapi itu
1: tetap raganya memisahkan, terpisah.
0: Iya, raganya memisahkan.
1: Iya, tapi itu upaya biar enggak terlalu kangen mungkin.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi menurut kalian kalau misalnya share live location ya untuk yang LDR gimana sih? Tapi sebelum itu, sebelum dijawab, kita ajak dulu gabung buat teman-teman Pro 2 nih di pagi hari ini. Tentang apa nih, Jo sama Mel?
1: Tentang LDR tadi, ya. Jarak yang memisahkan atau komunikasi yang menentukan.
0: Gitu. Itu gimana tuh?
1: Teman-teman Pro 2 mungkin bisa langsung cek IG-nya RRI Pro 2, angkanya 2, Madiun. Kita udah nge-share question box tentang menurut teman-teman Pro 2, hubungan yang sehat itu harus saling bertemu atau justru saling percaya meski berjauhan.
0: Nah, buat teman-teman Pro 2 yang pengen gabung gitu ya, mengungkapkan pendapatnya berkaitan dengan LDR itu harus komunikasi atau kepercayaan. Bisa banget gabung aja di WhatsApp kami di 0811-369-7755. Atau seperti kata Jonathan, bisa langsung cek aja di Instagram @rripro2madiun, duanya angka. Kita tungguin ya sampai dengan jam berapa, Jo dan juga
1: sampai dengan jam 9 nanti.
0: Di Spada.
1: Semangat pagi Pro 2.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jauh di mata, dekat di hati. Nah, itu dia Ran dengan Dekat di Hati, teman-teman Pro 2. Pas banget ya buat nemenin obrolan kita soal LDR kali ini. Karena pada akhirnya juga hubungan jarak jauh itu bukan soal siapa yang paling kuat menahan rindu, tapi siapa yang tetap memilih bertahan meski gak bisa selalu bertemu.
1: Asik. Jadi balik lagi gitu ya, harus ada landasan kepercayaan gitu ya. Nah, betul. Ini balik lagi ke pertanyaan Nabila tadi ya. Kalau misalnya LDR kan jauh nih jaraknya.
0: Iya.
1: Kalau kemana-mana, apa ya, kayak pasangan kan pengen tahu,
0: pengen
1: ya kadang
0: tahu.
1: Ya pengen tahu gitu.
0: Iya.
1: Terus ada yang menerapkan namanya share life location dong, kayak gitu. Nah, kalau menurut Jonathan sama Melody sendiri gimana nih?
0: Kalau menurut Melody dulu kali ya.
2: Oke, boleh. Kalau menurut Melody tuh setuju sih.
1: Setuju.
0: Oh iya. Gitu.
2: Iya, setuju.
1: Gimana
2: karena itu? Kan gini nih, Kak Jo dan Kak Nabila, yang terpenting tuh kan sebenarnya ini sih, bukan share location-nya, tapi komunikasi di balik keputusan itu. Jadi jangan sampai niatnya itu kan bikin tenang nih. Kayak misalnya kita itu sayang, kita lagi ada di sini loh gitu. Buat ngabarin dia gitu. Jadi nggak, dia tuh nggak ngerasa kalau LDR itu nggak cuman jaraknya aja yang jauh, tapi itu deket banget, deket gitu loh ya. Sebenarnya
0: iya.
2: Oh iya, nanti kalau misalnya kita udah deket, kita boleh tuh main ke situ gitu.
1: Jadi kamu sepenuhnya setuju gitu ya terhadap share life location gitu.
2: Betul.
1: Oke, okay. Kalau Jonathan sendiri?
0: Kalau aku tuh sebenarnya ini pertanyaan yang sangat sulit ya, Kak Nabila. Aku antara setuju sama enggak setuju gitu loh.
1: Oh, 50-50.
0: Iya, 50-50. Menurutku share life location itu bukan green flag atau red flag juga ya. Jadi semua itu balik lagi ke konteksnya. Kalau dipakai buat memastikan pasangan aman, menurut Jonathan sendiri itu wajar. Tapi kalau sudah jadi kewajiban setiap saat sampai bikin salah satu merasa diawasi, yaitu kurang sehat gitu loh Kak hubungannya. Jadi yang penting itu bukan fitur life location-nya tadi seperti dikata Kak Melody, tapi komunikasi dan kesepakatan di dalam hubungannya.
1: Oke,
0: gitu sih.
1: Setuju berarti. Aku lebih kepada ke Jonathan sih, benar. Kalau aku lebih setuju ke Jonathan ya, 50-50. Ya bergantung apa, dilihat dulu konteksnya. Kalau untuk apa, keamanan gitu ya, mengabari pasangan ya untuk keamanan lah, boleh-boleh aja. Tapi kalau udah konteksnya untuk yang posesif gitu, harus aku 24/7 pokoknya. Harus tahu
0: kamu di mana, kamu ngapain, kalo, kamu siapa,
1: iya, kamu sama siapa, kamu di mana, pokoknya aku harus tahu. Itu
0: nanti takutnya jadi toksik nggak sih, Kak?
2: Atau mungkin hubungan Melody ini udah toksik ya?
0: Oh iya. Agak sedikit curhat ya, Kak Melody ini.
1: Ada pengalaman apa kamu?
2: Jadi memang sih Kanabila, aku tuh ya sebenarnya tuh bukan hal yang buat aku nggak nyaman. Awalnya itu awalnya, tapi lama kelamaan kok dia makin kesini makin loh. Aku tuh udah bilang aku mau ini loh, aku mau ada ngopi sama temen-temen, itu juga udah bilang sebelumnya. Terus kenapa kok harus kayak share lokasi, terus bener nggak tuh ngopi gitu? Sebenarnya ngopi sama temen-temen atau ngopi sama siapa nih gitu? Jadi kayak harus gitu, harus foto juga gitu. Jadi akhirnya itu sering kulakukan seperti itu.
0: Sebenarnya pacar kamu apa
2: itu?
0: Pasangan kamu itu percaya gak sih, Kak, sama kamu sepenuhnya gitu?
2: Nah, itu dia. Mungkin dia itu
0: percaya.
2: Tapi
0: akan tetapi
2: dia kayaknya ini deh.
0: Kenapa?
2: Lebih ke, ya betul kata Kanabila tadi, posesif.
1: Posesif. Gak enak gak sih posesif? Kayak
2: jujur,
1: kita tuh jadi tidak bisa menjadi diri sendiri gitu. Kayak ketika pasangan kita, kamu harus ini, kayak ada tuntutan-tuntutan itu, kita jadi kayak tidak bisa maksimal mengeluarkan potensi yang ada di dalam diri kita gitu. Jadinya kayak, aduh aku nanti apa ya, aksinya jadi terbatas gitu loh. Jadi kayak kalau aduh aku kalau nanti gini, nanti pasanganku gini, aduh kalau gitu nanti pasanganku gitu, akhirnya jadi overthinking sendiri gitu ya.
2: Betul banget.
0: Iya sih, Kak.
2: Iya,
0: apalagi enak, aku tuh punya temen yang kayak apa sih, jadi tuh pacarnya tuh harus kayak misal nih, kalau kalau aku lagi duduk sama Amel gitu kan, itu Amelnya tuh harus pindah gitu loh, jadi aku nggak boleh.
2: Aduh,
0: iya, itu posesifnya itu sangat amat posesif gitu loh kak.
1: Tapi menurut kalian sendiri nih, aku kembali bertanya, posesif yang positif menurut kalian itu seperti apa sih?
0: Dari aku dulu ya, mungkin posesif yang positif itu mungkin ya kita harus tahu batasan ya kak. Gak boleh sih kamu ngeposesifin pasangan kamu, karena memang pasangan kamu ya akan menjadi teman yang lebih jauh gitu loh hubungannya. Jadi tapi kalau misal posesif yang sampai mengganggu aktivitas
2: kayak
0: kita
2: tadi ya, misalnya.
0: Iya, itu tuh kurang banget sih bagi aku. Apalagi kalau misal kita lagi ada acara besar gitu kan, kita nggak bisa mengondisikan siapa yang ada di samping kita, sebelah kita, dan kita akan ngobrol sama siapa. Tapi kalau misal pasangan kita percaya bahwa kalau misal kita nggak ngapa-ngapain gitu, itu termasuk posesif yang positif sih. Jadi kayak ya udah hati-hati ya, kamu jangan gimana-gimana gitu kan. Kita juga udah tahu gitu loh batasannya tanpa kamu kasih tahu gitu sih. Mungkin menurut
1: lebih
0: aku
1: lebih tenang ya jadinya.
0: Iya betul.
1: Oke, kalau dari Melody sendiri?
2: Kurang lebih dari Melody itu sama sih kak. Menurut aku posesif yang sangat-sangat posesif ya, atau gimana?
1: Iya, menurut kamu posesif, batas posesif yang baik itu seperti apa?
2: Batas posesif yang baik itu ya tadi, dengan cara mungkin kita itu cukup nanya gitu, kayak kamu sama siapa sih gitu, udah cukup gitu. Dengan sama teman-teman SMA itu tuh udah lebih dari cukup gitu loh. Nggak perlu kayak ada misal nih ada Deva, ada Denny, ada
0: Jonathan.
2: Kayak iya ada Jonathan gitu, nggak harus gitu, harus ada siapa aja gitu. Jadi cukup dengan kata aku tuh sama anak SMA gitu, kalau nggak aku tuh sama teman kuliah loh gitu. Jadi nggak harus kita tuh ngabarin dengan siapa aja gitu. Menurutku gitu sih kak.
1: Jadi lebih kepada ya kan dilandasi oleh kepercayaan ya.
2: Betul.
1: Kenapa sih kamu harus kayak ya harus update 24/7 gitu loh.
2: Gitu dia.
1: Soalnya pernah juga Nabil ada temen sih.
0: Ada temen. Oh temannya Kak Nabila.
1: Iya temenku. Dia tuh kayak 24/7 fit call.
0: Oh.
1: Bayangkan 24/7 non stop fit call itu.
2: Aduh, itu enggak banget sih.
1: HP-nya enggak bledos.
0: Bledos baru mati.
1: Aduh. Jadi beneran kayak maksudnya 24/7 nggak mati. Jadi kalau mau ya kalau ke kamar mandi atau kemana ya udah dinyalain, cuma digeletakin gitu aja gitu. Nah itu tuh kayak ya ada sih ternyata ada yang kayak gitu ya, macam-macam lah ya, macam-macam deh.
2: Capek nggak sih kalau kayak gitu?
1: Nah kalau dari teman-teman Pro 2 seperti apa? Nah kayaknya udah banyak banget ini yang bergabung, yang curhat-curhat, curtel-curtel. Coba dibacakan tuh di Instagram maupun di WA. Nanti Instagram dulu deh, ini ada siapa aja yang udah bergabung.
2: Oke, boleh. Yang pertama mungkin
0: dari
2: ya,
0: Linelia. Menurutku sih sering bertemu ya, karena gak bisa banget kalau LDR kak. BTW mau request Negoro Angin.
1: Negoro Angin. Waduh, Negoro Angin itu
0: agak susah ya.
1: Negoro Angin itu tetangga sebelah. Di programa 2 RRI Madun gak ada ho-ah-ho-e.
2: Gak ada ho-ah-ho-e.
0: Di tetangga sebelah ho-ah-ho-e.
1: Iya, gitu. terus.
0: Selanjutnya dari Zulfa KR. Kalau aku Minri, hubungan sehat itu yang sering bertemu buat jaga komunikasi dan esensi hubungan.
2: Aduh, kurang lebih berarti setuju ya ini. Untuk saling bertemu.
0: Dari punya deh, saling percaya, request Walls Akhir Zaman, Roni Parulian.
1: Apa?
0: Waltz akhir apa?
2: Oh, akhir zaman
0: by Roni Parulian.
1: Bentar. Roni Parulian. Tadi kan Negoro Angin kan Ngawi.
0: Iya.
1: Nah, biar kan itu kota tuh.
2: Iya.
1: Nah,
2: kota itu
1: kabupaten. Kabupaten.
2: Kabupaten.
1: Nah, biar sama-sama suatu daerah, wilayah. Nabila bakal putarkan. Mungkin Yogyakarta kali.
0: Yogyakarta
1: itu kan penuh keistimewaan ya, sesuai dengan namanya daerah istimewa Yogyakarta.
0: Iya betul.
1: Konon sih. Soalnya katanya kalau datang ke Jogja bersama pasangan itu kenangannya juga akan mengenang di situ. Begitu. Ya, jadi kalau
0: misalnya abadi mungkin ya.
1: Betul. Jadi kalau misalnya bawa mantan.
0: Pasangan udah jadi mantan.
1: Oh iya. Jadi kayak mungkin jadi flashback gitu. Mungkin ya, enggak tahu kangen, lagi
0: kangen.
1: Gitu.
0: Setiap sudut kota Jogja mungkin bikin kangen.
1: Betul. Ya gitu deh pokoknya, coba langsung aja deh buat teman Pro 2 ini ada Club Project Yogyakarta.

0: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Itu dia lagu yang mungkin diam-diam mewakili perasaan banyak orang gak sih? Karena ternyata sebuah kota yang bisa tetap ramai, tetap indah, tapi terasa berbeda ya ketika orang yang biasanya nemenin tuh udah gak ada. Nah teman-teman Tro 2 sendiri, ada gak sih satu tempat yang selalu mengingatkan kalian pada seseorang?
1: Ada. Apa itu kak?
2: Apa itu kak?
3: Tenggalek.
1: Tenggalek, oh my god.
0: Aduh.
1: Di Trenggalek pantainya atau apanya mbak?
0: Iya itu apa itu?
2: Pantainya.
1: Pantainya, oh iya. Pantainya.
2: Pantainya indah. Pantainya begitu indah. Juga dengan orang-orangnya indah.
1: Indah. Dan kenangan dengan orangnya sangat indah.
2: Kenangan sama orangnya.
1: Sangat indah.
0: Jadi kepikiran gitu ya.
2: Jadi kepikiran sama orangnya.
0: Terus sebuah kotanya tadi tuh jadi terasa istimewa tuh.
1: Iya. Yeah. Kalau kota ini tak sama tanpamu, berarti LDR itu cukup bisa diperjuangkan gak sih kak di zaman sekarang ini?
2: Kalau aku?
1: Iya, menurut Mbak Nabila.
2: Menurut aku bisa sih. Bisa, kalau misalnya ada... Pertama!
1: Iya.
2: Pertama!
1: Apa tuh? Pembukaan.
2: Iya, pembukaan. Pembukaan iya. Dulu ya kan. Kayak perkenalan dulu ya kan. Harus ada PDKT dulu.
1: Iya.
2: Membangun komunikasi, komunikasi yang berkualitas. Adanya keterbukaan, iya. Keseimbangan, empati. Terus
1: apalagi?
2: Ya pokoknya kualitas komunikasinya bagus,
0: so.
2: Diimbangi sama adanya rasa percaya. Itu sih menurut aku ya kunci dari
0: LDR.
1: Oh iya.
0: Kalau menurut Melody sendiri ini ya harus patut diperjuangkan nih Kak Jo.
1: Oh iya.
0: Karena kan sebenarnya kan yang paling berat di LDR itu kan bukan soal jaraknya.
1: Iya.
2: Apa tuh?
0: Tapi ketika kita itu mulai merasa kehilangan nih pada momen-momen bener. Kecil. Misalnya kita enggak bisa nemenin pasangan pas lagi capek.
1: Betul.
0: Enggak bisa ngerayain ulang tahun bareng. Atau mungkin sekedar ngobrol sambil ngopi sore.
2: Oh iya itu sebenarnya. Kadang itu juga ngerasa mungkin karena terpaut jarak ya.
1: Iya.
2: Komunikasinya itu jadi susah, seringnya miskomunikasi. Jadi kayak ngerasanya itu kosong gitu ya. Bukan ya, gitu maksud aku.
1: Tapi kan kalau gitu kan ada juga yang bilang, ngapain capek-capek cari yang deket aja.
2: Ngapain capek-capek yang jauh.
1: Iya, cari kenapa yang deket gak cari aja. Yang deket aja
2: lah,
1: gitu.
2: Tapi yang deket aja gak dapet-dapet
1: Mungkin jodohnya yang jaraknya jauh. Mungkin ya,
2: yang jaraknya yang jauh gitu. Yeah. Biar bisa lebaran.
1: Biar bisa mudik.
2: Oh gitu, iya betul-betul. Tapi emang iya sih, cita-citanya Nabila itu pengen mudik agak jauh gitu.
0: Mudik agak jauh
1: sih, kak. Tapi menjawab dengan pertanyaan ngapain capek-capek tadi tuh, kenyataannya banyak juga pasangan yang bertahan bertahun-tahun meski beda kota, bahkan beda negara sekalipun.
2: Betul.
1: Artinya jarak itu mungkin bukan musuh utama ya Kak Nabila, Kak Melody. Yang lebih sulit itu justru menjaga rasa percaya, meluangkan waktu di tengah kesibukan, dan tetap membuat pasangan merasa dihargai meski tidak bisa bertemu setiap minggu gitu. Apalagi sekarang kan banyak nih anak muda, anak Gen Z yang harus merantau, kuliah, kerja, atau mengejar mimpinya gitu loh Kak. Jadi mau tidak mau LDR itu menjadi pilihan yang harus dijalani.
0: Jadi kalau disuruh milih LDR beda kota atau beda negara nih, kalian pilih yang mana teman-teman? Pro 2 atau mungkin
1: beda RT?
0: Atau gak mau dua-duanya?
2: Iya, kalian sendiri gitu. Milih mana?
1: Kalau kamu dulu deh Melody, aku gak mau ngejawab lagi pertama.
0: Kalau aku mungkin ya betul sih, beda ini aja. Mungkin beda kecamatan.
2: Itu bukan LDR dong. Kalian tetap aja sering ketemu gitu.
0: Iya sih. Ya yang paling deket ditempuh mungkin beda kota kali ya.
1: Beda kota, kenapa tuh?
0: Karena kalau beda negara itu mah jauhnya jauh banget. Apalagi kalau misalnya nih, di kita itu udah masih jam 9 pagi.
1: Iya.
0: Di sana bisa jadi tuh udah jam 6 sore atau enggak udah malam.
2: Betul.
1: Iya sih.
0: Terus kayak akhirnya kita baru semangat-semangatnya bangun pagi atau mungkin aktivitas kerja pagi.
2: Ya.
0: Terus ternyata dia udah siap-siap mau tidur.
2: Mau tidur kan. Aduh. Jadi kayak enggak connect gitu.
0: Akhirnya
2: kehadirannya itu enggak ada.
1: Kurang gitu.
2: Udah secara fisiknya enggak dapat.
0: Enggak dapat.
2: Terus secara emosional waktu enggak dapat, secara emosional juga enggak dapat.
1: Ngapain gitu menjaga hubungan ini gitu.
2: Nah, ngapain menjalin hubungan
1: ini?
0: Oh.
1: Iya.
2: Jadi mending gimana, putus?
0: Aduh.
1: Jangan putus. Coba putus. Kan LDR itu tantangannya itu menguatkan satu sama lain, menjaga. Iya sih,
2: benar. Jadi gitu. Harus saling, ya itu percaya, komunikasi, iya. Terus apa namanya? Saling apa sih tadi yang itu poin terakhir?
0: Empati.
2: Bukan yang tadi Jonathan tadi yang saling
1: saling percaya.
2: Saling
1: menjaga.
2: Menjaga.
1: Oh, menjaga. Ya,
2: menjaga. Jadi kalau misalnya aduh aku capek nih kayaknya kita enggak bisa lanjut deh. Ya. Saling menguatkan.
1: Saling menguatkan. Oh iya.
0: Passwordnya saling menguatkan.
1: Tapi di sisi lain itu Jonathan juga percaya kalau awet atau enggaknya hubungan itu sebenarnya bukan ditentukan sama beda kota atau beda negara ya karena yang paling menentukan justru komunikasi, kepercayaan, dan usaha dari dua orang yang menjalaninya. Soalnya ada kok yang cuma beda kota tapi hubungannya malah renggang karena jarang komunikasi. Kayak Kak, siapa tadi? Melody tadi. Iya. Sebaliknya ada juga yang beda negara bertahun-tahun tapi tetap langgeng karena sama-sama saling menjaga dan sama-sama satu tujuan. Gitu. Jadi kalau disuruh milih, aku tetap pilih beda kota ya Kanap Kamel. Bukan karena lebih gampang, tapi karena peluang buat ketemu lebih sering itu menurutku bisa jadi penyemangat.
0: Aduh, betul kan?
1: Buat menjalani hubungan. Oh, gitu sih. Iya.
2: Oke, mungkin dari teman-teman Pro 2 ada yang sudah gabung nih, boleh dibacakan dong.
0: Oke.
2: Iya.
1: Iya.
2: Ada dari Dimas, katanya sih aku lebih memilih sering ketemu. Buatku quality time itu penting supaya komunikasi lebih lancar dan gak gampang salah paham.
1: Iya sih, setuju.
0: Setuju.
2: Terus requestnya adalah Malang Santai Sayang karena bertemu dengan doi di Malang.
0: Oh, oke.
1: Pasarnya di Malang, doinya di Malang.
2: Aduh, iya. Dingin seger-seger gitu ya.
1: Seger-seger gimana
2: enak buat
1: gitu. Ngedit
2: gitu.
1: Iya.
2: Terus ada dari Ayu. Kalau aku sih ini ya, kalau bisa sih seimbang. Ketemu memang penting, tapi kalau pasangan enggak bisa dipercaya ketika berjauhan, sering ketemu juga enggak akan menyelesaikan masalah.
1: Oh iya, buang-buang waktu.
0: Buang-buang
1: ya, Kak.
0: Waktu.
2: Betul. Jadi buat apa kalau misalnya ketemu pun dia enggak percaya, sama aja yang ada energi kita kayak
1: kekuras
2: ya. Betul. Karena
1: ngapain ketemu terus berantem
2: apa? Jadi selain kita sama pasangan itu butuh kehadiran emosional sih. Menurut Nabila menjalin hubungan itu harus ada dua sisi.
1: Iya.
2: Jadi selain kehadiran fisik juga harus ada kehadiran emosional di dalamnya.
1: Iya.
2: Percuma kalau kita hadir fisik aja, tapi kalau secara emosional kitanya nggak saling terpenuhi, jadinya kita kan kayak ngerasa kosong ya, hampa gitu. Jadi buat apa hubungan ini berjalan?
1: Iya.
2: Gitu.
0: Sepakat.
2: Oke deh. Terus ada dari ini nih. Bentar. Ini tadi udah dibaca semua ya. Bentar, dari KNA31 ini udah dibaca?
1: Belum ya?
0: Belum.
2: Kalau menurutku dua-duanya penting tapi saling percaya itu pondasinya.
1: Nah, tuh.
2: Terus dari Zeptian, menurutku enggak harus sering ketemu, yang penting saling percaya dan saling ngabarin tuh.
1: Iya.
2: Terus ada dari Crouch Zai, saling percaya. Requestnya sumpah mati Selena Grace dong Min. Oke, okay, bentar. Okay.
1: Baik, dicatat.
2: Saling percaya.
1: Mimin.
2: Sumpah mati nah.
0: Sumpah mati.
1: Sumpahnya udah
2: cocok
1: ya.
2: Mati,
1: ya.
2: Jadi kalau misalnya LDR, kamu harus sumpah mati sama aku.
1: Iya.
2: Gitu. Terus gitu. Ada dari RGTA CP, saling percaya meski berjauhan. Gitu. Saling percaya.
1: Kuncinya, saling percaya. Kuncinya LDR berarti harus saling percaya ya Kak.
2: Betul. Oke, quotes of the day dong, boleh buat closing sebelum kita akhiri dari Jonathan sama Melody, mungkin ada pesan-pesan buat teman Pro
1: 2. Jadi teman-teman Pro 2, jarak itu memang bisa memisahkan dua tempat ya, tapi bukan berarti harus memisahkan dua hati, karena pada akhirnya hubungan yang bertahan bukan tentang seberapa sering bertemu, melainkan seberapa besar usaha untuk saling menjaga. Jadi di tengah kesibukan hari ini, jangan lupa sempatkan memberi kabar kepada orang-orang yang berarti di hidup kita. Bisa jadi pesan sederhana dari kalian adalah penyemangat terbesar untuk mereka gitu. Dan quotes of the day, kata-kata hari ini teman-teman Pro 2, jarak menguji, komunikasi menguatkan, dan kepercayaanlah yang mempertahankan.
0: Asik.
1: Mbak
0: Nabi.
2: Jarak menguji, komunikasi menguatkan,
1: kepercayaanlah yang mempertahankan. Gitu.
0: Jadi kalau hari ini ada seseorang yang spesial di hati kalian, jangan tunggu nanti untuk memberi kabar. Karena perhatian kecil bisa menjadi alasan seseorang tersenyum sepanjang hari.
2: quotes of the day-nya masuk banget gitu ya. Merasuk langsung ke hati.
1: Merasuk,
2: iya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang lagi LDR harus dikuat-kuatkan, harus kepercayaannya ditingkatkan lagi. Betul. Untuk kamu bisa bertahan sampai dengan jenjang yang kamu inginkan, sampai pelaminan, bahkan sampai maut memisahkan.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung tadi, dan terima kasih banyak buat Jonathan, buat Melody yang sudah bergabung menemani kita pada kali ini. Dan stay tune terus buat teman-teman Pro 2, karena kita masih ada sesi Spada Brem. Nanti ngobrol bareng Maitoru juga ya. Ada Nabila yang masih menemani kamu bersama dengan narasumber yang hebat juga. Kita nanti bakal bahas karya mereka gitu ya. Ada apa sih? Ada ini nih, berkaitan dengan Lele.
1: Lele.
2: Namanya lucu sih, Sikale.
1: Sikale, apa itu?
2: Apa itu, Kak? Socio Innovation Karkas Lele.
1: Lele.
2: Buat yang penasaran, itu Lele yang itu apa ya? Lele yang mana nih?
1: Lele yang mana?
0: Lele godok atau?
1: Buding Lele, bukan?
2: Betul, biar lebih penasaran dan seperti apa obrolannya. Makanya stay tune terus teman Pro 2, nanti bisa simak di live streaming YouTube channel RRI Madiun.
1: Betul.
2: Ataupun stay aja di frekuensi 95,2 Pro 2 RRI Madiun.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 dari Madium, teman terbaik kamu. Sepada.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Selamat pagi. Brem. Brem, brem. Hari ini bremnya beda ya.
1: Iya,
0: ada sesuatu yang beda di hari Senin ini ya.
1: Ya, Senin Pro pagi 2. Ini yang pastinya kita akan mengobrol-ngobrol barengan dengan mahasiswa-mahasiswi berprestasi gitu ya.
0: Betul.
1: Dari Universitas Merdeka Madiun.
0: Iya, dan hari ini ada satu inovasi keren nih ya dari teman-teman ini yang namanya Sikale atau Socio Innovation Karkas Lele. Ya, kalau dengar kata lele mungkin yang terbayang adalah menu favorit kita ya Nabila ya.
1: Dengan sambelnya begitu ya.
0: Tapi di tangan mahasiswa kreatif ya, lele ternyata bisa menjadi inspirasi gitu ya. Dan inovasi tentunya untuk masyarakat yang memiliki nilai ekonomi juga ya di sini ya. Dan seperti apa sih prosesnya yang membuat inovasi ini berbeda gitu, dan bagaimana harapan mereka agar Sikale terus berkembang? Nah, untuk menjawab semua itu kita tanya langsung ya Nabila ya.
1: Yups.
0: Sama teman-teman kita yang udah hadir di studio, ada Kak Lia Anggraini dan Kak Dwi Prasetyo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Oke.
0: Rame ya.
2: Iya dong.
1: Gimana kabar kalian?
3: Alhamdulillah
2: baik nih, baik banget.
1: Ya. Boleh sapa-sapa dulu, kenalan dulu sama teman Bro 2 nih.
2: Halo teman-teman, kenalin aku Dwi ini. Pendengarnya namanya apa?
0: Teman Bro 2.
2: Oke. Teman Bro 2.
0: Iya.
2: Enggak tembrem.
0: Oh.
2: Iya.
0: Aku dong.
2: Tembrem. Teman brem.
1: Oh iya iya iya.
0: Bisa sih.
1: Bisa.
0: Boleh. Apapun boleh nih.
2: Atau sobrem.
1: Sobat brem.
0: Oke.
1: Emang beda ya Maitoru ya. Kalau anak-anak kreatif itu emang beda ya.
0: Baru datang baru kenalan aja udah ngide.
1: Masuk.
0: Boleh kenalan? Nih.
2: Kenalin aku Dwi Prasetyo. Teman-teman dari UNMER, Universitas Merdeka Madiun.
1: Merdeka.
2: Iya.
4: Kalau aku, halo teman-teman dari Pro 2. Aku Lia Anggraini dari Ilmu Komunikasi UNMER Madiun.
1: Oke, okay. Ada Lia dan juga Dwi di sini ya. Benar panggilannya Lia?
4: Benar, Lia.
1: Oke.
0: Apa sih Sikale? Apa sih?
1: Iya, soalnya pasti Sikale, pada kepo Sikale, gitu ya. Apa Sikale?
0: Boleh nih dikenalin gitu ya, Sikale dan latar belakang terbentuknya inovasi ini nih.
4: Sikale itu Socio Innovation Karkas Lele, yaitu pembuatan pembuatan pelet lele dari karkas ayam, Kak. Terus kan itu tuh sebenarnya itu masalah masyarakat ya. Di mana ada limbah yang menumpuk di Kendal Ngawi, di dekat rumahnya Dwi nih kebetulan.
0: Oke. Okay.
4: Terus kita tuh kan mau buat inovasi itu buat menyelesaikan masalah masyarakat. Nah, kita tuh buatnya apa ya enaknya gitu. Terus ada lele, terus ada juga karkas ayam. Kan lele termasuk pemakan apa aja bisa nih. Terus terbentuklah kalau kita buat karkas ayamnya dari pelet gimana nih gitu. Terus kita tanya dosen-dosen pembimbing gitu, dan ternyata boleh, bisa juga gitu.
1: Oke, mungkin pada bertanya-tanya gitu ya. Jujur Nabil masih asing, karkas itu apa sih?
0: Iya, benar.
2: Nah, karkas ini adalah kerongkongan ayam. Jadi limbah dari jadi kan di dekat rumahku itu ada pabrik bakso. Ya kan, pabrik bakso.

0: jadi limbah udara gitu, nggak enak dipandang juga.
1: Dan itu tuh, ini tuh limbahnya juga lumayan banyak kak. Jadi itu sangat-sangat mengganggu masyarakat sekitar gitu. Terus belum bisa dikelola dengan baik. Ada yang ngambil pun cuma kadang beberapa gitu, nggak sepenuhnya, setengah aja nggak ada gitu. Jadi kita tuh berusaha untuk menyelesaikan masalah ini gitu.
2: Ini berarti keresahannya dimulai dari lingkungan sekitar ya.
0: Di
2: tempat tinggal Dwi tadi ya.
0: Nah
2: itu sebelum mengangkat tentang topik yang itu gitu ya, ada beberapa pilihan lagi nggak sih untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat gitu kan? Siapa tahu ada
1: banyak opsi. Sebenarnya itu waktu pemilihan ide ini tuh kita bingung mau pilih apa. Terus kita udah keliling dari rumah saya terus ke rumah tim yang lain gitu kak. Ada kayak sebenarnya ada masalah masyarakat lainnya, tapi tuh kita tuh bingung mau bikin apa gitu. Kayak di dekat rumah saya itu sebenarnya ada apa? Pengebulan kulit.
2: Ayo,
0: pengepul.
1: Ini agak mikir ya. Pengepul kulit sapi gitu. Terus itu kan habis kurban ya, habis Idul Adha. Terus kita tuh bingung itu, bau banget juga kak. Terus kita bingung cara ngatasinya itu gimana gitu. Terus kita tanya-tanya, terus belum nemu solusi. Terus oke, kita keep dulu idenya yang ini, nanti kita cari solusinya gimana. Terus saya tuh teringat Dwi tuh pernah cerita kalau dia itu cukup keganggu sama limbah yang ada di sekitar rumahnya. Terus apa kita pakai limbahnya Dwi aja? Dwi kan juga punya lele gitu. Nanti kan lele pemakan segalanya, bisa tuh kita buat pelet, kita olah jadi pelet terus kita kasih ke lelenya Dwi gitu.
3: Jadi concernnya ini kepada lingkungan gitu ya, kepedulian lingkungan gitu ya.
0: Iya. Yeah.
2: Oke. Okay. Berangkatnya dari situ.
0: Iya, sama keresahan pelet lele itu sekarang mahal. Jadi bapak saya itu kan peternak lele akut ya. Jadi udah bertahun-tahun, udah belasan apa puluhan tahun gitu kan peternak lele. Cuman harga lele itu semakin mahal. Tiap hari dia itu sekarang sering ngalamun di depan rumah gitu.
2: Menghadapi
0: itu kondisi pakannya. Harga pakan semakin melambung gitu. Terus sebenarnya biasanya dulu itu kalau panen itu dia royal banget itu.
1: Sekarang?
0: Iya, sekarang makin pelit loh. Saya minta uang gitu, Pak minta uangnya. Aduh, le nggak ada ini. Buat beli apa toh?
2: Beli apa?
0: Innova Reborn. Malah mau dicoret dari kakak.
1: Enggak ya mintanya?
2: Tapi duit tiap hari jadi makan lele nggak?
0: Ya enggak juga.
1: Soalnya biasanya kan kalau misalnya peternak lele gitu kan makannya lele. Tapi kayaknya bukan mungkin cuma itu orang. Justru kalau misalnya ternak lele, lelenya aduh, kalau lihat lele itu berasanya kayak wah jangan deh.
2: Terlalu banyak.
1: Oke.
0: Tukang ojek aja di rumah enggak naik motor loh. Tukang ojek.
2: Naik apa?
0: Masa keliling rumah naik motor? Kan berarti tukang kalau peternak lele enggak tiap hari juga makan lele gitu.
2: Benar, boleh nih.
1: Ini anak bisa ngelauk nih.
2: Bisa kali ya dijadwalkan gitu ya, tiap Senin gitu, biar gitu fresh ya, biar Seninnya enggak menakutkan aja.
1: Rekrut kak, rekrut.
2: Rekrut aja berdua gitu ya. Dan untuk nama sendiri nih ya, si Kale ya, bisa dijelaskan dengan mungkin pemilihannya, kenapa si Kale sih namanya, kayak lucu-lucu gimana gitu.
1: Banyak nih kak opsinya kemarin itu, kita tuh ada beberapa judul, 5 kalau berapa gitu. Per anak itu bikin dua judul. Dosennya pun juga bikin dua judul. Terus kayak sebenarnya ini bagus tapi kayak kurang gitu dari dosen pembimbingnya kan gitu. Terus bingung nih pilih yang mana gitu. Terus, udah kalian buat proposalnya dulu aja. Terus nanti kita atur lagi apa namanya judulnya. Soalnya itu proposalnya mepet banget kak. Kita itu buat dari hamin 2 minggu.
2: Itu
1: cukup mepet sekali
2: untuk
1: ya.
2: Penelitian untuk sebuah proyek sangat mepet ya. Tapi keren
3: itu
2: banget.
3: Itu 2 minggu proses mulai dari pra-nya benar-benar itu survei dan lain sebagainya itu 2 minggu.
1: Iya. Iya, kita 2 minggu itu bingung banget, tapi kita ngebut aja deh kita. Terus kita cari informasi semuanya, kita observasi berkali-kali ke rumahnya Dwi juga, tanya-tanya Dwi gitu-gitu kan. Terus kayak udah judulnya tinggalin dulu, kita buat proposalnya dulu. Itu kan yang paling penting ya. Terus buat proposal dulu, terus kita juga bagi tugas ke tim juga gitu. Cari judul-judul yang menarik gitu, yang kayak ada unsur-unsur Jawanya, kan lele ya pakainya. Jadi kita pakai si Kale gitu, biar pemasarannya kan lele gitu.
2: Jadi ada ininya ya, rimanya ya,
1: Lele,
2: si Kale, terus le biasanya digunakan untuk menyebut anak laki-laki ya.
1: Le.

0: Lele.
1: Aja makan lele.
2: Ya kasihan bapaknya Dwi nanti ya. Mau jual ke siapa? Ya. Oke. Dan berarti kalau pemilihan karkas ini ya, apa? Di ayam tadi memang karena berhubungan sama tadi ya, usaha dari orang tua Dwi sendiri gitu.
1: Iya.
2: Okay. Jadi lebih tepat sasaran ini ya nanti pastinya.
3: Kita kan mengatasi dua masalah, masalah lingkungan sama masalah kenaikan pelet. Pakan, apalagi lele kan juga nggak dapat MBG ya.
1: Iya betul sekali.
2: Oke.
3: Itu makin apalagi biaya kalau melihara lele itu hampir 70% itu yang dihabiskan itu untuk pakan lele tadi. Sebenarnya kalau pakannya aja udah melambung, itu kan jadi susah kita ya. Enggak per seribu, jadi per seribu ikan lele itu cuman menghasilkan 80-an kilo lele kalau panen per 3 bulan ya kan. Dan butuh pakan sekitar yaitu 70 sampai 75 kiloan.
1: Wow, itu di dalam
3: satu siklus ya, ada 3 bulan. Iya. Per 3 bulan. Iya, itu per seribu itu kalau berarti enggak ada kematian, itu labanya cuma 200 sampai 400 ribu.
2: Oke, itu per 3 bulan.
3: Per 3 bulan.
2: 3 bulan itu Nabila ya. Aduh, gimana nih? Ini
3: jadi kalo, kan kalau peletnya naik melambung tinggi gitu kan, belum nanti kalau kena wabah apa penyakit gitu kan, makin bikin rugi itu.
2: Oke.
3: Di tempat saya itu sebenarnya banyak banget peternak lele dulunya. Cuman gara-gara pelet ini makin melambung tinggi, terus nggak ada alternatif yang bisa menggantikan pelet dulu. Jadi banyak banget peternak yang gulung tikar nih.
1: Karena kesusahan untuk mencari makan itu ya.
3: Cari makan itu kan menghabiskan biaya produksi banget itu.
1: Iya. Jadi sebenarnya tidak semudah itu ya menernak lele.
3: Betul.
2: Dan melalui proyek ini tentunya ada eksperimen-eksperimen ya di sini. Teman-teman pasti melakukan observasi. Nah, itu tuh ada jangka waktunya ya, teman-teman. Dalam memantau atau monitoring ini hasil
1: keberhasilannya. Ya. Ada Kak, kita kan pakai 2 kali siklus panennya nanti. Untuk memantau benar-benar kalau peletnya ini tuh kan namanya alternatif itu enggak harus sama persis kayak pelet komersial ya, Kak. Jadi itu namanya juga alternatif, jadi kan pasti ada plus minusnya sendiri-sendiri gitu. Jadi kita tetap memantau gitu dalam 2 kali siklus panennya.
4: Jadi 6 bulan itu ya?
1: Ya.
4: Kurang lebih ya
1: 6 bulan.
4: Oke. Berarti ini udah berjalan berapa lama?
1: Belum mulai kan?
4: Oh, belum mulai ya? Baru masih on the way untuk proses kali-kalinya ini.
2: Kalau boleh tahu, ini di titik mana nih teman-teman dari project ini? Titik, kan tadi observasi di lapangan udah nih. Nah ini sampai di tahap mana project ini berjalan gitu? Nah, kan tadi ini belum sampai, kan monitoring belum masuk nih.
3: Ini proyek ini kan lomba. Jadi lombanya ini udah sampai ke nasional. Itu ada beberapa tahap. Kemarin kita sudah lolos di tahap regional. Jatim NTT.
2: Regionalnya langsung Jatim NTT
3: Nah, kebetulan mungkin hokinya kita juara satu.
1: Terbaik satu gitu, Kak.
3: Terbaik nomor satu.
1: Jadi kita lolos ke tahap selanjutnya. Itu masih nunggu pengumuman, Kak. Tanggal 1 sampai 10 ini nih kebetulan pengumumannya gitu.
4: Untuk yang nasionalnya ya berarti.
3: Iya, nasional.
4: Berarti masih ibaratnya rancangan ya.
1: Iya, betul.
4: Semoga aja ya lolos nih.
1: Amin.
4: Paling serius.
2: Kita harus dukung ya, di generasi muda ini.
4: Apalagi dari Karisiden dan Madiun.
1: Betul.
4: Ya. Asli mana sih kalau boleh tahu? Siapa namanya, Dwi sama Lia?
3: Nah, aku dari Kendal Ngawi.
4: Kendal Ngawi. Kalau Lia sendiri?
1: Kalau aku sendiri dari Magetan, Kak.
4: Oh, Magetan.
1: Iya.
4: Okay. Emang Magetan terkenal sama kulit kan?
1: Iya.
4: Kulit sapi, kulit kelinci.
3: Sentra. Sama bekicot.
1: Begitu
2: ya. Enak ya. Aduh, jadi pengen meluncur gitu ya. Dan mahasiswa kan enggak lepas dari ini ya, biasanya agent of change ya.
1: Yep.
3: Yes.
2: Nah, biasanya disebut harus jadi agen perubahan nih. Nah, ini ada keterkaitannya apa aja nih buat proyek kalian dengan SDGs? Biasanya kan yang paling sering disebut adalah SDGs.
1: Ada, aduh apa ya, lupa. Ada, bentar kak. Kan okay. Itu tuh kan zero waste. Ya itu, terus kan apa ya, aku lupa.
2: Apa? Seingatnya aja, gak usah bahasa yang ininya, formal atau propernya. Seingatnya untuk garis besarnya nih mungkin kalau tadi ya ada faktor ekonomi juga.
1: Ya, ya intinya itu kita itu pemberdayaan masyarakat juga ya kan. Kan kita nanti kan di Kendal itu kan bisa itu untuk dijual kalau prosesnya berjalan lancar. Jadi itu meningkatkan ekonomi masyarakat juga. Terus yang kedua kan juga mengubah alternatif itu tadi dari limbah jadi hal yang bermanfaat gitu.
4: Oke. Jadi ya harus saling bersinergi juga ya kalau misalnya udah jadi nih, udah jadi. Kan kalian memproduksi, otomatis si masyarakatnya ini juga harus mendukung dong, mendukung. Kalau misalnya enggak ada dukungan kan sama aja kalian keluar-keluar terus habis itu kayak ya sama aja gitu ya.
3: Iya, tapi sebenarnya CCM sendiri itu udah bisa di dikasihkan ke lele.
2: Apa, ya, apa itu CCM? CCM?
3: Oh iya. CCM itu tadi kerongkongan itu limbah-limbahnya.
1: Oh, chicken krakas.
3: Iya.
2: Chicken
3: krakas meat.
4: Krakas meat. CCM. Taunya TTM soalnya.
3: Teman tapi mesra. Oke. Nah, itu sudah bisa dikasih ke lele, cuman minusnya adalah itu kan masih tulang begitu.
4: Oh, nanti kesedek gitu ya?
3: Iya, bisa kesedek, bisa mempengaruhi kualitas airnya sendiri.
4: Oh,
2: iya, jadi gampang keruh banget ya?
3: Gampang keruh, jadi kan itu berdampak ke lelenya sendiri.
4: Oke.
3: Jadi perlu tindakan lebih ekstra lah. Jadi perlu bahan-bahan, terus juga alatnya. Nah, ini harapannya proyek ini lolos, terus dapat bantuan begitu. Nah, jadi limbahnya ini bisa dimaksimalkan.
2: Oke, benar. Amin.
3: Bisa dimanfaatkan dengan baik begitu.
2: Dan ini kan tadi kalian Fakultas Ilmu Komunikasi ya?
3: Iya.
2: Di luar dari pengalaman pribadi nih ya, dari Dwi mungkin mengolah pakan, ada nggak sih yang ngajarin kalian gitu ya? Karena ini kan nggak gampang kalau uji coba bikin.
4: Betul.
2: Mungkin kepadatan pakannya atau dari sisi apa gitu.
1: Jadi gini kak, nanti kan kita kan yang olah tetap kita nih. Terus kan kebetulan ini ya dari dirinya Dwi gitu. Terus kan kita nanti tetap melakukan uji lab. Kita juga menggandeng Dinas Perikanan Ngawi. Kebetulan juga gitu.
2: Itu ngajuinnya dari MOU universitas atau kalian sendiri nih yang maju?
1: MOU Universitas.
2: Oke, berarti memang iya karena memang udah juara,
4: itu ya? Akhirnya bisa dengan mudah untuk apa ya, bekerja sama sama dinas-dinas terkait gitu ya. Berapa tim nih? Satu tim berapa anggota?
1: Tiga.
3: Tiga orang.
4: Dan itu satu UNIF ada berapa perwakilan? Kalian sendiri atau seperti apa?
1: Kalau dari UNIF kemarin itu kayaknya ya, kalau nggak salah itu ada tiga perwakilan yang mengajukan proposal kan kak. Terus yang lolos itu alhamdulillahnya saya dan tim-tim gitu. Saya dan teman-teman gitu.
4: Bejonya karena lele.
3: Lele.
2: Ini kerja keras juga Nabila, bukan cuma bejo ya.
4: Betul. Antara bejo dan juga kerja keras.
2: Ini kolaborasi.
4: Betul.
2: Gak boleh kalau cuma disebut bejo ya.
4: Iya, betul.
2: Teman-teman udah berjuang ini ya.
4: Ini butuh sini. Kan pastinya butuh biaya juga kan. Kalau boleh tahu butuh biaya berapa sih untuk ini nih, produksi ini?
1: Untuk mesin dan semuanya itu kita ada di 39 juta kalau nggak salah kak. Kita ngajuin dananya 39 juta.
4: Itu dari mesin?
1: Mesin dan operasionalnya mesin, udah include semuanya mesin, itu.
3: Terusan bahan-bahannya, terusan komposisinya kan ada beberapa bahan begitu. Totalnya segitu. Jadi buat investor-investor nanti kalau ini nggak lolos bisa mendanai saya.
4: Ya boleh. Merapat gitu ya. Ya
2: boleh nih promosinya ya dia. Gencar sekali.
4: Soalnya kalau Nabila baca-baca emang detail gitu ya. Mulai dari infrastruktur, peralatan, implementasi, aktivitas program, pemberdayaan, pendampingan, ada operasional, logistik, monitoring, dan lain-lain itu kalau di total emang 39 juta gitu ya.
1: Iya.
4: Oh, mantap nih Maitoru.
2: Mantap. Kenapa, Nau?
4: Lumayan ya. Ya bagus.
2: Okay. Ya. Iya, lanjut deh ini ya teman-teman. Kira-kira sejauh ini udah menggandeng media publikasi nggak selain dari siaran hari ini nih?
1: Kita pakainya Radar Madiun kak.
2: Tetangga kita. Tetangga kita. Iya. Iya, ada media sosialnya juga nggak? Udah bikin belum?
1: Baru bikin kak kemarin kayaknya.
2: Oke, kemarin.
1: Iya. Soalnya itu tim satunya, teman saya satunya. Kemarin saya sudah suruh bikin sih kak.
2: Oke.
1: Tapi kayaknya belum dicantumin di proposal.
2: Oke. Namanya apa? Namanya apa? Boleh di spill?
1: Sikale.
4: Sikale juga.
1: Iya, Sikale. Ada IG, ada TikToknya juga gitu.
4: Oke. Nama teman kalian siapa nih yang satunya?
1: Laya Antika sama Ababil gitu. Mereka lagi magang nih kak kebetulan, jadi nggak bisa ikut kesini gitu. Ganti Dwi gitu.
4: Dwi, semangat ya. Untuk ya itu
2: Ababil sama
1: Ababil sama Laya.
4: Laya. Lancar-lancar magangnya ya. Dan sukses untuk ini proyek sekali-kalinya.
2: Sekali-kali, oke. Sekali. Kira-kira ada lagi yang mau disampaikan ke teman-teman Produa nggak, teman-teman? Dari proyek kalian ini.
4: Betul. Harapannya apa? Mungkin selain menjadi juara, selain menjadi apa ya, kebermanfaatan untuk si warga Kendalnya, mungkin ada harapan gitu yang ingin kalian sampaikan atau pesan-pesan untuk generasi-generasi muda di luar sana.
1: Untuk kalian tuh enggak usah takut gagal ya. Tetap berusaha aja, karena kan usaha enggak pernah mengkhianati hasil. Kalau gagal ya coba lagi gitu. Sampai bahkan ada titik keberhasilannya gitu.
4: Try again.
2: Try again.
4: Do the best.
2: Betul. Okay. Itu ciri-ciri generasi muda ya, pantang menyerah.
4: Yo. Dwi, bagaimana Dwi?
3: Iya itu. Mendukung saya.
2: Mendukung.
3: Karena kan anak muda itu biasanya takut salah.
1: Iya, betul kak. Takut ambil resiko itu takut banget kan.
3: Ambil resiko. Padahal salah itu biasa, benar juga biasa.
2: Oke.
3: Iya, jadi nanti kalau salah enggak usah takut. Nanti juga benar kok endingnya.
1: Iya.
3: Kalau benar ya jangan sombong. Nanti juga ada salahnya.
1: Ya, roda berputar.
2: Ada hitam putih juga ya.
3: Iya dong.
4: Kalau salah bisa benar, kalau benar jangan sombong soalnya ada salahnya.
2: Masuk nih ya coachnya.
4: Bagus. Oke deh, pokoknya apapun itu yang kalian hasilkan, kalian lakukan, semoga sukses dan menjadi kebermanfaatan untuk banyak orang, tidak cuma untuk kawasan regional aja ya, tapi juga nasional bahkan internasional nih, siapa tahu ya.
3: Amin.
2: Tunggu proyek-proyek keren lainnya ya.
4: Betul. Siap, Kak. Kita tunggu di pastinya di Pro 2 RRI Madiun.
2: Iya, nanti kalau udah terkenal balik lagi ke sini juga.
4: Jangan lupa sombong. Betul, jangan lupakan Nabila sama Maitor.
2: Iya. Oke. Aduh, perbincangan kita sebenarnya kurang ya Nabila.
4: Iya,
2: kalau cuma 30 menit mungkin di lain kesempatan ya kita bisa ketemu lagi.
4: Sayang banget ya.
2: Dan terima kasih banget nih buat teman-teman nih dari ya kalian berdua sudah.
3: Iya, terima kasih
2: berkenan
3: juga.
2: Hadir.
1: Iya, terima kasih kembali Kak.
4: Ada perjumpaan pasti ada perpisahan.
3: Aduh.
1: Sedih banget.
2: Iya, benar.
4: Terus apa lagi enggak ada bacutannya sih? Ya cuma itu aja aku katanya. Ada perjumpaan, ada perpisahan.
2: Iya, tapi enggak apa-apa, nanti ketemu lagi.
4: Iya,
2: coba terus kita ya.
1: Undang terus ya, Kak.
2: Oke. Nanti tukeran ya nomor WA kita ya.
4: Dan buat teman-teman Pro 2 terima kasih banyak nih ya yang sudah bergabung menyimak di Sepada Brem edisi kali ini. Pastinya Sepada Brem itu kita bakal setia ya menemani pagi hari kamu.
2: Betul.
4: Ya Maitoru ya.
2: Dengan beragam topik astacita ini. Yoks. Tentunya nggak berat kok, buktinya nih ya ada teman-teman kita yang berinovasi nih ya, yang bermanfaat untuk masyarakat. So jangan takut untuk mencoba ya teman-teman, dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Maitoru dan Nabila pamit undur diri, bye-bye.
4: Bye-bye.
2: Sampai jumpa di episode selanjutnya, bye.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu, saatnya Info Pro 2. Jumlah penumpang warga negara asing atau WNA yang menggunakan kereta cepat WUSH Jakarta-Bandung terus menunjukkan tren positif hingga bulan Juni 2026. Adapun wisatawan asal Malaysia masih menjadi pengguna terbanyak, diikuti oleh Singapura, Cina, Jepang, Korea Selatan, Australia, Amerika Serikat, Brunei, India, dan Belanda. Data ini menunjukkan WUSH semakin dipercaya sebagai pilihan transportasi cepat, nyaman, dan efisien bagi wisatawan mancanegara selama berada di Indonesia. Adapun meningkatnya jumlah penumpang WNA ini mencerminkan semakin kuatnya daya tarik transportasi modern Indonesia sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata. Informasi lainnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta FIFA meninjau ulang kartu merah Volarin Balogun, di mana permintaan tersebut disampaikan langsung kepada Presiden FIFA Gianni Infantino menjelang babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dilansir dari AFP, Balogun menerima kartu merah saat Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dengan skor 2-0 pada babak ke-32 besar. Penyerang Amerika Serikat tersebut dinilai menginjak back Bosnia, Tarik Muharremovic, meski insiden tersebut terjadi tanpa sengaja pada Rabu 1 Juli lalu. Berdasarkan regulasi FIFA, kartu merah langsung membuat pemain menjalani larangan tampil satu pertandingan, di mana hukuman tersebut juga tidak bisa diajukan banding oleh tim maupun pemain. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2 kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 95,2 RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Ya, teman-teman ya, selamat siang ya, selamat pagi menjelang siang ya. Pagi ini kita akan membahas ya, kita akan berdialog ya, di dialog Jaksa Menyapa bersama saya David ya. Untuk dialog Jaksa Menyapa kali ini ya, kita akan ditemani Kejaksaan Negeri Magetan ya, yang tentunya akan membahas topik-topik menarik ya, terkait hukum ya, teman-teman Pro 2 ya. Untuk topik kita pada pagi ini, kita akan membahas tentang bahaya judi online dan narkoba yang menyasar ke anak di bawah umur. Nah, seperti apa pembahasannya ya, di studio Pro 2 ya, sudah hadir secara langsung ya, dari Kejaksaan Negeri Magetan, dari Jaksa pada Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Magetan, Ibu Nur Amin, SHM Hum. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Kabar Mas gimana, David?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Perjalanan aman dari Magetan?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah aman. Lancar selalu ya. Oke, teman-teman Pro 2 ya, sebelum kita mulai perbincangan kita pada pagi ini, izinkan saya untuk mengundang para pendengar Pro 2 ya untuk bergabung di dialog kita pada pagi ini di line WA kita di 0811 3697755. Kita ada juga di FM 95,2 MHz ya. Jadi bagi para pendengar bisa langsung saja ya turn on ya radionya, langsung ikuti dialog kita. Kita juga hadir secara live di YouTube kita ya, di RRI Madiun. Jadi bagi para pendengar ya, teman-teman Pro 2 yang ingin bertanya terkait topik yang akan kita bahas pada pagi ini, langsung saja titipkan pertanyaan dan juga pendapat mungkin ya, langsung ke kolom komentar. Kita juga hadir secara multiplatform ya, ada aplikasi RRI Digital. Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang sudah menginstal aplikasi RRI Digital, langsung saja ikuti dialog kita pada pagi ini. Oke, langsung saja Bu Nur ya, lama ya kita nggak jumpa ya, mungkin bisa dikasih latar belakang Ibu ya,
1: ya.
0: Terkait topik kita pada pagi ini nih, bahaya judi online ya dan juga narkoba pada yang menyasar ke anak di bawah umur. Monggo Bu Nur.
1: Ya, selamat pagi untuk semua pendengar Pro 2 RRI Madiun ya. Mungkin latar belakang pada tema kita pada pagi hari ini, tentunya kita kenapa kok ada embel-embelnya menyasar ke anak gitu ya, karena anak kan calon kawula muda generasi bangsa ya. Nah, ini judi online ini tidak menutup kemungkinan tentunya anak-anak muda bisa kesasar ini, karena apalagi ini tema kita anak ya, mungkin anak sangat minim, karena apa, judi online ini kan melalui aplikasi di media sosial, di HP gitu ya. Namun kan kalau sekarang anak di bawah 16 tahun dari Menteri Komdisi kemarin kan ini ya Mas ya,
0: dibatasin.
1: Iya, dibatasin begitu. Jadi mungkin mungkin kalau tidak ada pemalsuan apa dalam identitas ya, mungkin dalam hal umur mungkin ya masih bisa. Misal mungkin ini terpengaruh dari bisa jadi pergaulan kan, bisa jadi rasa penasaran, namanya anak ya Mas ya. Nah, kalau narkoba juga begitu, bisa dari pergaulan, bisa dari coba-coba, bisa jadi dia tidak mengetahui bahwa apa yang telah baru saja dikonsumsi atau apa yang telah diterima dari teman-temannya, mungkin tentang pengaruh-pengaruh negatif, diantaranya ada narkotika di dalamnya, seperti itu Mas. Jadi ini sangat penting sekali kami infokan kepada khususnya kawula muda, anak-anak yang, dan juga tanpa tentunya orang tua ya, karena ini tidak lepas dari pengawasan orang tua kepada anak-anak kita. Nah, itu sangat gampang sekali terpengaruh, apalagi dalam hal perjudian gitu, online ya.
0: Oke, kita fokus dulu ke judi online mungkin ya, Bu Nur ya. Judi online ini kan kadang si orang yang melakukan perbuatan tersebut ya, berpandangan bahwa ini cuman permainan games kok, kayak candy bear lah, kalau nggak salah candy bear atau apa gitu lah ya, saya juga kurang paham. Nah, kira-kira memberi pemahaman kepada orang-orang tersebut seperti apa bahwasanya yang dilakukan itu merupakan judi online?
1: Ya, perjudian tuh biasanya diawali dengan hal-hal yang seperti tadi Mbak Mas, tadinya itu hanya sekedar game online, terus akhirnya akhirnya kita nggak sadar buka aplikasi yang lain itu sudah masuk ke perjudian karena membuka aplikasi tertentu dalam dalam apa HP kita itu gitu, gadget kita itu banyak sekali biasanya tanpa sadar ada apa reklame-reklame itu yang masuk waktu WA atau apa buka
0: pop
1: apa
0: up gitu, Bu, ya?
1: Iya, ternyata tiba-tiba itu adalah promosi atau reklame untuk perjudian tanpa kita sadari aplikasinya sudah kita apa namanya kita apa itu buka sudah di gadget kita tuh otomatis ada akhirnya masuklah di situ gitu. Apalagi kalau yang buka anak-anak kan enggak sadar. Gitu. Nah, itu takutnya kalau anak-anaknya itu dia penasaran juga, nah akhirnya masuk kategori perjudian seperti itu.
0: Jadi harus hati-hati ya teman-teman Pro 2 ya. Jadi ketika ada iklan ya atau pop up yang muncul itu ya, hati-hati. Misalnya seperti ya memang secara tampilan, secara visual mungkin kayak permainan gitu, Bu ya. Cuman itu juga bisa merupakan satu jenis judi online. Jadi perlu hati-hati teman-teman Pro 2 ya. Terus untuk ini Bu, narkoba nih ya. Narkoba ini kan kadang namanya gejolak kaula muda, Bu ya. Biasanya penuh rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu, oh penasaran seperti apa sih, atau misalkan penasaran apa sih apa namanya efek negatif atau efek positif, katakan namanya masih penasaran, Bu ya. Itu bagaimana sih menyalurkan rasa penasaran tersebut biar tidak merugikan si remaja ini, Bu, atau anak-anak di bawah umur?
1: Iya. Gini ya Mas ya, karena tema kita ini tadi menyasar ke anak lah. Dalam hal ini anak itu kan kalau menurut sudut pandang hukum kan di KUHP atau di maupun di Undang-Undang Perlindungan Anak itu yaitu anak yang belum 18 tahun kan begitu. Jadi kawula muda pun yang masih mungkin kelas 2 SMA, kelas 3 SMA itu yang belum 18 tahun masih dikategorikan anak. Nah, itu biasanya pergaulan mereka yang sudah meluas ya dengan teman-teman, mungkin antar sekolah, antar mungkin dalam hal olahraga atau apapun kan kita enggak tahu ya, Mas ya. Jadi kadang ya ini suatu pergaulan ini perlu kita ini ya, pilih dan pilih seperti itu. Kadang karena pergaulan kita yang mungkin di awalnya itu suka mungkin nonton bareng, terus akhirnya kalau cowok-cowok itu kan balapan bareng atau apa. Nah, tiba-tiba di situ ada yang menyusupkan kita, ya pikirannya kita jauh lah ya. Nah, itu kan kita enggak sadar. Kadang banyak yang pergaulan kita itu negatif, tapi kita harus waspada dari awal gitu, Mas. Kalau tiba-tiba kan ada yang dimasukkan di rokok yang suka nge-vape itu kan, ada yang banyak mengandung narkotika, vape-vape itu, Mas. Gitu.
0: Nah, tadi Bu, ini kan agak susah ya kita mengawasi. Nah, sebagai orang tua tuh Bu ya, kadang kita kan kalau anak sudah mulai menginjak remaja masuk SMA gitu ya, itu agak ya namanya menjauh ya kadang ya, status WA di hide ya, jadi kita nggak tahu si anak ini membuat status apa, terus komunikasi kadang sering backlog ya, kita nggak dapat berkomunikasi secara lancar. Nah, bagaimana orang tua menyikapi hal tersebut, Bu, agar si anak ini nggak terjerumus dalam lingkungan pergaulan yang merugikan?
1: Ya. Memang kebanyakan kalau anak-anak zaman sekarang tuh orang tuanya tuh statusnya di-hide dari orang tua biar di terkontrol, tidak terkontrol lah. Terus bahkan mungkin medsos lainnya, mungkin TikTok IG-nya pun kita yuk nggak seperti tahu. Itu Mas. Jadi sama siapa, lagi apa, dia lagi apa, status apa, kegiatan apa, kita malah nggak bisa ngontrol melalui medsos untuk anak-anak kita lah. Itu mungkin kita bisa ngontrol mungkin melalui pencegahan ya, di apa mungkin lebih kecenderung ke pembekalan di rumah lah ibaratnya seperti itu. Mungkin kita bisa ngontrol di rumah, tapi di luar nggak bisa ya. Kita mungkin dalam hal pergaulan kita ikuti siapa-siapa temannya atau bagaimana, sampai di mana dia pulang jam berapa dan di mana. Biasa itu pun masih bisa menghindar, Mas. Biasa kalau di video call anak-anak kan nggak diangkat kalau lagi di luar. Nah, itu makanya mungkin kita bisa lebih ini aja, anak-anak dari rumah itu dibekali dengan ya mungkin omongan-omongan dan mungkin yang mungkin lebih menjurus ke keagamaan yang mungkin lebih kita inikan ke anak kita gitu.
0: Apakah kita dirasa perlu, Bu, si orang tua ini memahami ya, atau misalkan nggak kudet-kudet amat gitu, Bu, ya? Yeah. Misalkan si anak lagi minat bermain apa nih, apakah orang tua harus mengikuti permainan si anak tersebut biar kita bisa nyambung, bisa connect gitu, Bu?
1: Iya, sedangkan semacam tadi kembali ke judi online sama narkotika ya, kita kadang banyak orang tua itu yang mungkin karena kesibukannya atau mungkin karena gapteknya ya, itu kita tidak tahu ya, mungkin anak menggunakan apapun di aplikasi HP untuk menyembunyikan ininya, kita juga nggak ngerti ya. Jadi ya kita lebih sebatas ke pencegahan itu tadi dan mengawasi pergaulannya. Mungkin seperti itu, Mas. Jadi biar tidak banyak loh anak-anak yang di dalam rumah itu alim, tiba-tiba ternyata di luar ya kita nggak tahu bergaulnya ini. Jadi kita ya sebisa mungkin lah, macam kayak perjudian itu ya, Mas ya. Kita harus sering kontrol kalau anak lagi di rumah tuh, kita nengok itu yang lagi dibuka tuh apa kan gitu ya. Gitu, tapi kalau saya rasa minim sih, cuman kita lebih ke arah pencegahan saja seperti itu, Mas.
0: Pencegahannya seperti apa, Bu? Kita komunikasi, kita sering ngobrol kah atau seperti apa?
1: Nah, ini kan tadi dari tadi kita sebagai orang tua secara pribadi ya, Mas. Kalau dari kejaksaan itu kan memang tugas kita khususnya bidang intelijen tuh ya melakukan pencegahan, Mas. Ya bisanya ya ke sekolah-sekolah seperti itu, memberi penyuluhan, jaksa masuk sekolah dan memberi contoh-contoh mungkin barang-barang yang dikategorikan narkotika itu seperti apa dalam bentuk gambar dan memberikan apa penyuluhan bagaimana menghindari, bagaimana untuk apa namanya ancaman hukumannya, bagaimana biar mereka tuh lebih melek hukum dalam hal penyalahgunaan narkotika dan juga apa tadi tuh judi. Karena perjudian tuh bisa dilakukan oleh anak juga yang tadi tuh, Mas, mungkin setara anak SMA, kelas 1, kelas 2 atau SMP juga bisa. Gitu loh, Mas.
0: Seperti tadi Bu Nur bilang ya, ada jaksa masuk sekolah, kalau saya nggak salah malah ada juga jaksa masuk pesantren nih, Bu Nur. Nah, yang ditemukan di lapangan, Bu, terkait si anak-anak ini, paham nggak sih mereka bahwasannya mereka mungkin ketika dikasih penyuluhan ternyata yang mereka akses itu ternyata termasuk dalam kategori judi online, Bu?
1: Iya, kalau kita tanya sudah ke beberapa sekolah ya, sudah banyak sekolah lah, biasanya kalau kami sebut aplikasi A gitu misalnya, ternyata ada yang ketawa gitu, berarti kan mereka sudah mengenal aplikasi game online itu gitu, atau perjudian itu gitu ya, karena gampang sekali mengakses itu, mendownload aplikasi perjudian itu banyak sekali, Mas. Karena kita tidak berusaha mencari pun di pop-up tuh langsung ada muncul seperti itu loh, Mas.
0: Lah, jadi ketika waktu disosialisasi nih, Bu, kan mereka ya ada indikasi mereka tahu gitu ya. Kejaksaan memberi warning apa nih kepada para penerus bangsa kita ini, Bu?
1: Ya, mungkin kita lebih ke ini ya, maksudnya ya dengan pengarahan-pengarahan seperti ini, mungkin ciri-cirinya orang yang suka sudah ke arah perjudian atau sudah mengonsumsi narkotika, ciri-cirinya seperti ini loh, seperti itu, akibatnya, efeknya baik dari diri maupun dari segi hukum gini. Jadi mereka itu ya mau nggak mau ya disadarkan secara sedikit-sedikit gitu, yang sudah loh misalnya. Tapi mudah-mudahan, insya Allah, mudah-mudahan tidak ada ya, meskipun selama ini memang nggak ada, Mas, di ada satu, hanya selama 5 tahun ini kalau di wilayah Magetan tuh hanya satu yang anak-anak ganja kena. Itu ya, menerima kiriman ganja yang katanya mau dikonsumsi sendiri, cuman satu kali. Kalau yang narkotika kayaknya belum ada.
0: Jadi sudah pernah itu di tahun berapa, Bu Nur?
1: Sekitar tahun 2021.
0: Oh, 21 ya. Nah, kalau misalkan si anak nih, Bu, ini kan dia di bawah umur ya. Dan juga kalau enggak salah kejaksaan pasal narkotika itu agak gak bisa di RG ya, kalau gak salah ya. Nah, itu penanganan dalam hukumnya seperti apa, Bu, ketika pelakunya di bawah umur?
1: Ya, ini kalau penanganan anak ya, khususnya narkotika ya, yang misalnya sudah ternyata ketahuan sama petugas aparat penegak hukum, misalnya Pak Polisi, ternyata memang benar terbukti dia melakukan tindak pidana narkotika termasuk ganja tadi itu, ya tetap ditangani Mas, cuman penanganannya istimewa dan beda kalau di persidangan ini. Kalau masih di proses penyidikan di kepolisian, biasanya anak ini kalau masih sekolah tidak ditahan. Nah nanti kalau sudah dilanjut di kejaksaan, mungkin ya tetap tidak ditahan kalau masih sekolah, dan nanti hukumannya pun juga tidak di penjara kalau dia belum pernah di penjara Mas, seperti orang dewasa gitu. Mungkin lebih ke diantar ke mungkin apa namanya untuk apa rehabilitasi anak yang ada di Jombang, Nganjuk, Magelang atau mana gitu untuk merehabilitasi si anak ini. Okay. Seperti itu.
0: Jadi, tadi kan dia nggak ditahan Ibu ya selama proses sebelum persidangan atau penyidikan gitu ya. Nah itu dia normal sekolah kah atau seperti apa Bu selama proses hukum tersebut?
1: Selama proses hukum, khususnya kalau sudah proses persidangan, sebisa mungkin anak ini ada penjaminnya biar tetap bisa melakukan proses belajar mengajar seperti biasa, dan anak ini tidak dikucilkan dari teman-teman sekolahnya gitu. Jadi tetap anak ini mempunyai hak-haknya sebagai anak dan tidak merasa dia ini orang yang tersalahkan seperti itu Mas. Jadi tetap kita jalani proses hukum tapi tidak mengesampingkan dengan hak-hak dia sebagai anak yang masih sekolah. Jadi sebisa mungkin kita tidak bisa menahan selagi masih ada penjaminnya, keluarganya. Seperti itu.
0: Jadi bisa dia bisa sekolah seperti sedia kala ya, seperti biasa. Cuman ya tadi ada penjamin ya dari orang tua tersebut gitu ya. Nah, kalau untuk kasus judi online Ibu ya, untuk 5 tahun terakhir apakah ada juga atau juga dikatakan alhamdulillah di wilayah hukum Magetan semuanya aman terkendali?
1: Kasus judi online yang dilakukan anak alhamdulillah selama 5 tahun terakhir ini, kalau yang dilakukan anak yang ketangkep APH ini Mas, belum ada sih. Banyak yang sudah diproses tapi dewasa, tapi tidak menutup kemungkinan namanya gadget itu anak-anak pun sekarang kan sudah memegang ya Mas ya. Kita tidak menutup kemungkinan itu terjadi ke anak, cuman ya ini kan tindakan pencegahan aja, sampai jangan sampai gitu ya Mas ya, untuk diketahui oleh APH, dan jangan sampai anak-anak ini meskipun tidak diketahui jangan sampai melakukan, kan seperti itu.
0: Untuk ancaman sendiri Bu, baik dari hukum dari ancaman pidana dari tindak pidana narkotika ataupun judi online ini Bu. Untuk hukumannya Bu ya, itu nanti ada potongan kah karena ini masih anak, atau ada mekanisme lain seperti apa?
1: Kalau mekanisme persidangan sudah kami jelaskan tadi Mas. Kalau untuk ancaman pidananya, kalau yang melakukan anak ini baik perjudian maupun narkotika, sebenarnya aturannya kan ancaman maksimal anak itu separuh dari maksimal dewasa. Kalau perjudian itu ancaman maksimal dewasa kan 15 tahun. Jadi kalau anak itu ancaman maksimal 7 tahun setengah, seperti itu. Tapi kalau ancaman minimal untuk anak itu tidak berlaku. Misalnya ada ancaman minimal tadi misalnya 7, maksimal kan 7 tahun setengah. Lah, kalau anak itu harus dipenjara, enggak, seperti tadi kita seperti melaksanakan undang-undang di peradilan anak, bisa dikembalikan ke orang tua, bisa direhab di panti rehabilitasi, bisa diserahkan kepada BAPAS untuk diawasi selama jangka waktu tertentu, seperti itu Mas. Jadi tidak harus masuk penjara.
0: Oh gitu ya. Jadi bisa di rumah ya, katakanlah seperti
1: bisa,
0: itu. Bisa. Tapi dalam pengawasan dari BAPAS gitu ya.
1: Dengan catatan dia sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana.
0: Oh gitu. Kalau sebelumnya sudah pernah, apakah langsung maksimal seperti dewasa atau sama maksimal setengahnya Bu?
1: Ya tetap ancaman maksimal separuh dari ancaman maksimal dewasa Mas. Cuman kalau hukumannya, kalau misalnya dia sudah pernah direhab tuh, misalnya di rehabilitasi anak di Magelang misalnya selama 6 bulan. Nah, untuk yang kedua ini kalau dia masih tetap berumur anak, sebisa mungkin dia tidak di penjara, Mas. Kalau perbuatannya ini tidak ini ya, maksudnya mungkin yang ancaman maksimalnya itu seperti kayak apa ya? Kayak pembunuhan apa, masih bisa kita rehab lagi, Mas. Mungkin kalau ada penjaminnya ya, tapi kalau sudah yang ketiga kalinya, ya mau gak mau bisa jadi hukuman penjara, tapi di anak ya, penjara anak di Blitar, Mas, adanya di sini. Oh, gitu. Itu baru alternatif terakhir gitu.
0: Jadi apa namanya, setelah tiga kali ya,
1: iya, di LPKA di Blitar sana, Mas.
0: Jadi ditempatkan di
1: penjara khusus anak.
0: Khusus anak di Blitar. Berarti untuk sementara ini di Blitar aja, Bu, ya, yang ada ya.
1: Ada, iya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau misalkan ini, Bu, biar enggak kejadian ya. Katakanlah dia pernah kayak yang 2021 itu tadi ya. Dia pernah mendapatkan ganja gitu ya. Nah, orang tua sebaiknya seperti apa, Bu, untuk mengawasi anak yang pernah melakukan tindak pidana tersebut, Bu?
1: Ya. Mungkin bisa saya jelaskan latar belakang yang contoh kasus ini ya, Mas, ya. 2021 itu dia itu membeli ganja dari apa namanya, dikirim melalui paketan itu loh, Mas, apa namanya. Nah, itu kebetulan anak ini kan orang tuanya tidak ada, bekerja di luar kota. Dia tinggal sama neneknya, dan neneknya tidak tahu apa barang itu gitu yang menerima. Ternyata ya mungkin sudah diikutin dari oleh aparat penegak hukum ya, mungkin ini isinya ganja sudah diketahui kan gitu di di pengiriman itu, di jasa pengiriman. Begitu sampai diketahui dibuka itu ganja, ya memang yang pesan anak itu gitu, Mas. Nah, akhirnya ya sudah diproses, Mas.
0: Jadi proses gitu ya. Pada waktu itu kedua orang tua berarti enggak posisi berada,
1: enggak mengetahui
0: ya. Oh, gitu.
1: Jadi
0: ya,
1: neneknya pun juga enggak tahu kalau cucunya ini sebenarnya ya sudah bergaul di dengan pergaulan yang sudah berkecimpung di narkotika ganja itu, Mas.
0: Oke. Nah, apa namanya? Jadi agak ini ya, orang tua nggak ada di rumah, tinggal sama nenek, apalagi sama mohon izin, biasanya kalau sama nenek ya itu biasanya
1: kurang
0: lebih
1: perhatian,
0: lebih longgar.
1: Iya.
0: Biasanya kan nenek sama cucu tuh luluh biasanya, banyaknya luluh mau naik apa, misalkan katakanlah mau naik ke pohon setinggi mungkin, iya nggak apa-apa, mau dilarang tuh kadang. Kita lulu. Yeah. Oke, teman-teman berdua ya, gak terasa ya pukul 10:31 ya. Aku masih mengundang ya, David masih mengundang teman-teman berdua untuk bergabung ya di line kita di 0811-3697-755. Atau pendengar juga bisa langsung kirim pertanyaan di kolom komentar YouTube kita, karena kita juga live ya. Tetap bersama David ya, habis ini kita akan kembali berbincang bersama Bu Nur di Dialog Jaksa Menyapa.

0: 95,2 RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Nah, balik lagi ya bersama David di Dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Magetan. Masih semangat ya, Bu Nur ya?
1: Semangat, Mas.
0: Masih semangat.

0: Oke, bagi teman-teman Pro 2 ya, David masih mengundang teman-teman ya untuk bergabung di dialog kita di 0811-3697-755. Atau pendengar teman-teman Pro 2 juga bisa langsung kirim pertanyaan ya ataupun berpendapat ya di kolom komentar YouTube kita di RRI Madiun ya. Oke, Bu Nur ya, ini sudah ada pertanyaan yang masuk di kanal YouTube kita ya. Ada dari akun Zahrotul Miwa. Bu, kalau ada seorang remaja menjadi kurir narkoba karena dijanjikan uang tanpa tahu isi paketnya, apakah tetap bisa dipidana? Monggo, Bu Nur.
1: Ya, terima kasih ya, Dek Zahrotul tadi ya. Pertanyaannya bagus sekali nih. Nah, ini dalam hal ini ya, apa remaja ya menjadi kurir narkoba dengan diiming-imingi imbalan mungkin ya. Tentunya si remaja ini bertanya lah, apa kok imbalannya kan biasanya sedikit, kok ini pasti agak lebih gitu ya. Kalau kurir narkoba tuh agak lumayan gitu. Tapi kalau untuk dia menjerat ke ranah pidana, itu mungkin kalau memang dia tidak tahu, itu pasti butuh pendalaman kasusnya seperti itu. Jadi tidak semata-mata pengakuannya tidak tahu, tapi ternyata nanti di berikutnya ternyata dia tahu gitu loh, kan pasti ini gitu loh, dia tidak bisa diproses segampang itu, masih butuh pembuktian yang mendalam mas kayaknya, kalau memang dia tidak tahu beneran gitu ya. Tentunya kalau tidak terbukti berarti dia tidak bisa dijerat dengan undang-undang yang berlaku ya, terkait dengan perbuatannya sebagai kurir narkoba, narkotika, anggaplah ganja atau sabu dan lain-lain seperti itu mas.
0: Nah, sepertinya ada telepon yang masuk ya, Bu Nur ya, kita angkat terlebih dahulu.
1: Oke.
0: Ya, selamat pagi teman-teman Pro 2. Halo. Ya, nampaknya terputus ya, kita lanjut ya. Jadi bisa ya, apa namanya, ketika diminta tolong ya untuk mengirim satu hal atau satu paket ya, kita harus wajib waspada gitu ya. Apa sih isinya, isi paket, kita harus tahu nih isinya apa dulu sebelum kita mensetujui, apalagi kalau imbalannya ya, Bu Nur,
1: beda
0: ya,
1: lebih dari yang lain kan gitu.
0: Jadi wajib waspada ya,
1: harus,
0: teman-teman.
1: Harus tahu, harus waspada.
0: Minimal harus tahu itu paket apa, biar nanti ketika ada apa-apa, teman-teman Pro 2 bisa beralibi atau bisa memberi alasan bahwasanya saya diminta untuk mengirim paket skincare, katakanlah seperti itu gitu ya.
1: Nah, ini mungkin agak pembuktiannya agak susah kalau ngomongnya skincare ternyata di dalamnya narkoba kan, nggak tahu ya. Terus untuk teman-teman remaja ketahui juga bahwa ancaman pidananya sebagai kurir itu lebih berat daripada dia mengonsumsi seperti itu. Jadi dia ancaman pidananya itu lebih berat. Kalau konsumsi bisa direhabilitasi, nggak ada minimal hukuman. Tapi kalau sebagai kurir tuh ada ancaman minimalnya 4 tahun, 5 tahun seperti itu.
0: Jadi antara kurir ya sama pengonsumsi ya. Pengonsumsi itu sepertinya
1: lebih berat.
0: Lebih berat ya Bu ya, kurirnya ya. Karena pengkonsumsi itu dianggap
1: penyalahguna
0: atau korban gitu.
1: Korban
0: nih. Jadi hati-hati teman-teman Pro 2 ya, ketika diminta kirim paket wajib tahu atau wajib waspada kalau misalkan imbalannya agak lumayan ya.
1: Bisa jadi jebakan juga kan, enggak ngerti ya.
0: Betul sekali. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan dari akun Minema Debimi. Terima kasih sudah bergabung ya. Mau tanya Bu, kalau ada anak yang ketahuan main judi online, dia bakal dihukum juga enggak? Atau justru yang lebih dikejar itu orang-orang yang bikin atau menyebarkan judinya? Seperti apa nih Bu?
1: Ya, kalau dari akun Minema ya, kalau ada anak ketahuan bermain judi online, ya, itu tetap kalau misalnya ketahuan oleh petugas pasti akan diproses juga. Tapi sudah saya ceritakan tadi, prosesnya itu berbeda dengan proses pelaku perjudian yang orang dewasa gitu. Tapi sebisa mungkin kalau masih anak-anak jangan main judi lah. Nanti meskipun dia tidak dipenjara, tapi kan tetap ada catatan di pengadilan. Itu kan dikonsumsi untuk umum itu kalau putusan-putusan apa, anak diputus apa itu kedapatan. Jadi catatan itu nanti kedepannya misalnya mau jadi tentara, mau jadi CPNS, itu catatan tetap ada meskipun tidak dipenjara, seperti itu.
0: Jadi teman-teman berdua wajib waspada ya, karena itu tadi ketika kita sudah catatan yang negatif masuk ke lembaga hukum gitu ya Bu Nur ya,
1: tidak hilang
0: itu, nggak bakal hilang tuh. Jadi akan kemanapun ya kita melamar pekerjaan, kalau selama masih butuh SKCK bakal terrecord tuh ya. Jadi eman jenenge rek ya. Jadi kita wajib waspada gitu ya. Lanjut dari akun Nisa Aufiah ya. Izin Bu, kan banyak orang tua merasa sudah mengawasi anak tapi tetap kecolongan karena semua serba online. Apa ada langkah sederhana yang bisa dilakukan keluarga supaya anak enggak jadi sasaran? Nah, monggo Bu Nur.
1: Iya. Itu tadi ya, mungkin ini dari kejaksaan juga sudah berupaya, tapi kan tidak terjangkau oleh semuanya ya, di sekolah-sekolah SMP maupun SMA, baik negeri maupun swasta. Itu kita pasti memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang perjudian online, narkotika, dan lain-lain itu, kenakalan-kenakalan remaja lah. Dan kita sebagai pribadi orang tua yang ingin anaknya itu kedepannya menjadi anak yang baik, tidak tersangkut dengan masalah hukum ya, ya tentunya kita mengawasi semampu kita lah, dan juga mungkin dalam hal gadgetnya anak kita itu, kita juga sekali-sekali kita mengawasi dengan mengontrol seperti itu. Dan kita mungkin lebih, jadi orang tua tuh lebih apa ya, kita nggak bisa lah sekarang ini mengawasi secara ini anak harus perfect seperti keinginan kita, juga bisa ya mas ya. Jadi kita paling tidak sudah kasih masukan-masukan ke arah masa depannya, bagaimana nanti yang tidak boleh pergaulannya seperti ini, bergaul sama itu, kalau bisa kita mengarahkan seperti itu Mas David.
0: Nah, kalau misalkan Bu Nur sendiri ketika mengawasi anak Bu Nur sendiri misalkan sebagai dari perspektif Bu Nur sendiri, cara menjaga hubungan dengan anak biar anak ini juga bisa dekat sama Bu Nur dan juga bisa terbuka sama Bu Nur, hal-hal apa sih yang dipraktikkan sama Bu Nur?
1: Ya alhamdulillah anak saya kok perempuan ya. Jadi kalau perempuan tuh kayaknya kalau alhamdulillahnya banyak juga yang susah diatur, banyak yang gampang diatur. Alhamdulillah anak saya tuh hanya perempuan yang sudah dewasa sekarang ya. Dulu hanya saya kasih ini apa, ngomong tentang pokoknya masa depan kamu yang bisa menjaga kamu sendiri, kamu ke arah mana kamu sendiri, seperti itu mas. Jadi pergaulan dijaga, ngomong secara ini tanpa harus kekerasan tuh, saya yakin kalau anak perempuan tuh gampang masuk ke hatinya seperti itu. Nah ini saya nggak tahu ya, anak saya yang laki-laki ini masih kecil mas, mudah-mudahan tidak bandel dan tidak dikasih tahu tuh tidak keras kepala seperti itu. Memang bisanya seperti itu mas, jadi kita tidak harus keras ya dengan anak-anak tuh, harus dengan pendekatan secara hati nurani seperti orang tua dengan anak pada umumnya gitu. Tapi kalau dengan kekerasan tuh biasanya anak malah ini mas, malah lari gitu, malah bandel gitu.
0: Kanji gitu
1: ya. Malah trauma akhirnya Pak balas dendam kan seperti itu.
0: Jadi inilah ya, ngobrol dari hati ke hati gitulah ya Bu Nur ya. Jadi enggak harus pakai kekerasan, terus diberi wawasan kayak tadi Bu Nur ya. Diberi wawasan masa depan meskipun orang tua sudah mendukung lah ya, mensupport semaksimal mungkin, tapi tetap namanya masa depan tetap ada di anak sendiri ya. Jadi tetap diberi tanggung jawab gitu ya, bahwasanya ini enggak tanggung jawabnya orang lain atau ibu bapak ya, tapi tanggung jawab kalian sendiri gitu ya.
1: Betul.
0: Semoga menjawab ya akun Mela Melia ya.
1: Iya.
0: Lanjut dari akun Luciana Delia Amarisna, terima kasih sudah bergabung. Izin Bu, belakangan ini banyak kasus anak sampai nekat mencuri uang orang tua gara-gara judi online. Kalau sudah seperti itu, yang bertanggung jawab siapa saja menurut hukum? Monggo Bu.
1: Nah, ini kan berarti sudah terjadi mas di masyarakat itu, bahwa anak-anak sudah apa ya, ibaratnya perjudian ini sudah mencandu di anak-anak ya, sampai ini di akunnya Mbak Luciana ini sudah mencuri karena demi perjudian online. Nah ini kan sudah sangat bahaya sekali. ini kalau sudah terlanjur parah, kalau menurut saya tuh bisa bisa Mas dibawa ke psikiater. Jadi untuk ketergantungannya anak ini ke perjudian ini biar sedikit demi sedikit ini Mas bisa dikurangi seperti itu. Jadi tidak harus dengan serta merta dengan langsung frontal gitu. Memang kalau sudah ketergantungan ke perjudian kan agak susah Mas. Jadi bisa kita membawa anak itu ke psikiater biar bisa mengurangi ketergantungannya dengan judi online. Dan apalagi sudah berani mengambil uang. Nah ini kan sudah parah Mas.
0: Jadi sudah ekstrim lah Bu ya.
1: Iya sudah ekstrim. Jadi ini orang tuanya harus sabar. Dan itu tadi kalau saran saya ya dibawa ke psikiater tadi itu Mas. Seperti itu.
0: Iya, jadi ke didukung dengan cara di apa namanya dibawa ke psikiater ya.
1: Karena, iya, karena sudah ketergantungan Mas. Kalau sudah nyuri uang ini kan sudah parah kan gitu.
0: Sudah gak bisa menahan gitu Bu ya. Jadi maksudnya udah kecanduan gitu ya. Jadi harus direhab gitulah ya, dibawa ke psikiater
1: biar. Jadi tidak ke jalur hukum kan tidak ya. Maksudnya karena ini masih anak kan gitu.
0: Jadi karena ya seperti di awal tadi Bu Nur bilang ya, kalau yang pelakunya masih anak di bawah umur sebisa mungkin ya itu merupakan hukumnya ya itu enggak sampai maksimal seperti orang dewasa. Bahkan penjaranya pun ya itu opsi paling terakhir,
1: terakhir.
0: Dan terakhir ya ketiga kali Bu ya tadi ya.
1: Betul.
0: Jadi terakhir dan itu juga jalan paling akhir ketika memang sudah tidak bisa ditanggulangi lagi seperti itu ya. Oke, lanjut semoga menjawab ya dari Luciana ya dari akun Naikihir. Izin bertanya Ibu, kalau ada teman sekolah yang terlibat narkoba dan judi online, sebaiknya dilaporkan ke siapa dulu supaya bisa ditolong bukan malah langsung dipenjara? Moga Bu Nur.
1: Iya. Ini kan yang mengetahui siapa nih Mas?
0: Kayaknya temannya kayaknya ini Bu.
1: Oh iya, segera dilaporkan ke orang tuanya agar ditindaklanjuti oleh orang tuanya terlebih dahulu. Dan tentunya apa tadi? Judi online ya Mas ya?
0: Judi online.
1: Nah, itu. Jadi kalau orang tuanya mungkin tidak bisa mengatasi, mungkin ini anak kalau sudah ketergantungan kan memang agak keras ya kalau dalam ini agak susah gitu ya. Bisa ini mungkin konsul dengan aparat ini ya
0: APH
1: mungkin
0: gitu ya?
1: Iya, tapi tidak langsung dilaporkan seperti itu kan tadi maunya. Nah bisa jadi ini juga direhab ya mungkin ya itu tadi ke psikiater, ke dungin dengan anu agama mungkin apa ya ke ustadz atau bagaimana bisa sih tergantung orang tuanya ini cenderung kemana anak ini gampang untuk ini gitu hatinya luluh biar apa bisa ini tadi apa menghentikan perbuatannya yang sebenarnya salah ini gitu kan gitu.
0: Jadi pendekatannya pun kita harus melihat
1: pelan-pelan karakter
0: juga,
1: anaknya
0: melihat karakter anak juga Bu ya. Dia lebih ke religius gitu kan atau seperti apa harus ngobrol ke hati dari hati cukup cukup bisa dirasa cukup ya itu aja. Jadi mungkin bisa juga dilaporkan ke guru kali Bu ya.
1: Kalau dilaporkan ke guru bisa sih Mas, tapi mungkin lebih ini ya. Kalau guru itu nanti pasti teman-temannya gurunya pasti ngomong. Itu bisa jadi dia malah tambah rasa terbullying gitu. Nek, menurut saya pribadi sih.
0: Oh iya betul. Jadi untuk menghindari si anak ini ke expose gitu Bu ya. Jadi lebih baik ke orang tua langsung ya biar nanti orang tuanya bisa memberikan opsi langkah-langkah apakah perlu ke psikiater kah atau cukup ngobrol anak sama orang tua dari hati ke hati gitu.
1: Nanti
0: ya,
1: Bu, orang tuanya yang akan ambil tindakan kan seperti itu.
0: Oke. Last question Bu ya, dari Ibunda, bagaimana kalau anak muda ini sebenarnya gak paham dengan yang sudah dia lakukan dan ternyata perbuatannya melanggar hukum? Monggo Bu Nur, dia gak paham nih.
1: Nah ini apa yang dilakukan kan begitu. Maksudnya ini mungkin anaknya kita sendiri ya, dari Ibunda ini misalnya tidak paham, berarti tugas kita memberi pemahaman mungkin semampu kita aja. Misalnya kayak dia itu judi, nah itu mungkin memberi pemahaman harus dihentikan karena ini kan selain melanggar hukum bisa dihukum dan juga bisa berakibat fatal seperti tadi kalau tidak punya uang bisa mencuri, mencuri juga bisa dipidana kan seperti itu. Kalau narkotika tuh selain juga bisa dipidana, bisa ke ranah hukum, bisa dipenjara kan seperti itu kalau anak-anak ya kita harus kasih pemahaman kalau dia tidak paham. Nah misalnya seperti tadi juga jadi kurir tapi dia tidak tahu. Dia hanya mendapatkan iming-iming sudah tergoda. Itu mungkin kita bisa memberi pemahaman kalau butuh misalnya sangunya kurang atau pengen beli apa ya ngomong sama orang tua kan gitu. Jadi gak sampai terjerat ke hal-hal gara-gara iming-iming terus terjerumus ke bidang apa mungkin tindak pidana ya seperti narkotika sama itu tadi judi online. Perjudian online.
0: Jadi diberi pemahaman ya, ngobrol lah, sering-sering ngobrol ya karena komunikasi itu penting ya.
1: Iya betul.
0: Ya meskipun kadang memang ketika menginjak usia remaja, emang remaja nih agak menjauh ya seperti status tadi ya, status ADHD dan segala macam. Jadi memang komunikasi waktu makan mungkin ya Bu Nur gitu ya. Jadi bisa diintenskan ya, bisa
1: dengan
0: di
1: orang tua ya.
0: Jadi biar komunikasi kasih antara anak dan orang tua ini nggak backlog gitu ya. Oke, nggak terasa Bu Nur dan juga teman-teman Pro2 nih ya, pukul 10:56 nggak terasa ya kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin di sisa waktu ini David kasih Bu Nur untuk memberikan closing statement. Monggo Bu Nur.
1: Baiklah, ini closing statement saya khusus untuk para remaja dan kawula muda pendengar RRI Pro2 Madiun ya. Kita mungkin lebih waspada, sekali lagi mungkin berkali-kali ini saya katakan di RR ini mudah-mudahan adik-adik semua bisa menjaga apa pergaulan, apa sirkel pergaulan kita harus ke hal-hal yang positif. Kalau menjurus ke hal-hal negatif, segera kita mencari teman yang lain. Tentunya mencari teman yang baik itu juga tidak sulit. Lebih baik kita menjaga sirkel pergaulan daripada kita terjerumus ke hal-hal yang merugikan seperti itu.
0: Oke, jadi teman-teman Pro2 ya, circle kita harus perhatikan circle pergaulan kita ya. Apakah pergaulan kita bisa mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik, bisa menjadi pribadi yang lebih sukses ya. Jadi kita perlu perhatikan ya, karena kalau kita sudah terjerumus bakal susah nanti ya ketika sudah berhadapan dengan hukum dan juga kalau saya nggak salah juga tagline-nya jaksa ya, kejaksaan, kenali hukum jauhi hukuman ya. Jadi bagi teman-teman Pro2 wajib kenali hukum dan jauhi hukuman gitu ya.
1: Bagus.
0: Oke, terima kasih Bu Nur ya karena sudah berbagi. Sama-sama. Ya memberi insight kepada kita dan juga teman-teman Pro2. Terima kasih juga pada teman-teman Pro2 yang sudah bergabung di kanal resmi YouTube kita ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Saya David mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tentang apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar julid.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

5,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune. Sampai dengan saat ini, teman Pro 2 masih lanjut kebersamaan kita ya di Hitlist Manca. Kali ini barengan sama Kania temenin kamu di awal pekan, harinya Senin, kalendernya 6 Juli 2026. Benar ya? Benar banget ya. Karena biasa teman Pro 2 kalau hari Senin tuh banyak pikiran, banyak kesibukan. Tapi semoga deh ya, kamu tetap produktif, enggak yang mood swing banget di hari ini teman Pro 2. Aku masih temenin kamu ya dengan koleksi-koleksi Pro 2 single-single manca terbaru yang bisa di-request di 08 11 369 7755. Sampai jam 12 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita di Hitlist Manca. Stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzeng pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kolaborasi Anderson .Paak dengan musisi Korea Selatan lagi-lagi ya. Ini merupakan kolaborasi Anderson .Paak ke sekian teman produser ya, setelah sebelumnya juga kolab sama aespa dan beberapa musisi Korea Selatan lainnya. Kali ini lewat Aftertaste bersama dengan Dian, teman pro 2 ya. Ini merupakan bagian dari film berjudul K-Pops yang digarap oleh Anderson .Paak, teman pro 2. Dan yang unik fun fact lainnya adalah single ini, Aftertaste, ini tuh bagai lagu reuni begitu ya. Karena pada tahun 2015 mereka pernah merilis lagu populer berjudul Put My Hands On You ya. Kali ini kembali Dan juga Anderson .Paak lewat Aftertaste. Oke, kita masih lanjut teman pro 2 ya di Hitlist Manca. Kali ini ada kolaborasi ya antara Calvin Harris dan penyanyi asal Irlandia Jesse, teman pro 2 ya. Merilis lagu ini pada 8 Mei 2026. Satisfy diprediksi bakal sering dimainkan di festival-festival musik dunia karena keduanya teman pro 2, baik Calvin Harris maupun Jesse, ini punya jadwal padat ya di beberapa festival-festival di dunia. Ini dia Satisfy.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya, bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kenapa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hal yang paling sering kita lupa syukuri teman Pro 2 adalah punya orang-orang terbaik di sekeliling kita. Orang-orang dekat itu memang mungkin karena hari-hari selalu ada begitu ya. Hari-hari selalu full support. Kadang kita tidak merasa kehadiran mereka spesial. Padahal teman Pro 2, merekalah tempat bersandar kita yang sesungguhnya. Dan itu semua terwakili ya lewat lagunya Mel Smith, teman Pro 2, Hold Me in the Dark. Ini merupakan track dalam album studio perdananya ya, My Mess, My Heart, My Life, yang diluncurkan pada 19 Juni 2026 kemarin. Mengenai lagu Hold Me in the Dark ini, teman Pro 2, Miles menyebutnya sebagai lagu favorit yang pernah dia tulis ya, menggambarkan bagaimana seseorang bersandar pada orang terkasih untuk melarikan diri dari pergulatan pribadi dan pergolakan batin. Liriknya bercerita tentang bagaimana kehadiran orang lain mampu menghangatkan hati dan memberikan rasa aman saat hidup terasa begitu dingin. Wah, relate dengan kamu saat ini teman Pro 2, atau mungkin ini relate dengan semua orang ya. Well, dari Miles Smith teman Pro 2, aku mau lanjut ke kolaborasi dari Kelani lewat Shoulder Never, yang ini dia rilis barengan sama Usher teman Pro 2 dan menjadi bagian dari album studio terbaru Kelani bertajuk Self Titled.

الله أكبر الله أكبر. الله

أشهد أن

أشهد أن

Yeah.

When Did You Stop Loving Me, teman produa dari Lenny ya. Ini merupakan single yang dirilis pada Maret 2026 lalu, teman produa ya. Yang mana? Aku malas deh ya kalau harus menerjemahkan info. Ini infonya dalam bahasa Inggris lagi. Ya wes lah teman produa, ini diterjemahin enggak sih? Karena udah jam segini banget ya. Kayaknya aku juga mesti tutasin kebersamaan kita di hitlist Manca dari lagu yang sepenuhnya bercerita tentang pedihnya perpisahan dari Lenny, teman produa. Mungkin masih dua single lagi ya bakal aku hadirkan sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya di Santai Siang. Nanti aku akan hadirkan obrolan bareng owner kuliner yang kayaknya semua orang suka, suka banget dengan pentol, ya gak sih? Stay tune di 95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali kita ketemu ya di obrolan muda kreatif siang ini barengan sama Kania. Paling senang kalau kita akan ngobrol-ngobrol seputar yang enak-enak. Kita akan ngobrol seputar bisnis kuliner. Dan kuliner yang satu ini dijamin deh ya, siapapun pasti suka ya. Mau tua, muda, anak-anak yang pernah jadi anak juga teman Pro 2, semuanya suka nih ya. Dengan yang namanya pentol, wah. Tapi ini ada yang spesial karena pentolnya pentol jeroan. Wah, apakah jeroannya ini adalah jeroan ayam atau sapi atau apa nih teman Pro 2 ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Dan kayaknya gak cuma pentol jeroan aja gitu ya. Kalau dari displaynya sih teman Pro 2 itu banyak macemnya gitu ya. Ngobrol bareng pentol jeroan Yoi dengan Mas Yonatan Triyoga Ayoa. Selamat siang Mas Yoga.
1: Siang. Mbak atau Kak ini pemanggilnya?
0: Apa aja yang penting bukan tante.
1: Kak Kania ya.
0: Selamat siang Kak Kania. Mas Yoga, ini pentol jeroan Yoi. Ini berarti pentolnya spesialis jeroan atau pentol yang seperti pada umumnya cuman ada varian jeroannya atau gimana nih?
1: Ya, sebenarnya sih kalau secara pentol kita pada umumnya semua ada ya, kayak varian keju, kayak varian telur, kayak varian urat, itu kita ada semua. Jadi kita kasih tambahan untuk yang pecinta jeroan, kita punya. Jadi selain pentol yang enak, kita juga sediain jeroannya gitu.
0: Asik. Soalnya di highlight tuh ya, pentol jeroan Yoi. Kalau nggak ada jeroannya harus dipertanyakan gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali Kak Kania.
0: Tapi namanya Yoi ini benar ya, nyebutnya Yoi ya.
1: Betul.
0: Ini dari mana, nanti kita akan ngebahas seputar perjalanannya Mas Yoga juga ya. Dengan pentol jeroannya, teman Pro 2 aku undang kamu buat yang mau tanya-tanya boleh. Pecinta pentol silakan merapat ya di 0811 3697755 WhatsAppnya Pro 2, atau silakan kamu ramaikan kolom live chat kanal YouTube-nya RR Madiun siang ini. Yoi gitu ya. Ini artinya apa? Yoi mamen itu atau yang lain?
1: Yang pertama penyebutannya gampang ya Kak.
0: Oke.
1: Jadi Yoi gitu. Kalau ditanya apa-apa kan, udah siap belum? Yoi. Udah ready belum? Yoi gitu. Tapi sebenarnya Yoi itu karena saya salah satu owner aja. Jadi owner itu ada dua. Namanya saya Yoga dan Indra.
0: Oh gitu.
1: Segampang itu aja sih sebenarnya, sesimpel itu.
0: Singkatan ya.
1: Betul.
0: Jadi biar adil dikasih brand apa, Yoi aja gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, gak rebutan jadi.
0: Dan gak perlu cari wangsit untuk memberikan nama di brandnya pentol ini gitu ya. Terus siang ini yang owner satu lagi jaga lapak.
1: Iya sih, saya suruh jaga lapak ya, gantian ya. Tapi sebenarnya tugasnya masing-masing Kak, udah ada gitu itu.
0: Ya. Udah ada job desk-nya, jangan salah teman Pro 2 ya.
1: Iya, iya.
0: Jadi kalaupun ada dua CEO, CEO-nya yang sekarang ini lagi siaran bareng sama kita teman Pro 2. Well, by the way berarti ini adalah business joint begitu ya, joint business.
1: Iya, partner kita.
0: Ada beberapa orang yang mereka dalam tanda kutip lebih menghindari partneran begitu ya, karena ya banyak alasan lah ya, biarlah banyak nggak usah bagi-bagi dan lain sebagainya. Ini kemudian memutuskan untuk yaudah join bisnis aja. Ini perjalanan bisnisnya kayak gimana sih Mas Yoga, cerita dong mulai dari awal gitu ya. Gimana akhirnya bisa ketemu sama partner yang pas dan kenapa milihnya jualan pentol?
1: Ya untuk ceritanya agak panjang dikit gak apa-apa nih.
0: Gak apa-apa, waktu kita sejam kok.
1: Siap. Jadi kalau ditarik ke belakang lagi, sebenarnya saya itu habis resign dari perusahaan finance ya gitu. Saya sudah 10 tahun ya di finance dan resign gitu ceritanya.
0: 10 tahun padahal ya.
1: Iya betul.
0: Udah nyaman tuh harusnya ya.
1: Ya itu yang kita hindari ya.
0: Oh,
1: gak juga sih sebenarnya, memang ada faktor lainnya juga. Jadi saya resign itu bulan Januari awal tahun ini gitu. Jadi setelah 3 bulan saya menjalankan hobi saya lari dan lain-lain gitu-gitu, akhirnya kepikiran ketemu nih tiba-tiba, gak sengaja ketemu lagi sama Mas Indra. Partner saya. Dia main tuh ke kos-kosan gitu. Main, "Tuh ini ngapain kek?" gitu. Ini CEO menyamar apa diem-diem aja 3 bulan gitu kan bahasanya. Kayak
0: bisa
1: dracin
0: jadi
1: gitu ya, kayak
0: bisa
1: dracin
0: banget
1: ya. Jadi dia datang, ngapain kek ya? Saya bilang, apa kek? Saya mau jualan kek, terserah apa gitu. Nah, bilanglah Mas Indra, saya ada lapak nih. Mau pakai atau enggak gitu.
0: Oh, jadi Mas Indra ini sebenarnya udah ada bisnis
1: pernah
0: dulu.
1: Pernah ya? Gitu ya. Nah, setelah itu langsung saya bilang, enggak pakai lama. Saat itu juga bilang, yaudah, boleh, kita ambil. gitu. Jadi no brainer lah, langsung aja gitu. Karena saya udah 3 bulan, saya rasa udah cukup lah istirahatnya. Jadi langsung aja gitu.
0: Tapi untuk mengambil keputusan begitu ya, akhirnya yaudah aku buka bisnis aja, dan bisnis kuliner pentol aja. Kayaknya kalau gak berpikir dulu tuh agak ini gak sih, agak gambling juga gak sih? Apa yang membuat akhirnya Mas Yoga langsung yaudah oke aja? Terlepas kalau udah sahabatan, ya bisnis dan sahabat itu pasti ada perbedaan dong ya. Harus profesional tetap gitu ya.
1: Betul. Dan saya rasa untuk pengalaman ya, makanya pengalaman kerja itu juga cukup membantu lah untuk ketemu dengan orang dan lain-lain. Dan saya tahu untuk partner seperti apa yang saya mau gitu. Dan mungkin Mas Indra juga, mungkin saya kepedean mungkin kalau ngomong, dia cocok juga dengan saya gitu. Mungkin ya, saya gak tahu juga gitu ya.
0: Tapi kalau iya, nemuin gitu ya, gitu.
1: Jadi gak takut ya, karena sudah tahu karakter masing-masing. Jadi gak ada yang disembunyi-sembunyiin. Setiap obrolan pun gak ada yang disembunyiin. Dan menurut saya kalau semuanya clear di depan, harusnya aman. Sebenarnya itu sih. Karena kalau gak clear di depan, nah biasanya itu yang di belakang ada tuh. Ada gesekan dan lain-lain. Dan kita sih masih baru ya, jadi masih belum ya, masih belum teruji. Dan saya harap sih bisa lebih lama juga. Terus kakaknya tadi tanya, kenapa pentol gitu ya? Kenapa sih pentol gitu ya?
0: Kayaknya kan cari masalah gak sih? Cari musuh gak sih? Kayaknya di Kota Madiun aja penjual pentol mungkin udah ratusan ribu orang.
1: Ya, kita gak mau gaya-gayaan juga sih kak. Maksudnya ya gak usah kafe, gak usah terlalu gaya-gayaan atau apa. Yang kita kuasai aja gitu bidangnya. Dan pentol itu sangat, tak rasa ya, itu sangat apa ya, di semua kalangan bisa. Dari anak kecil, dari orang dewasa, orang tua, anak muda, mau Gen Z, mau gen dari baby boomer juga bisa, pokoknya bisa makan gitu. Jadi kenapa enggak gitu ya. Dan kita mau kedepankan ya, pentol kita ini mau konsisten nih rasanya. Dari awal sampai akhir kami harap tuh bisa konsisten gitu. Nah itu yang mau dipegang. Karena bagi tugasnya gini kak, kan ya, saya sebagai marketing, saya sebagai tim jaga lapak, saya pokoknya benar-benar bakul pentolnya saya yang di lapangan gitu. Dan kalau Mas Indra itu sebagai produksinya.
0: Jadi pentolnya ini produksi sendiri?
1: Produksi sendiri, gitu. Semuanya.
0: Tapi memang ada background-background masak kah? Atau, well, kalau kita ngomongin pentol mungkin semua orang gampang lah. Kayaknya gak segampang itu juga gitu loh.
1: Dan betul, karena ini risetnya juga bisa dibilang sebulan penuh kita ngeriset. Baik dari adonan awal, adonan kedua, pertama, dari yang aduh kok terlalu enak ya, terlalu ini terlalu enak ini, terlalu enak nih, nanti gak bisa dicemilin agak sering gitu ya, karena ini kan maunya cemilan juga gitu kan. Terus dapet lah, akhirnya kita kunci satu resep itu sampai ketemu resepnya. Kita cobain sepakat berdua dulu nih. Enak atau enggak enak. Dan kebetulan partner saya Mas Indra itu agak perfeksionis soal rasa. Jadi saya percaya nih, dia QC-nya deh gitu. QC awalnya dari dia untuk rasa gitu. Karena kalau saya sebagai pernah ya pegang di finance dan tahu tentang hitung-hitungan seperti itu. Saya maunya sih yang untungnya banyak gitu ya.
0: Iya dong. Ya iya dong, marketing sejati tuh jualan itu memang harus untung.
1: Tapi ternyata ada di tengahnya, pengen juga enak gitu ya. Jadi cari titik tengahnya itu.
0: Karena untuk konsisten, untuk bisa nge-keep pelanggan itu bagian yang susah gitu ya. Nge-guide mungkin, well, apalagi merasa gak sih kalau masyarakat Madiun itu lebih ke FOMO. Ada jualan apa, bisnis apa tuh langsung di awal tuh biasanya boom, grand opening, dikasih promo langsung. Itu bisa dibilang antriannya panjang, besoknya udah langsung. Tapi sempat ngerasain ini juga gak? Waktu buka pentol ini. Kan pasti pas awal-awal ada dong ya, promo-promo pasti ada begitu ya. Tapi sempat gak sih ngalamin yang bener-bener wah, di awal booming banget gitu ya. Tapi setelah itu agak melempem gitu.
1: Kebetulan kita gak pakai acara grand opening, soft opening gitu. Gak ada sih sebenarnya ya.
0: Langsung jadi, aja jual.
1: Serius, cek arus.
0: Nah,
1: emang buka aja dulu. Karena H-1 itu masih belum sepakat tuh, besok atau lusa bukanya, besok atau lusa. Akhirnya yang produksi bilang sepakat, udah buka aja besok katanya. Cek buka, ya udah tanpa info apapun, tanpa saya infokan ke teman-teman dan rekan lain-lainnya, buka aja dulu.
0: Ini lapaknya di mana sih mas?
1: Di Manis Rejo, dia Manis Rejo 2, jadi sekitaran PLN ya, Manis Rejo, ke arah Pasar Kojo gitu.
0: Sutep ya. Daerah situ. Kenapa pilihnya daerah situ? Emang di situ ini ya, apa rame ya pasarnya?
1: Ya, sebenarnya pasarnya kan banyak sekolah ya. Ada kampus okay. MIN2 di situ, ada SD 1 Manis Rejo juga dan sekitarnya ada KUA juga sekitaran okay. situ. Jadi ya itu utamanya. Tapi selama libur ya mau enggak mau kita harus menggait pasar yang lainnya juga.
0: Iya juga.
1: Dan itu lagi diusahakan.
0: Oke lah, pasar utama udah ada ya, gitu ya. Betul. Tapi kan balik lagi gitu ya, nggak bisa kita ngejagain target itu saja begitu ya. Tapi so far nih, itu memang pilihan yang terbaik. Kenapa nggak? Dalam arti kan bisa dibilang kalau Kota Madiun di situ kan jauh ya dari pusat kota, pusat keramaian. Oke lah, masih kalau di sekitaran alun-alun atau mungkin mana lah tempat-tempat yang memang banyak orang, banyak masa yang pasti tiap hari ke situ. Nah di situ kan nggak, memang targetnya instansi dan masa-masa yang ada di situ gitu.
1: Ya pertama itu tadi yang saya aku jelasin ya kak ya, tentang ada sekolah dan lain-lain. Dan ya kita juga nggak mau kalau di deretan itu sudah ada ya ngapain gitu. Itu udah pasti. Kita kan satu deretan, kita survei satu deretan Jalan Tanjung Raya tuh kayaknya belum ada deh. Kayaknya boleh deh kita.
0: Tapi terbukti
1: gitu.
0: Nih?
1: Iya, okay. Yang belum ada gitu. Jadi ya dicoba. Kecuali agak kesana ke arah Dungus mungkin ada ya.
0: Tapi kayaknya agak itu, jauh-jauh juga deh.
1: Betul. Jadi ada faktor-faktor itu juga lah.
0: Oke, okay. Gitu. Dan itu juga sudah termasuk survei sebulan itu tadi ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, okay. Wow. Menarik sih teman Pro 2, ini buat pecinta pentol, waduh kayaknya udah banyak yang nyerang nih ya. Tapi sebelum itu deh aku mau nanya-nanya dulu, penasaran begitu ya. Tadi dibilang pentol ini makanan sejuta umat begitu ya. Untuk bisa terus mempertahankan customer, konsistensi ini pasti. Tapi harus ada dong something yang dia itu khas banget begitu ya. Kalau jeroan mungkin saat ini pentol jeroan ya oke, okay, khasnya jeroan. Tapi kan bisa jadi di luar sana juga ada yang mirip-mirip begitu ya. Apa yang membuat Mas Yoga dan juga Mas Indra ini pede? Kayaknya pentol jeroan ini bakal tetap eksis deh.
1: Waduh, jadi hard selling banget ya ini kesannya. Kecap sendiri pasti enak pasti ya.
0: Harus kan pentol banyak nih pentol. Ya, betul. Beragam variasi, beragam isian gitu ya.
1: Jadi gini aja kak, karena saya nggak mau self-claiming banget ya, gitu. Jadi saya ambil testimoni dari pelanggan-pelanggan aja deh, gitu. Dari pelanggan-pelanggan bilang sih pentol kami itu bukan pentol biasa, gitu. Jadi ini pentol bakso.
0: Oh,
1: karena
0: lebih ke
1: rasanya
0: bakso.
1: Mendekati bakso gitu. Jadi saya rasa seperti itu. Nah nanti kalau hard selling banget ya, jadi sebenarnya sih mending cobain deh, beneran deh. Gitu. Nanti hard selling banget karena ngeklaim tes enak itu.
0: Tapi by the way kalau kita ini ya, Mas Yoga ya. Kalau pentol gampangannya lebih banyak tepungnya begitu ya.
1: Betul.
0: Kalau bakso lebih banyak dagingnya. Berarti Mas Yoga ini berani dong ngasih proporsi daging yang lebih banyak, karena kan tadi dibilangnya lebih kecenderung ke bakso gitu ya. Terus gimana dengan harga jual yang sebetulnya sama dengan pentol-pentol yang lain atau punya level sendiri nih si pentol jeroan ini? Karena memang kan kalau dari bahan baku, pembuatan dan lain-lain kan memang lebih up ya.
1: Iya, betul. Kalau secara itu sudah diperhitungkan sih sebenarnya. Jadi tapi nggak akan bisa secepat yang saya bilang tadi, karena kita diskusi awal untuk mencari titik tengah itu. Kadang kalau saya pengennya aduh yang tinggi-tinggi aja, banyakin tepung aja, aman kok, pasti untungnya juga lebih banyak gitu.
0: Pun pasti laku kok. Yang lain pasti juga laku gitu, kan?
1: Nah, tapi akhirnya keputusannya seperti itu. Tapi tetaplah masih bisa, karena so far kita jalan, kita masih bisa gaji karyawan, kita masih bisa bayar rapor dan lain-lain gitu. Jadi masih so far masih aman lah, walaupun belum yang bisa dibilang meledak-meledak banget atau viral boom gitu, enggak. Kita memang modelnya kita merangkak pelan-pelan, omset naik perlahan-lahan seperti itu.
0: Intinya untung bagi dua masih aman, it's okay gitu ya. Tapi ada berapa varian sebetulnya di pentol jeroan ini?
1: Varian kita ada beberapa. Yang pertama ada pentol urat, kita ada pentol puyuh biasa, kita ada pentol keju, kejunya lumer ya. Keju lumer. Terus kita ada pentol biasa ya, kecil-kecil itu ada. Terus ada jeroan, kita kadang-kadang ada tetelan juga. Jadi ada paru, ada babat, ini ada tetelan. Kalau lagi ada stoknya juga sandung lamur kita bikin
0: gini. Kayaknya itu bakso deh, bukan pentol.
1: Ah itu sih sebenarnya ya gitu. Tapi kita masih ngomong pentol kok, karena harganya masih harga price sama gitu. Kurang aja gitu.
0: Jadi banyak yang memang variannya ya. Tapi dari semua varian itu yang paling laris
1: ada tadi tahu belum disebut ya. Aduh, maaf ya tahu ya. Saya ini nanti.
0: Bakso tahu ya.
1: Ada juga ada bakso tahu juga ada. Yang paling laris so far sih masih urat sama kejunya ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena kalau puyuhnya di mana-mana ada juga kok. Gitu. Urat sama kejunya itu paling banyak ya so far. Yang kecil udah pasti.
0: Oke. Okay.
1: Yang biasa udah pasti. Dan kita juga ada tadi added value-nya belum ditambahin, kita free gaji ya. Selama presiden masih ada.
0: Gitu. Jadi misalnya mau beli, Mas gajinya kasih free.
1: Ya, betul. Gitu. Jadi kadang itu sih yang orang-orang juga suka gitu. Jadi kita ada free gaji ya, boleh.
0: Tapi limited ya.
1: Ya itu. Selama presiden masih ada. Jadi datangnya pagi-pagi deh gitu. Biasanya jam 12 up udah tinggal dikit.
0: Udah tinggal dikit.
1: Gitu, ya, gitu, betul.
0: Tapi by the way, ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau lapak pentol ya, apalagi kalau pasarnya anak-anak sekolahan, misalnya pagi-pagi banget nih. Ya. Apakah sebagi itu, apakah mereka berdua adalah morning person juga?
1: Iya. Morning person udah pasti.
0: Oh, udah pasti ya.
1: Karena kita produksi pagi kan, Kak. Udah pasti itu. Apalagi yang produksi ya. Shout out Mas Indra, jam 3 pagi ya.
0: Tidur, ya. Jam 3 pagi. Dan itu selalu setiap hari fresh.
1: Ya. Setiap hari pasti.
0: Kenapa enggak dibikin? Kan maksudnya gini loh. Dibikin sendiri. Kenapa enggak nyetok aja biar enggak tiap hari bangun pagi gitu.
1: Ya, itulah.
0: Tanya
1: ada
0: sama,
1: ada titik perfeksionis orang ya. Jadi ya.
0: Atau mungkin kokinya itu suka menyiksa diri sendiri.
1: Gak apa lah, selama masih bisa dijalankan, jalankan. Okay. Tapi kita tetap ada, untuk yang pagi kita usahakan pasti fresh gitu. Kalau stok-stok siang atau apa kita ada juga gitu, untuk jagain gitu. Sekiranya yang stok pagi itu udah habis, kita pasti jagain juga gitu.
0: Berarti salah satu nilai plusnya memang dia fresh gitu ya. Jarang banget nih kalau misalnya di frozen atau, tapi sebetulnya nyediain juga gak sih untuk frozen? Orang-orang zaman sekarang tuh biasanya kalau udah cocok nih Mas, apalagi kalau sebelum kita nanti ngomong tentang customer dalam kota luar kota gitu ya, pengennya tuh anak-anak kosan gitu ya, daripada ribet aku beli yang frozen aja deh, nanti bisa aku ngetin gitu. Atau sampai saat ini selalu ready-nya tuh yang udah matang gitu.
1: Ya, jadi sebenarnya untuk saat ini ya Kak, untuk saat ini kita masih fokus sama bayi pertama kita ini ya gitu. Untuk fokus di lapak satu ini. Untuk kedepannya untuk tertarik sebenarnya untuk main di frozen dan lain-lain itu tertarik. Nah, tapi sudah nanti kalau memang sudah ada demand-nya, kenapa enggak gitu sebenarnya. Kalau so far sih yang pesan-pesan masih tetangganya, masih
0: enggak gitu-gitu. Tapi bisa berarti ya pre-order, pengen dibuatin frozen bisa.
1: Bisa, bisa. Ada nomornya silahkan dihubungi aja gitu.
0: Sebenarnya bukan belum ready stock siap saat untuk yang frozen, tapi misalnya mau nih ya, bisa aja.
1: Kenapa
0: gitu
1: enggak,
0: ya. Gitu. Kenapa enggak? Pokoknya apapun lah, pokoknya didol lah teman-teman.
1: Lu gak ada pokoknya. Lu gue ada pokoknya.
0: Iya deh, sebelum nanti kita ke pertanyaan netizen, Mas Indra, kita undang juga ya teman Prodo sekali lagi. Ini para pecinta pentol, kamu harus merapat begitu ya. Dari paginya jam berapa Mas buka?
1: Bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore.
0: Dan itu setiap hari?
1: Setiap hari.
0: Enggak ada
1: enggak, hari minggunya enggak?
0: Oh, hari minggunya enggak ya. Aduh, dia aja hari Minggu libur aku enggak. Aduh.
1: Tapi ya, nanti pengen juga sih sebenarnya gitu. Enggak menutup kemungkinan di Bundaran, Serayu ataupun di Bantaran mungkin ya, maybe atau apa yang lain.
0: Abis ini deh ngomong tentang masa depan Ci ya. Ya, sambil ngejawab nih ya pertanyaan teman Pro 2 di kanal YouTube RRI Madiun. Kita break sebentar aja teman Pro 2. Masih lanjut kita nanti di obrolan muda kreatif bareng Pentol Jeroan Yoi.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
2: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pentol Juran. Yoi. Kali ini CEO-nya gak nyamar lagi nih ya. Biasanya nyamar gak tau lah dari apa gitu ya.
1: Dracin banget ya kak ya.
0: Kalau di lapak mungkin nyamar jadi karyawannya gitu ya. Tapi bisnis kayak gini tuh memang harus dikontrol tiap hari. Atau kadang kan ada orang yang aku gak tahu pertimbangannya apa gitu ya. Udah ada yang jaga ya udah serahin aja gitu ya sama orang lapak gitu. Kalau Mas Yoga ini model-model yang kayak gimana?
2: Sebenarnya karena kita juga baru ya, jadi sebenarnya kita masih kayak develop SOP dan lain-lain gitu. Jadi tetap lah, kadang yang ditinggal juga bisa gitu. Kadang kan aku juga mau promo-promo ya ke teman-teman, teman-teman dulu, teman-teman rekanan dulu. Kita juga harus keluar juga. Jadi kadang ditinggal juga bisa. Plus kita juga ada CCTV sebenarnya gitu. Jadi bisa dilihat di CCTV-nya, bisa diobrol juga kan CCTV sekarang kan canggih-canggih kak ya. Jadi bisa lihat oh, bisa ngobrol. Stoknya masih ada enggak? Kalau enggak kita ambil di rumah dan lain-lain.
0: Tapi tetap harus seperti itu gitu. Tetap ya. Bakul pun memang harus profesional itu teman Pro 2 ya.
2: Iya.
0: Tapi ini apa? Karena memang ilmu-ilmu bisnis dan juga marketingnya Mas Yoga dulu gitu ya benar-benar diterapkan atau sebetulnya lebih ke semuanya belajar secara otodidak karena mulai dari nol lagi. Bisa dibilang sama-sama jualan tapi biasanya beda produk kan tetap ya kita mulai dari nol lagi.
2: Iya. Jadi kalau sistem ya tetap pakai ilmu yang dari pekerjaan dulu ya. Jadi pekerjaan kita bikin dashboard, kita buat di Excel sederhana gitu untuk stok lain-lain, expense yang keluar hari itu dan dapat seperti apa kita catat serapi mungkin karena kan saya partneran ya. Karena kalau partneran sendiri kan trust ya harus dibuat ada trustnya dan reportnya saya buat tiap hari ada grupnya kayak grup-grup kantor zaman dulu gitu. Jadi sore saya laporkan ini yang terjual dan lain-lain ini kepada CEO yang lainnya gitu ya. Kalau bahasanya CEO ya aduh ya udah jadi ngikut gitu. Jadi CEO yang satunya juga tahu perkembangan di lapak seperti apa gitu. Dan update-update-nya seperti apa.
0: Semuanya gitu. Berbasis data. Tapi keren sih ini ya, dengan Pro 2 gitu. Emang harus gini sih jualan ya. Kadang apa sih Mas yang bisa bikin jualan itu gak jalan? Kecampur duitnya.
2: Ya betul.
0: Betul banget sih. Ini juga cara meminimalisir resiko-resiko itu.
2: Ya betul. Satu itu. Dua, karena untuk F&B walaupun saya baru jadi yang bocor kecil-kecil itu yang bikin nanti agak repot sebenarnya gitu. Perbijian itu kan kita kita kan makan juga ya kayak walaupun saya juga bakulnya tapi saya makan juga tiap hari entah kalau lapar siang gitu ya.
0: Bayar nggak sih CEO-nya?
2: Nah itu itu jadi anak-anak nanti catet Yoga 15.000 gitu kan apa jadi tahu gitu nanti kalau selisih ternyata di situ gitu jadi tetap terjaga. Misalnya ada CEO lain, CEO Indra datang ya. Dia makan, tiba-tiba makan, pasti ngecek dia makan gitu. Karena seenak itu, jadi kita nyoba gak apa-apa gitu tiap hari. Jadi gak bosen jadi, gitu. Jadi ya itu, dicatat semuanya. Kita ngambil apa, kita ngambil pentol apa, nilainya berapa. Nanti saat sore hari di report, oke selisihnya ternyata selisih dari pentol yang kita makan sendiri gitu.
0: Tuh nih teman program harus disiplin, rapi dan tertata gitu ya. Dari Dana Oke, Mas, apa yang membuat pentol produksi kakak ini istimewa beda dengan yang lain menurut VOV-nya kakak ya? Selain memang ini sebetulnya bukan pentol ya, pentol kecenderung ke bakso gitu ya. Tapi dari banyaknya review, apa sih yang menurut para pelanggan ini selalu bikin nagih gitu?
2: Ya, ini saya kembalikan ke selera konsumen kami ya. Jadi karena saya di sana tiap hari masih banyak yang RO tuh kak. Jadi repeat order itu yang datang saya apal sampean gitu. Orang-orangnya tuh itu aja kak. Yang datang yang baru-baru pasti saya tanyain kenapa dan pasti balik gitu. Kalau dari reviewnya sih sebenarnya kalau rasa enak itu bingung ya jelasinnya ya gitu ya. Tapi kalau istilah zaman sekarang dagingnya daging banget gitu. Daging urat yang urat ya atau apa. Karena memang benar-benar enggak pelit lah kita kalau bumbu atau
0: tapi,
2: apapun.
0: Tapi apa nih? Full sapi atau ya, ada mix ayam?
2: Ada di mix juga. Ada mix juga. Terus kuahnya juga kita bikin benar-benar
0: kaldunya
2: kaldu banget karena pagi kebetulan kuah saya yang bikin. Jadi kuah dan persiapan itu saya yang bikin. Jadi bagi-bagi tugasnya itu aja gitu. Kalau pentol Mas Indra, kuah saya gitu. Itu kenapa ada gaji free itu karena gajinya kita gabung sama kuahnya. Gitu. Pagi-pagi saya jadi pagi-pagi bikin itu yang untuk free itu digabung di rebusnya di situ juga di kuah.
0: Sehari bisa berapa banyak produksinya, Mas?
2: Berapa liter itu ya jadi? satu dandang besar gitu.
0: Iya, oke.
2: Saya juga bingung.
0: Kalau bakso dagingnya berapa kilo kira-kira?
2: Aduh, itu Mas Indra yang tahu ya. 15 lebih lah.
0: Oh well. Gitu. Kalau untuk porsinya?
2: Porsinya banyak ya, karena bijian ya.
0: Karena bijian. Dia, tapi ada nggak sih yang paket-paket model gitu? Ada
2: oh
0: gitu
2: ada.
0: Ya?
2: Sebenarnya paket itu hanya untuk mempermudah orang aja. Okay. Paket.
0: 10 biar nggak bingung milih gitu ya.
2: Paket 10.000, paket 15.000, mau paket Sultan 20.000 juga boleh gitu.
0: Misal beli bijian 2 biji juga nggak apa-apa
2: boleh,
0: sih ya.
2: Pakai aja tusukannya ada kok, tinggal dipakai dulu. Karena kita dasarannya kita memang tetap mau ke arah situ, nggak terlalu yang apa terlalu high atau seperti apa. Tetap ini jajanan masyarakat all, jadi kita harus tetap ada tusuk-tusuk. Mau ambil kadang gini. Orang beli sudah dibungkusin, kak ya, sudah dibungkusin gitu. Ternyata, oh masih sisa 2.000 ya, boleh deh nyucuk okay. Gitu, boleh deh gitu. Nyucuk ya, silahkan boleh, aja, boleh-boleh aja gitu.
0: Beli 2.000 boleh, beli banyak juga boleh.
2: Beli tapi bagus.
0: Tapi so far udah ada yang pesen-pesen gitu nggak sih?
2: Ya itu, kalau yang pesen-pesen masih kita delivery order juga ya.
0: Oke, okay. Oh ya minimal berapa?
2: 25.000.
0: 25.000 Madiun Kota.
2: Free ongkir. Jadi Manchester Jones sekitarnya ya. Oke. Okay. Kadang masih teman-teman sendiri juga sih yang pesan gitu kayak teman-teman dulu, teman-teman mantan di finance dulu atau kita kan finance kan berteman semua dulu ya kan. Satu Madiun ya gitu. Jadi yang sana pesan kalau closing gitu. Jadi kita ikutan closing kalau closing.
0: Oh, wow.
2: Karena pesanannya lumayan nih. Kemarin ada yang pesan banyak gitu ya. Ya saya ada teman-teman yang pesan ya kemarin ya. Jadi ikutan malam juga pulangnya jam 8 juga. Walaupun gak ikut kayak yang lain-lain, teman-teman bisa lebih malam lagi mungkin yang closing ya. Karena saya juga pernah gitu ya. Gitu. Jadi ya seperti itu.
0: Bisa di O minimal 25.000 ya. Untuk manis rejen di sekitarnya ya. Kalau misalnya gitu. Agak jauhan ya, 5 kilo bisa kurir lah sekarang gampang.
2: Dan Gojek juga ada, GoFood juga ada.
0: Oh GoFood sudah main ada. Di online juga.
2: Sudah ada.
0: Tapi
2: sudah
0: gimana ada. Biasanya beda gak sih apa harganya atau lebih triknya di main di kurirnya aja bukan masang apa di
2: ya biasanya sudah pasti kita sedikit di up dengan supaya nanti endingnya sama dengan harga di gitu. Lapak gitu karena kan ada pajak dan lain-lain ya.
0: Aduh, soalnya sekarang banyak yang ya. Selisihnya banyak banget loh. Betul, mas akhirnya betul. Orang tuh malas jadi aduh ya. Biasanya ya. Kita lewat aplikasi karena selisihnya bisa 2.000 ya. Sendiri boy ya. Lumayan ya jadi gitu ya,
2: ya.
0: Cobain deh Dana Oke gitu ya di seputaran Manis Rejo dekat PLN ya. Yang itu ya Sutet itu ya, ya. Daerah situlah ya. Terus variannya ada banyak, ada 7 varian lebih begitu ya. Ya. Terus pentol apa aja? Apa? Pentol aja atau include full seperti bakso? Hampir ke bakso.
2: Iya, gitu. Kalau rasa sih hampir ke bakso dia ya. Tapi kalau varian yang tadi keju, ada varian telur puyuh, ada varian urat. Terus yang tadi itu added value-nya ada free gaji itu, okay. Terus kita ada jeroannya juga, jeroannya itu kadang ada tetelan, kadang ada sandung lamur, tergantung ada stoknya, karena itu tergantung stok ya, stok
0: dan
2: yang ada lapangan.
0: Dan sepagi mungkin ya, sebelum kehabisan.
2: Ya betul, apalagi gaji ya gitu, karena kita nggak bisa nolak juga sih orang-orang mau beli berapapun kadang minta free juga, ya udah nggak apa-apa.
0: Gitu loh ya, itu masalahnya itu, jadi. Ya. Persaingan pembeli. Tapi kalau ngomongin persaingan bisnis nih, ada Amin Narsis nanya, bisnis pentol itu kan sangat luar biasa persaingannya gitu ya. Yang benar-benar tantangan yang mungkin sampai saat ini masih dipikirkan gimana itu cara mengatasinya apa sih Mas?
2: Kalau tantangan sebenarnya lebih ke internal kita sendiri ya. Untuk mencoba, karena tadi saya bilang tantangannya adalah konsistensi rasa yang kita punya gitu. Kalau yang lain kita nggak tahu karena kita nggak bisa atur ya. Okay. Kalau untuk usaha yang lain yang mereka punya, tapi yang mau kita jaga adalah konsistensi dari rasa yang kita punya gitu. Jadi pengen banget pelanggan kami itu mendapatkan experience datang hari ini, datang minggu depan, datang bulan depan, itu rasanya masih sama gitu.
0: Tapi sejauh ini sudah di fix kan dong?
2: Sudah.
0: Atau masih terus?
2: Sudah. Itu okay. Sudah. Tapi ya itu kan kadang-kadang nggak tahu juga ya, nggak tanpa kadang tempat lain atau apa ada yang seperti okay. Itu atau kita pengen banget itu konsisten dan rasanya tetap sama.
0: Ada nggak gitu. Sih Mas yang dalam tanda kutip pengen beli resepnya gitu?
2: Kayak ini ya Krabby Patty-nya Tuan Krab ya.
0: Iya biasanya kalau enak tuh sesama pebisnis itu kan pasti akan ngelirik dong Mas gitu loh.
2: Ada ya mungkin ya, tapi nggak sih lebih ke beberapa teman itu ada yang usaha juga kan, tapi bukan usaha pentol ya. Okay. Pengen ada pentolnya, udah ngomong gitu. Okay, okay. Boleh nggak sih pakai pentol majar?
0: Repot apa? Kalau gitu?
2: Boleh-boleh aja selama masih bisa diobrolin, tapi karena sekarang produksinya masih sendiri dan manual, jadi ya kita memenuhi untuk lapak dulu utamanya. Kalau lapaknya sudah terpenuhi semua, baru deh boleh untuk orang lain gitu. Utamanya
0: tapi
2: sih gitu.
0: Sejauh ini misal ada tawaran untuk bermitra dan lain sebagainya, masih dipertimbangkan berarti karena keterbatasan produksi dulu itu.
2: Ya gitu, sebenarnya gitu. Dan belum sih, makanya yang tadi saya bilang, untuk yang kesana-sana belum lah. Okay. Kita belum mikirin yang kita akan buka 100.000 cabang se-Indonesia.
0: Mau gedein lapak ini dulu.
2: Iya, satu dulu ini. Dan konsistensi, jika kami terbukti sistem sudah bisa jalan, sudah bisa pilot, sudah bisa ditinggal dan lain-lain, mungkin baru akan dipikirkan. Bukan akan dijalankan, baru akan dipikirkan.
0: Sejauh ini udah dibantu karyawan berapa orang?
2: Sekarang ada dua yang standby.
0: Tapi itu untuk yang jaga lapak ya?
2: Ya, betul.
0: Diproduksi betul. Semuanya sendiri, benar-benar sendiri.
2: Sendiri semua.
0: Masih begitu keep secret teman Pro 2. Masih mungkin dipikirkan gitu ya. Kalaupun mungkin ada yang bantuin di dapur, nanti gimana caranya biar formula itu gak bocor.
2: Sebenarnya bukan karena bocor gak bocor ya. Sebenarnya gak apa-apa aja sih.
0: Paginya gitu. Itu loh ya. Iya, cari orang yang mau kerja jam 3 pagi. Itu kayak orang udah mundur dulu.
2: Ya, betul.
0: Tapi memang harus pagi itu karena bukanya lapak juga pagi, gitu ya. Dari Agus E5Z, untuk produksi pentolnya diolah atau bikin sendiri atau ambil grosir? Diolah sendiri, ya. Oleh CEO yang satunya, gitu. Ini bisa dibikin racin loh ini ya. tapi main di medsos dong?
2: Main, kita ada TikTok. Kita ada TikTok, kita ada pentol jeruan yoi, masih di TikTok ya sama Facebook ya. Masih rintis juga itu. Nah, itu salah satu yang dipelajarin. Mungkin tadi Kak Yunika lihat, saya bawa HP yang rekam-rekam. Itu mau bikin konten juga sebenarnya ya gitu.
0: Sebenarnya ini live TikTok juga enggak apa-apa sih.
2: Ya, tapi nanti aja. Biar nanti live aja. Di sini aja boleh
0: kok. Iya. Alamatnya di Jalan Tanjung Raya. Ya, pokoknya teman Pro 2 gampang aja PLN yang itu ada sutet-sutetnya, itu ada tower-towernya di sekeliling situ lah ya. Karena tadi Mas Yuga juga sempat bilang nggak banyak kompetitor di situ, Yus Bakul Pentol di situ, gitu ya. Yang identik dengan warna merah dan hitam, Yus itu aja.
2: Betul.
0: Atau mungkin bisa cek dulu di TikTok untuk memastikan ini bener nggak lapaknya.
2: Di Google Map juga ada Pentol Jeruan Yoi sudah ada.
0: Itu ada tempat untuk makan misalnya kalau mau di situ.
2: Bisa dine in. Nah, ini salah satu juga. Kita salah satu pentol yang biasanya kan umumnya pentol ya dibungkus, dibawa pulang dan lain-lain. Kita bisa dine in, boleh. Bisa makan di tempat, kita ada mangkoknya disediakan semuanya. Dan boleh milih, mau pakai kuah, mau bikin saus sendiri, kita mau racik saus, mau keringan, mau putihan dan lain-lain. All kita siap.
0: Udah ada minumnya juga dong?
2: Minumnya juga serat ada, minumnya kita ada es teh jumbo yoi sama es jeruk peras yoi. Gulanya gula asli ya, gula batu ya. Kita udek langsung di tempat, kelihatan kok.
0: Jadi kamu mau request semanis apa juga bisa lah ya.
2: Bisa, jangan baik-baik, agak mahal dikit.
0: Kak, aman gak dikirim luar kota? Udah kirim kemana aja? Maksudnya sejauh ini deh, ada pesanan atau sudah ada customer langganan gitu?
2: So far masih lokal aja. Lokal. Biasanya ada orang mau acara arisan dan lain-lain, itu yang pesan-pesan gitu-gitu.
0: Bisa nih teman Pro 2.
2: Tapi mau jauh-jauh hari ya. Karena ya tahu yang produksi ya.
0: Siapa tahu mau meeting, mau apa, konsumsi apa pentol tapi yang enggak pentol biasa, bisa nih di OI teman Pro 2 ya. Oke, kalau untuk kirim luar kota mungkin bisa di frozen kali ya.
2: Itu pesan dulu. Akan dipikirkan pasti.
0: Produknya tahan berapa lama ya, tergantung. Belum. Enggak sih, kalau aku 5 menit makan. Tapi kalau tahan lama tahan di suhu ruang gak sih? Kan kadang kita kelupaan ya habis beli sekalian banyak gitu. Rekomnya Mas Yoga masukin ke kulkas atau sebetulnya ini termasuk pentol yang kalaupun ditaruh di suhu ruangan dia bakal tetap
2: Ya, disarankan mending di suhu es ya, di kulkas ya. Sudah pasti ya, semua makanan sih kalau saya sarankan. Apalagi ini makanan yang ditaruhnya kan di dandang dan panas ya. Gitu. Kalau dari setelah es pun nanti direbus dulu, diangkat, terus diangin-anginin dikit baru dimakan lagi. Boleh gitu.
0: Siap. Kalau beli dalam jumlah banyak untuk acara, hamin?
2: Ya, hamin 3 lah, gak apa-apa.
0: Hamin 3 bisa ya. Siapa tahu Sylvia Magdalena gitu ya. ada acara-acara apa gitu bisa ya. Misalnya mau beli keluhan juga bisa, atau mungkin disiapin aja, dibungkusin sekalian juga oke ya. Iya, aduh, dari Sylvia MC Manung Kalit ya, cemungut Kak Yoga. Wah, ini siapanya Kak Yoga?
2: Waduh,
0: sekretaris CEO.
2: Bukan. Sekretaris CEO ya, bisa lah, bisa dibilang gitu dia.
0: Tapi kalau menurut Mas Yoga, strategi apa yang paling efektif sejauh ini gitu ya, untuk mempertahankan pelanggan yang udah ada, narik pelanggan yang baru, apalagi di tengah persaingan bisnis pentol Jagat Raya ini?
2: Ya, kalau sekarang sih mau nggak mau sudah harus sosmed ya kayaknya.
0: Okay.
2: Sosmed. Jadi kita ada beberapa KOL. Saya sih bermuka tebal untuk mendm semua KOL yang ada di Madiun. Untuk kalau mau barter saya DM, boleh datang silakan gitu. Okay. Karena untuk budget promo juga kita kan baru ya, jadi belum ada yang gitu-gitu. Jadi mau gak mau saya harus DM-in semua itu KOL. Beberapa sudah ada yang balas. Kalau memang saya ditolak gak masalah, ditolak untuk kami ada red card dan lain-lain, ya gak masalah. Saya mau tetap kejar yang mau aja gitu. Jadi untuk saat ini masih di situ, fokus di situ. Terus minta review jujur ya dari konsumen yang udah makan di Google review juga. Itu kan sebagai kredibilitas kita juga untuk rasa dan lain-lainnya, dan mendapatkan review yang jujur lah gitu, sebagai perbaikan juga. Karena di awal-awal dulu pasti ada, kita awal-awal kan kita yang datang ya teman-teman sendiri ya kak ya. Jadi teman-teman sendiri tuh malah yang lebih jujur, mending ngomong apa adanya deh gitu. Jadi gak disembunyi-sembunyiin gitu. Kayak contoh varian keju, ini kejunya dikit amat ya, awal-awal gitu tuh.
0: Okay,
2: jadi saya ngomong sama CEO produksi ya, sih, tolong ya dibanyakin dulu kejunya ya nih, karena terlalu dikit dan lain-lain. Terus selain TikTok, selain Google review, juga kalau di ilmu yang saya ya orang-orang sekitar sebenarnya, orang-orang terdekat itu harus tahu dulu untuk menjadi tetap ya mulut ke mulutnya tetap harus ada gitu ya. Jadi rasa enak gitu. Mau seenak apapun kalau nggak ada yang tahu juga percuma gitu.
0: Atau jangan-jangan malah disamain, ah pasti sama lah ya.
2: Betul, betul sekali kak.
0: Ini masalah klise gitu ya. Ada jujur pentol beda sama lah kayaknya. Ya, cobain dulu lah teman pro 2 ya. Ada yang nanya soal modal dari Lara kak. Kalau untuk jualan pentol begini, berapa modal yang apa ini? Misalnya modal untuk yang kecil-kecilan aja katanya. Nggak kecil sih soalnya ini.
2: Berhubung saya cuma bisa nyontohin yang punya kita aja ya, gitu ya. Dan kalau usaha juga saya pribadi, aku pribadi nggak mau usaha yang tiba-tiba langsung sewa gedung yang mahal dan lain-lain. Itu kita pilih sendiri. Itu tergantung sih kak. Jadi kalau kalau cari lapak yang murah, mau pakai model gerobak yang seperti apa, itu juga jadi pengaruh ke modalnya gitu. Jadi range-nya paling di range 5 sampai 15 mungkin sih. Dari yang kecil sampai yang agak besar-besar itu sih range-nya.
0: Dan itu juga termasuk sama lapak atau mungkin sewa tempat dan lain sebagainya.
2: Untuk awal ya.
0: Kalau kita bisa memanfaatkan katakanlah rumah sendiri atau apa yang sendiri bisa, bisa memangkas banget gitu ya.
2: Betul banget kan ya.
0: Oh well, tapi kalau untuk ini siklus perputarannya selama beberapa bulan ini udah termasuk yang mulai stabil atau masih naik turun?
2: Karena belum sebulan sebenarnya, jadi saya nggak bisa jawab ya kalau tapi so far karyawan tergaji, produksi terbayar.
0: Berarti gitu. Memang nutup dan lebihnya bisa dibagi dua ini tadi teman pro dua ya. Well, Mas Yoga, wah ini waktunya udah habis banget. Boleh deh tips buat pemula yang pengen memulai bisnis kuliner pentol atau mungkin sejenisnya lah ya, yang mungkin nominalnya sama gitu atau serupa. Boleh dong.
2: Kalau ini pribadi aja, nggak mewakili siapapun karena saya baru juga tidak bisa apa ya, jadi kayak saya sebagai entrepreneur dan lain-lain bukan. Ini pengalaman pribadi aja. Kalau bisa ada yang fokus gitu ya. Kalau masih ada sampingan lainnya, kemungkinan sih nggak jalan ya kemungkinan ya gitu. Karena harus ada yang fokus gitu, nggak bisa ditinggal. Yang kedua yang utama adalah ya udah gas aja dulu. Kayak kemarinnya ketemu baru sekali kok. Serius gitu, ketemu sekali aja udah setelah sekian lama gak ketemu, ketemu ngomong adalah pak, oke gas kenapa enggak, why not, gas aja dulu. Dan jangan nunggu sempurna dulu untuk mulai. Nanti kita sambil jalan kita perbaiki di jalan, seperti yang sedang Pentol Jeroan Yoi lakukan sekarang, seperti itu.
0: Oke deh teman Pro 2, buat yang pengen nyobain gitu ya, silakan kepoin TikToknya di Pentol Jeroan Yoi sama ya. Ya. Atau di Jalan Tanjung Raya teman Pro 2 di seputaran itulah towernya PLN gitu ya, temuin sendiri tempatnya di sana. Buka dari jam 9 pagi sampai sore jam 5 aja gitu ya. Ya. Pernah enggak sih jam tengah hari udah habis dan
2: ya udah itu biasanya sih udah sih.
0: Biasanya udah. Selesai sudah cerita kami kalau begitu ya teman Pro 2. Makasih banget buat para netizen yang sudah meramaikan kanal YouTube Peri Madiun. Buat yang ketinggalan gitu ya obrolan kita, boleh loh ya kamu cek lagi obrolan di Muda Kreatif Pentol Jeroan Yoi di kanal YouTube Peri Madiun. Terima kasih juga buat Mas Yoga, buat krunya juga, salam buat CEO yang setiap hari harus bangun pagi untuk meracik pentolnya sendiri teman Pro 2. Semoga usahanya lancar dan amin. Next amin. Nanti bisa cabangnya di mana-mana gitu ya. Strategis biar yang agak jauhan dari sana tuh nggak awang-awangan lah bahasa Inggris.
2: Boleh closing dikit nggak?
0: Boleh dong.
2: Ya closingnya gini aja. Mungkin kalau awal-awal orang datang itu pasti penasaran dan coba-coba ya. Nah kita harap sih kalau datang yang kedua sudah karena memang percaya sama Pentol Jeroan Yoi. Itu aja. Terima kasih.
0: Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa lagi di obrolan muda kreatif lainnya.

0: tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Produk RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune. Masih lanjut kebersamaan kita di Santai Siang dengan beragam informasi dari dunia olahraga. Kapten Timnas Portugal Cristiano Ronaldo belum bersedia memastikan apakah Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya. Menjelang laga babak 16 besar melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan akan mengakhiri karir sepak bolanya pada waktu yang dia tentukan sendiri. Pemain berusia 41 tahun itu mengaku masih sering mendapat pertanyaan ya mengenai masa depannya setiap tampil di Piala Dunia teman perdua, namun dia memilih untuk tidak menjadikan hal tersebut sebagai fokus utama di tengah perjuangan Portugal di turnamen. Ronaldo menegaskan apapun hasil yang diraih Portugal di babak 16 besar nanti, dia akan meninggalkan sepak bola tanpa penyesalan. Menurutnya, selama bertahun-tahun dia telah memberikan segalanya untuk olahraga yang dia cintai. Pemain Al Nassr itu juga mengaku tidak ingin membebani dirinya dengan target yang berlebihan. Baginya, setiap pertandingan di Piala Dunia adalah momen yang harus dinikmati. Ronaldo mengungkapkan bahwa Piala Dunia 2026 ini justru menjadi salah satu turnamen yang paling dia nikmati sepanjang karirnya. Dia menilai Portugal terus menunjukkan perkembangan dari pertandingan ke pertandingan dan siap menghadapi tantangan berikutnya. Portugal akan menghadapi Spanyol pada babak 16 besar dalam duel sesama negara semenanjung Iberia. Dan Ronaldo menilai Spanyol tetap menjadi salah satu favorit juara berkat prestasi yang mereka miliki.

0: Segera download RRI Digital.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Masih lanjut kebersamaan kita teman Produa, masih dari ajang Piala Dunia 2026. Kabar baik menghampiri tim nasional Amerika Serikat menjelang laga babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mereka akan menghadapi Belgia pada Selasa 7 Juli 2026 besok. Penyerang andalan Amerika Serikat, Folarin Balogun, dipastikan dapat kembali tampil ya pada pertandingan penting tersebut karena FIFA menangguhkan hukuman larangan bermain satu pertandingan yang sebelumnya dijatuhkan kepadanya. FIFA dalam pernyataannya menyebut pemberlakuan hukuman larangan bermain ditangguhkan selama masa percobaan 1 tahun. Keputusan itu membuat Balogun tetap memenuhi syarat untuk tampil melawan Belgia. Balogun sebelumnya menerima kartu merah ya saat Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina pada babak 32 besar, di mana hukuman tersebut semula membuat penyerang berusia 25 tahun tersebut harus absen menghadapi Belgia. Namun, FIFA kemudian memutuskan menangguhkan pelaksanaan sanksi tersebut selama 1 tahun masa percobaan. Kebijakan itu sesuai ketentuan yang diatur dalam kode disiplin FIFA. Dengan keputusan itu, Balogun tetap memenuhi syarat untuk memperkuat Amerika Serikat pada babak 16 besar. Kehadirannya menjadi tambahan kekuatan penting bagi tim berjuluk The Youngs tersebut. Apabila dalam masa percobaan Balogun kembali melakukan pelanggaran serupa, sanksi tersebut dapat diberlakukan dan ketentuan itu menjadi peringatan bagi sang penyerang selama menjalani masa percobaan.

0: mendadak beriang ya.
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Novak Djokovic menembus perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin pada Minggu 5 Juli 2026 kemarin, teman Pro 2. Dan kemenangan itu sekaligus mengantarkan petenis Serbia tersebut memecahkan rekor kemenangan tunggal putra milik Roger Federer. Djokovic menundukkan Safiulin 4 set ya dengan skor 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 di lapangan utama All England Club London. Laga berlangsung selama 3 jam 26 menit dengan persaingan ketat. Sejak awal pertandingan, hasil tersebut mengantar Djokovic mencapai perempat final Wimbledon untuk ke-9 kali secara beruntun. Itu juga menjadi perempat final ke-17 sepanjang karirnya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Tidak hanya itu, kemenangan itu juga menjadi kemenangan tunggal ke-106 Djokovic di Wimbledon. Catatan tersebut melampaui rekor Roger Federer sebagai petenis putra dengan kemenangan terbanyak di ajang tersebut.

0: Yuk, segera download RRI Digital.
1: Masih boros dan buang-buang uang untuk hal yang tidak perlu? Saatnya move on ke Yono. Yono, you only need one, merupakan gaya hidup minimalis dan berkelanjutan. Gaya hidup ini mencakup pilihan yang berkualitas, kesadaran lingkungan, dan pengeluaran yang cermat. Inflasi dan resesi mendorong manajemen keuangan yang lebih baik. Selain itu, isu perubahan iklim meningkatkan perhatian terhadap keberlanjutan. Dengan Yono, masyarakat kini menghargai pengalaman sederhana namun bermakna, menunjukkan bahwa cara kita menjalani hidup dapat berdampak positif bagi diri sendiri dan lingkungan. Dan yang pasti,

0: Ana na. Sabi na ko na hagami di papay. Babayhin no na yun. At siya sen ni no mi di kiri. Kitang yabelo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi.
1: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
0: Sudah benar nih sen saya. Kok ibunya jadi marah-marah sih?
1: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya. Kami ini, Bu.
0: Bentar, saya lihat dulu.
1: Lihat dulu sana.
0: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
1: Tuh kan.
0: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
1: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Masih lanjut teman Pro 2 kita di Santai Siang kali ini dengan beragam informasi dari dunia hiburan. Justin Bieber dikabarkan tengah dalam pembicaraan untuk tampil dalam halftime show final Piala Dunia 2026. Apabila negosiasi mencapai kesepakatan, Bieber akan bergabung dengan Madonna, Shakira, dan BTS yang lebih dulu diumumkan. Laporan tersebut pertama kali diungkap media internasional TMZ, teman Pro 2, namun hingga kini FIFA maupun perwakilan Justin Bieber belum memberikan tanggapan resmi terkait kabar tersebut. Sebelumnya FIFA mengumumkan Madonna, Shakira, dan BTS sebagai penampil utama halftime show perdana final Piala Dunia. Acara tersebut akan digelar pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey Stadium. Madonna dan Shakira bukan nama baru ya dalam pertunjukan jeda pertandingan berskala besar. Madonna pernah menjadi penampil utama Super Bowl Halftime Show 2012, sementara Shakira tampil bersama Jennifer Lopez pada edisi 2020. Shakira juga memiliki rekam jejak panjang di Piala Dunia. Penyanyi asal Kolombia itu telah 4 kali tampil dalam ajang tersebut. Sebelumnya, Shakira juga ikut memeriahkan upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Mexico City bersama Burna Boy, membawakan lagu resmi Piala Dunia berjudul Die Die. Justin Bieber sendiri sempat menghadiri seremoni pembukaan Piala Dunia 2026 di SoFi Stadium Los Angeles bersama sang istri Hailey Bieber. Dalam kesempatan itu, dia juga tampil secara eksklusif untuk tamu VIP dengan membawakan sejumlah lagu dari album Swag yang rilis pada 2025. Apabila bergabung dalam halftime show final, maka akan menjadi salah satu penampilan terbesar Bieber sejak memeriahkan panggung Coachella. Pada April 2026, dia tampil solo di Coachella dengan konsep akustik sederhana, membawakan sejumlah lagu populernya. Penampilan tersebut menjadi aktivitas kembalinya ke panggung setelah vakum selama 4 tahun yang sebelumnya dia sempat mengurangi aktivitas bermusik ya, demi memulihkan kondisi kesehatannya. Halftime Show Final Piala Dunia 2026, teman Pro 2, diperkirakan berlangsung lebih lama ya dari jeda pertandingan yang biasanya berdurasi 15 menit. Pertunjukan tersebut digelar untuk mendukung FIFA Global Citizen Education Fund.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, penyanyi Beyonce kembali merilis lagu baru berjudul Morning Dew, menandai karya musik pertamanya dalam 2 tahun terakhir. Menurut laporan Hollywood Reporter, Morning Dew Dong itu bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli kemarin, teman Pro 2. Ditulis bersama Pharrell Williams, The Dream, dan Darius Dixon, serta diproduseri oleh Beyonce dan Pharrell Williams, lagu Morning Dew Dong akan dimasukkan dalam edisi ulang tahun ke-20 album keduanya, B-Day. Lagu tersebut juga menjadi penanda dimulainya hitung mundur menuju perilisan reissue album tersebut dan ulang tahun Beyonce pada 4 September. Album B-Day pertama kali dirilis tepat pada ulang tahun ke-25 Beyonce, teman Pro 2 ya, pada 4 September 2006. Dan album tersebut menjadi album kedua Beyonce yang berhasil menduduki peringkat pertama tangga lagu dan terjual lebih dari 541 ribu kopi pada pekan pertama perilisannya. Album tersebut juga melahirkan sejumlah lagu hit seperti Irreplaceable dan Ring the Alarm. Lagu Morning Dew Dong dirilis bersama dengan video lirik hitam putih, teman Pro 2, yang menampilkan rekaman-rekaman lama. Video tersebut disutradarai oleh Cliff Watts, fotografer yang juga memotret sampul edisi pakaian renang Sport Illustrated Swimsuit yang menampilkan Beyonce pada 2007 lalu. Dalam keterangan resmi dari Parkwood Entertainment, lagu tersebut disebut sebagai hadiah istimewa bagi para penggemarnya dan penghormatan langsung kepada Beehive, penggemar Beyonce yang setia. Morning Dew Dong menjadi lagu baru pertama Beyonce sejak merilis album bergenre country Cowboy Carter pada Maret 2024.

0: Tapak Sejarah. Perempatan Tugu. Perempatan Tugu Kota Madiun. Selama ini orang menyebut kata Perempatan Tugu, namun tidak ada bangunan Tugu di sana. Sampai sekarang, asal-usul penamaan Tugu itu masih menjadi misteri. Mengulas sejarah singkat penamaan Perempatan Tugu tersebut, ada beberapa versi. Dari keterangan Andi Suprianto, sejarawan Madiun, versi pertama, penyebutan kata Tugu mengarah pada benda maupun bangunan yang menyerupai Tugu. Penyebutan nama Tugu berasal dari sebuah bangunan gardu listrik Aniem, perusahaan listrik zaman Belanda, sekarang sudah dibongkar menjadi pos polisi. Ada juga penyebutan Menara Tugu merupakan menara pandang yang berada di persimpangan jalan. Versi lainnya, nama Tugu merujuk pada keberadaan Tugu atau PAL, titik 0 km Kota Madiun yang berada tidak jauh dari perempatan Tugu tersebut, tepatnya sebelah barat perempatan di sisi utara jalan. Kemudian dikuatkan dengan gambar peta tahun 1917, kata Tugu dipakai sebagai nama jalan, yakni Tugulans, yang berubah nama menjadi Madura Street atau Jalan Madura, dan kemudian menjadi Jalan Panglima Sudirman. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 Panitia Dieng Culture Festival atau DCF 2026 mulai memasarkan tiket partisipan ya untuk penyelenggaraan festival tahun ini. Festival akan berlangsung pada 28 sampai 30 Agustus 2026 di Desa Dieng Kulon, Banjarnegara. Tahun ini paket partisipan tersedia dalam 3 kategori, mulai dari Rp500.000 hingga Rp700.000. Kategori bronze dibanderol Rp500.000, kemudian paket silver dijual Rp600.000, sedangkan gold seharga Rp700.000. Ketua Pelaksana DCF 2026, Ali Fauzi, mengatakan perbedaan setiap kategori terletak pada merchandise yang diterima peserta. Sementara seluruh peserta tetap memperoleh akses mengikuti rangkaian utama festival. Pemegang paket mendapatkan gelang akses selama festival berlangsung dan juga memperoleh akses mengikuti ritual cukur rambut anak gimbal. Selain itu, peserta menerima kain batik, caping, lampion, goodie bag, dan merchandise. Paket ini juga mencakup tiket masuk kawah Sikidang dengan voucher UMKM. Peserta juga dapat mengikuti kirab budaya Nusantara Teman Pro 2 menggunakan pakaian adat daerah masing-masing begitu ya. Seperti tahun lalu, jadi keterlibatan peserta di CF 2026 ini kembali ya diundang buat yang sudah membeli paket tiketnya. Selain kirab budaya, peserta dapat mengikuti festival Kopi Dieng dan aksi bersih aksi Dieng Bersih Teman Pro 2 ya. Plus ada juga kegiatan melukis caping serta penerbangan lampion. Jumlah paket partisipan tetap dibatasi ya sesuai kapasitas kawasan ritual di mana pembatasan dilakukan untuk menjaga kenyamanan seluruh peserta. Jadi buat kamu yang penasaran begitu ya untuk bisa ikut di Dieng Culture Festival atau DCF atau mungkin Teman Pro 2 ingin ikut lagi begitu ya. Bisa banget begitu ya untuk informasi lengkapnya tersedia melalui laman festivaldieng.id.

0: was to always stay true to yourself and never let what anybody else says distract you from your goals. Salah satu pelajaran yang tumbuh bersama saya, yaitu selalu teguh pada dirimu sendiri dan jangan pernah membiarkan perkataan orang lain mengusik tujuanmu. Michelle Obama.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Teman produknya Jennie Blackpink bersama Tame Impala menaiki puncak tangga lagu Billboard Radio Songs pada posisi 3 dan tangga lagu Pop Airplay, teman produknya. Dikutip dari Sompi, hal ini menjadi pencapaian tertinggi bagi kedua penyanyi tersebut lewat kolaborasi untuk lagu Dracula. Dracula juga kembali mencapai puncaknya pada posisi number 10 atau nomor 10 pada Billboard Hot 100, di mana lagu utama lagu terpopuler di Amerika Serikat, teman produknya ya. Jadi lumayan lah ya, nomor 10 bisa masuk jajaran top 10 di tangga lagu utama lagu terpopuler di Amerika Serikat, Billboard 100, teman pro 2. Ini keren banget sih. Dracula mempertahankan posisi nomor 1 di tangga lagu Billboard Hot Dance Electronic Songs dan Dance Streaming Song minggu ini. Lagu ini juga kembali naik ke posisi 6 di tangga lagu Billboard Global Excel US, nomor 7 di Global 200, teman pro 2. Kemudian di posisi 12 di tangga lagu digital Song Sales dan Songs of the Summer, serta di posisi 25 di tangga lagu Streaming Songs. Sementara itu, Jennie menempati peringkat ke-87 di Billboard Artist 100, menandai minggu ke-16-nya di tangga lagu tersebut sebagai artis solo. Chart Radio Song Billboard menjadi tolak ukur pemutaran mingguan di stasiun radio Amerika Serikat di semua genre. Sementara chart Pop Airplay mengukur pemutaran mingguan di stadion radio Top 40 arus utama di seluruh Amerika Serikat.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Di sebuah desa kecil tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
1: Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: Segera download RRI Digital.

95,2 Prodo RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune, teman Prodo. Lanjut kebersamaan kita di sore ceria ya. Ini masih masa liburan gak sih? Atau mungkin udah enggak? Kayaknya masih musim liburan ya teman Prodo ya. So, libur panjang ini kemana aja nih teman Prodo ya? By the way, kamu termasuk orang yang rajin upload di media sosial gak sih? Untuk mungkin semua experience ya, semua perjalanan kamu atau bahkan hal-hal baru yang kamu coba ini teman Prodo. Tapi pertimbangkan lagi gitu ya untuk mengupload beberapa hal di media sosial yang kaitannya dengan piknik, perjalanan ataupun trip teman Prodo ya. Selain tiket pesawat, boarding pass apapun itu, kereta api dan lain sebagainya teman Prodo, sebaiknya tidak mengunggah dokumen-dokumen tertentu di media sosial, termasuk foto label bagasi. Kenapa? Ini nanti teman Prodo, aku bagi infonya buat kamu gitu ya. Jadi sekali lagi buat kamu yang mungkin biasanya bikin uploadan macam kayak apa ya namanya ya, jurnal perjalanan begitu ya, tapi berupa foto, cuplikan-cuplikan video begitu teman Prodo, ada baiknya kamu tidak mengupload beberapa hal ini ya. Kalau tiket kereta gimana? Will sih, ada beberapa bagian, ada beberapa part teman Prodo yang sebaiknya memang tidak kamu upload di media sosial. Aku bakal bagi infonya buat kamu. Santai aja, slow aja di sore ceria.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
2: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan duh.
1: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
3: Tuh, bisa nyala.

Teman Pro2, sah-sah saja ya mengunggah foto perjalanan atau liburan kamu sebagai bentuk dokumentasi sekaligus berbagi cerita dengan teman atau dengan dunia. Kalau diupload di sosmed berarti semuanya bisa lihat dong ya. Tapi ternyata aktivitas sepele ini bisa mendatangkan bencana, apalagi berkaitan dengan informasi pribadi teman Pro2 ya. Sudah banyak yang mengingatkan bahwa sebaiknya tidak mengunggah tangkapan layar atau foto tiket pesawat atau tiket apapun di media sosial. Kamu tahu gak sih, kalau deret angka pada lembar tiket itu bisa jadi kunci para penipu atau pencuri online melakukan aksinya. Enggak cukup tiket aja ya, misalnya ini foto label bagasi ya, ini sebaiknya juga tidak diunggah teman Pro2, karena label bagasi ini juga berisi data pribadi yang bisa disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab. Jadi sekali lagi ya, etiket apapun itu sebaiknya tidak dipamerkan di medsos. Walaupun mungkin ya tidak tertera begitu ya deret angka di situ, tapi kadang barcode dan sejenisnya itu bisa menjadi celah yang dimanfaatkan begitu ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab teman Pro2 ya. Ada sebuah layanan hukum berbasis di Inggris namanya HD Claims teman Pro2 yang membagikan informasi bahwa penipu tingkat lanjut itu bisa mengambil data pribadi lewat QR atau barcode pada tiket pesawat misalnya ya, meski kamu sudah menyembunyikan informasi utama teman Pro2. Juga disarankan ya, enggak cuma tidak upload foto tiket ya, tapi juga sebisa mungkin langsung menghancurkan semua dokumen perjalanan setelah selesai dipergunakan begitu ya. Jangan sampai kamu sembarangan membuang tiket ke tempat sampah yang mungkin teman Pro2 itu bisa di apa ya, data itu bisa diambil oleh orang dan juga bisa disalahgunakan gitu ya. Misalnya tempat sampah di hotel atau tempat sampah di fasilitas umum begitu ya. Jangan gitu ya. Kalau perlu sobek-sobek sampai berkeping-keping. Disobek-sobek ya. Karena kalau identitas atau akun perjalanan kamu disalahgunakan teman Pro2 ya, sebagai akibatnya apa? Kamu bahkan bisa berakhir menanggung biaya atau kehilangan liburan kamu sama sekali. Jadi pada Mei 2025 lalu ada keluarga yang berbasis di Hong Kong begitu ya mengunggah foto boarding pass secara online, dan hal ini membuat mereka mengalami mimpi buruk karena selama perjalanan mulai dari kursi yang dialihkan, pesanan makanan berubah, anak dipisahkan dari orang tua. Nah, itu gitu ya. Karena di foto boarding pass itu menyimpan banyak sekali data pribadi. Tindakan ceroboh ini rupanya juga pernah dialami begitu ya oleh Perdana Menteri Australia Tony Abbott teman Pro2 saat dia mengunggah boarding pass untuk penerbangannya bersama Qantas ke Instagram. Jadi datanya tuh diretas, bahkan pelakunya mendapat detail pasportnya Abbott. Namun peretas mengaku melakukan tindakan itu hanya untuk menyorot kepentingannya kemana di internet gitulah teman Pro. Tapi apapun itu begitu ya, ternyata dari boarding pass ada data-data yang memang itu bisa diakses oleh orang-orang atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebaiknya gitu ya, tidak mengupload beberapa dokumen perjalanan. Kalau memang mau pamer kamu lagi piknik, plesir kemana gitu ya, ya foto kamu aja selfie gitu teman Pro2 ya. Kalau memang kamu dapat tiket gratis, cukup ya dalam selfie kamu ditulis keterangan asik tiket sponsoran, tiketnya nggak usah difoto, nggak usah diupload lagi di media sosial ya. Bukan apa-apa, karena itu bisa menjadi apa-apa ya.

0: kemin yang sulit jatuh cinta. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ren, makan siang yuk.
2: Aku traktir deh.
0: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
1: Tahu aja kamu.
0: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

2, gimana jadinya kalau ada penerbangan non-stop? Wah, ini berarti pesawatnya nggak landing-landing gitu ya? Bukan, maksudnya penerbangan tanpa transit gitu kali ya. Dan penerbangan non-stop pertama di dunia bakal diluncurkan pada Oktober 2027 mendatang, teman Pro 2 ya, dari Qantas Airways yang melayani rute dari Sydney, Australia menuju London, Inggris. Layanan anyar milik Qantas ini diberi nama Project Sunrise yang akan memangkas waktu penerbangan antara kedua kota hingga ini teman Pro 2 ya. Beberapa jam begitu ya. Jadi kalau semula waktu tempuh antara Sydney London itu mencapai 23 jam. Dengan Project Sunrise, perjalanannya cukup ditempuh selama 19 jam. Lumayan ya, lebih cepat 4 jam nih teman Pro 2. Perjalanan ini akan dilakukan dengan menggunakan pesawat Airbus A350-1000ULR teman Pro 2, jarak ultra jauh terbarunya yang sebelumnya sudah menjalani uji penerbangan di Toulouse, Prancis. Pesawat ini akan membawa tangki bahan bakar tambahan berkapasitas 20.000 liter di bagian tengah belakang yang memungkinkan penerbangan bisa terus berjalan tanpa henti selama 22 jam. Qantas akan menerima total 12 pesawat Airbus tersebut yang masing-masing pesawat dikonfigurasi menjadi 4 kabin dan 238 kursi. Lebih dari 360 pilot dan 1.200 awak kabin akan dilatih untuk mengoperasikan armada pesawat Project Sunrise ini teman Pro 2 ya. 19 jam tanpa istirahat, ngantuk gak tuh ya? Dan tiket ini ya akan dimulai atau mulai dijual pada Februari 2027 mendatang teman Pro 2 ya. Qantas sendiri telah merencanakan penerbangan ini sejak 9 tahun yang lalu. Namun rencananya berulang kali ditunda hingga akhirnya ditetapkan pada akhir 2027. Setelah Sydney London, nantinya Qantas akan mempersiapkan rute panjang berikutnya yakni Sydney ke New York, Amerika Serikat. Di mana waktu peluncuran layanan ini akan diumumkan tahun depan. Kalau penumpangnya sih mungkin nggak apa-apa gitu ya. Awaknya kayak gimana? Tapi kalau beneran ini bisa beroperasi teman Pro 2, keren sih ya, 19 jam nonstop perjalanan jarak jauh tanpa transit.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Yes.
2: Apa sih yes.
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 Jakarta 2026 secara resmi dimulai pada Minggu 5 Juli 2026 dengan upacara pembukaan. Upacara ditujukan untuk menyambut 329 petinju dari 20 federasi nasional ke Indonesia untuk kejuaraan tingkat benua ini. Upacara tersebut menandai dimulainya kompetisi yang mempertemukan para atlet, pelatih, dan ofisial serta pejabat penting untuk merayakan generasi penerus tinju. Kompetisi dimulai pada Minggu sore dengan 7 pertandingan penyisihan putri di kategori berat 45-48 kg, 51 kg, dan 54 kg. Serangkaian pertandingan yang kompetitif tersaji saat para atlet pertama memastikan tempat mereka di babak berikutnya. Informasi lain, Kementerian Pariwisata membuka peluang kerjasama dengan idola K-pop asal Indonesia untuk mempromosikan keindahan pariwisata tanah air di tingkat global. Juru bicara Kementerian Pariwisata, Nia Niscaya, mengatakan saat ini wisatawan asal Korea Selatan yang berkunjung ke Indonesia mayoritas berasal dari kalangan milenial dan Gen Z. Mereka menyukai wisata bahari dan wisata olahraga. Korea Selatan juga masuk dalam 10 besar pasar sumber wisatawan utama bagi Indonesia. Kunjungan turis Korsel tahun 2025 lalu sebanyak 496.862 kunjungan atau tumbuh sebesar 13,97% secara year on year. Karena itu, Kementerian Pariwisata mendorong industri pariwisata atau biro perjalanan untuk mengembangkan paket wisata yang fokus pada aktivitas seperti golf, wisata bahari, honeymoon and wedding, petualangan dan pengalaman kuliner. Kementerian Pariwisata juga berupaya untuk dapat melakukan kolaborasi dengan idola K-pop yang berasal dari Indonesia dengan harapan untuk meningkatkan promosi pariwisata Indonesia secara global.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawabku.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali kita ketemu ya di obrolan sore ceria edisi kali ini barengan sama Kania lagi. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar prestasi para atlet muda. Masih muda, masih kecil, tapi prestasinya besar. Teman-teman dari Klub Mantarai, sore hari ini teman Pro 2 sudah hadir di studio ya bersama dengan Bapak pelatih yang pasti kita akan ngobrolin seputar pencapaian atau prestasi terbaru mereka ya. Di studio Pro 2 RRI Madiun sore hari ini sudah ada 3 cowok-cowok ganteng. Ini bisa dibilang regenerasi atlet mendatang nih Pak ya. Ya, yeah. Ada Araria. Yang mana ini?
1: Saya.
0: Oke. Ada Jojo. Saya. Dan juga ada Anggoro, benar ya? Yeah. Kita kenalan satu-satu. Mulai dari Araria ya. Nama lengkapnya siapa? Kelas berapa? Sekolahnya di mana? Terus kamu ikutan yang terbaru ini ya, prestasi yang diraih apa?
2: Perkenalkan, nama saya Araria Damar Megantara Piandi, panggil aja Aria. Sekolah saya di SDN 04 Madiun Lor.
0: Kelas?
2: Kelas 4.
0: Baru kelas 4? Iya. Ya, yang terbaru ikut apa nih?
2: Yang laseran.
0: Oke.
3: Pentathlon.
0: Pentathlon?
3: Iya.
0: Waduh, masih kecil udah pentathlon aja nih ya. Waduh. Oke, di sampingnya ya Arya ya panggilannya ya. Ada Jojo. Jojo kenalan Jo.
4: Perkenalkan, nama saya Jonathan Haji Steven, sebut aja Jojo. SD-ku SDN 02 Pandean, kelas mau naik kelas 5.
0: Oke, terus yang terbaru kamu ikut apa nih?
4: Pentathlon
0: juga. Ya, ya oke. Okay. Kemudian ada Anggoro.
5: Perkenalkan, nama saya Kuino Argani Sukma Anggoro, SD Min 2 Kota Madiun. Panggilan Anggoro, SD Min 2 Kota Madiun. Kelas 4.
0: Oh, kelas 4. Nih sama-sama kelas 4 sama kelas 5. By the way, ini kamu naik ke kelas 4 atau naik kelas 5?
5: Naik kelas 5.
0: Terus Arya juga?
2: Iya.
0: Oh, kalian seangkatan ya berarti ya. Tapi mulainya belajar di Mantarai enggak bareng. Nanti kita akan tanya satu persatu ya. Bersama dengan, aku panggilnya kakak aja ya.
3: Iya mbak.
0: Kakak pelatih, kak siapa nih kak? Aku baru
3: saya
0: pertama kali.
3: Saya kebetulan sebenarnya bukan pelatih, saya official mbak.
0: Officialnya ya.
3: Official yang sering ngantar anak-anak ini lomba. Nama saya Bagus. Di Mantarai sering jurut Pak Endut juga. Nah, saya di Mantare kebetulan juga orang tua itu juga official yang biasanya ngantar anak-anak kalau lomba ke luar daerah.
0: Iya. Official ya. Alias manajernya anak-anak ini ya. Jadi mereka bertiga ikut pentathlon.
3: Iya.
0: Pentathlon itu kan beberapa cabang olahraga
3: ya,
0: dalam
3: satu perlombaan.
0: Perlombaan ya. Gitu ya. Nah, pentathlonnya yang apa? Ini bertiga, ini main individu atau ada yang berdua atau ada yang klub? Ini aku mau tanya ke Jojo. Kamu gimana Jo? Kamu di sini sendirian gitu ya, individu atau bertiga barengan atau berdua atau berberapa?
2: Individu.
0: Oh, kamu individu. Ya. Oke, kalau Arya?
3: Individu juga, tim juga ya.
2: Sama
3: tim.
0: Oke. Sama timnya sama siapa?
3: Sama Anggoro.
0: Oh, sama Anggoro. Yeah. Oh, ada individu, ada tim. Yeah. Kalau tim tuh biasanya berapa?
3: Tim 2 orang estafet.
0: Oke. Yeah. Terus pentathlonnya apa nih? Aku mau ke Jojo deh. Yang terbaru aja pasti masih ingat gitu ya. Kamu bisa ceritain deh ke teman Pro 2, pentathlon kamu tuh ikut apa aja, kan lebih dari satu cabang olahraga ya. Ya, kamu ikut apa? Pentathlonnya apa nih?
2: Lasoan sama apa ya?
3: Triatel. Itu triatel sama laseran itu dibedakan. Kalau laseran itu lari sama nembak.
0: Oke.
3: Kalau triatel itu lari, nembak, renang.
0: Wah.
3: Iya. Jadi tiga cabang olahraga di
0: jadiin
3: satu game.
0: Oke.
3: Ya, habis nembak, lari, terus renang.
0: Renang. Iya. Gitu ya. Waduh. Kamu nembak apa waktu itu, Jo?
2: Lasa.
0: Oke, ya. Jadi ada objeknya. Ya. Dimana dia lari terus sambil nembak.
3: Enggak, lari dulu. Oke. Okay. Lari berapa? Sekitar 400 meter.
0: Oke. Okay. Habis itu
3: ngambil tembak, nembak. Habis nembak. Ya, tepat sasaran sejumlah 5. Habis itu lari lagi untuk masuk ke kolam.
0: Okay.
3: Untuk berenang.
0: Dan poinnya dihitung berdasarkan kecepatan atau ketepatan?
3: Ya, kecepatan.
0: Okay. Ya. Keren sekali. Jadi kamu lari, nembak 5 sasaran. Lari lagi, nyemplung kolam.
3: Renang.
0: Aman tuh, aman. Jojo, kalau Araria, apa? Tadi ikut yang individu ikut apa nih kamu?
2: Laseran sama apa
3: ya? Beatle juga, Beatle juga.
2: Beatle sama Beatle.
0: Uh-huh. Oh, kalau Beatle-nya apa?
3: Beatle itu untuk cuma renang sama lari.
0: Oke.
3: Okay. Enggak ada nembaknya.
0: Enggak ada nembaknya.
3: Yeah.
0: Tapi dia juga ikut yang
3: ikut semuanya.
0: Oke. Okay. Okay. Yang berdua sama Anggoro yang
3: laseran.
0: Oh, laserannya
3: yang kelas nasional ya.
0: Oh, wow.
3: Iya. Yeah. Ini anak-anak udah kelas provinsi sama nasional lombanya kemarin, Pak.
0: Oke. Okay. Yeah. Dan Anggoro, kamu ikut individu juga atau dalam hal ini berdua sama si Arya?
5: Timnya cuma dua.
0: Oke.
5: Okay. Beatle sama Laseran.
0: Oke, okay, oke. Okay. Terus kalian yang terakhir ikut yang provinsi dan
3: nasional.
0: Nasional.
3: Ya.
0: Itu bisa diceritain nggak sih yang provinsi event apa dan kapan, yang nasional event apa dan kapan?
3: Yang provinsi pada tanggal 12-13 Juni kemarin itu di kolam besar pasar besar.
0: Okay.
3: Untuk biathlon sama triathlonnya itu kelas provinsi. Terus untuk yang nasionalnya laseran di stadion.

0: nggak? Berapa kali ya? Yo? Di dua. Tahun dua. Di tahun ini udah dua kali itu. Terus yang kemarin itu yang di tingkat provinsi dan juga tingkat nasional, pengalaman pertama atau yang kedua? Yang untuk tingkat provinsi dan nasional.
1: Provinsi dua.
0: Oh dua. Nasionalnya
1: baru yang pertama,
0: baru yang
1: ini.
0: Iya. Berapa jumlah kompetitornya waktu itu, Pak?
1: Kompetitornya jumlah seluruh keseluruhannya untuk yang ikut 250, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Dari atlet dari seluruh Indonesia.
0: Dan untuk kedua event tersebut?
1: Iya, kedua event tersebut.
0: Jo, kamu pertama kali ikut itu gitu ya. Pasti diikutkan dong ya, dari klub begitu ya. Kamu ngebayang enggak sih kamu bakal menghadapi 200 orang? Oh, udah dikasih tahu. Terus gimana? Kamu sempat nolak atau nggak bisa nolak karena dipaksa sama Pak Bagus?
1: Nah, emang udah disiapkan.
0: Oke, okay. Tapi kamu udah dikasih gambaran gitu ya. Okay. Nanti kamu ngapain aja? Jumlah musuh kamu 200, kamu sempat takut atau pede aja?
2: Pede aja sih. Mm-hmm.
0: Karena sebelumnya kamu sudah pernah ikut. Yeah. Yang di event sebelumnya juga banyak begitu.
1: Ponorogo lawannya sebelumnya.
0: Oke, okay, yeah. Oke. Okay. Terus kalau Arya, ini tahun ini deh ya, kamu ingat nggak? Ini kompetisi keberapa kamu?
1: Kedua.
0: Kedua juga.
1: Iya, kedua juga.
0: Oke. Okay. Terus gimana? Sempat takut juga atau pede aja gitu?
2: Pede.
0: Pede aja gitu ya. Karena apa? Berdua juga sama Anggoro?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Anggoro, ini kompetisi keberapa kamu?
3: Empat.
0: Empat. Wah.
1: Iya.
0: Berarti udah nggak nervous lagi ya, udah nggak deg-degan lagi. Iya. Tapi maksudnya dengan jumlah kompetitor atau jumlah lawan sebegitu gitu ya, kamu merasa udahlah pokoknya main aja, atau udah memang udah yakin karena udah keempat kali kamu ikut, udah deh nanti pasti menang gitu?
3: Udah yakin sih.
0: Oh iya, udah yakin. Berarti sebelumnya kamu juga udah menang
1: dulu di Ponorogo yang provinsi, juara dua juga ya, yang laseran sama area. Yang di Ponorogo juga udah juara dua kemarin, Mbak.
0: Oh, ya. Anggora langganan duet sama Arya.
1: Kedua kali.
3: Baru dua kali.
0: Baru dua kali. Tapi selama latihan memang berdua, atau kalau ya, pas mau dipilih aja latihan berdua?
1: Nyari kemestrinya.
3: Beda pelatih kan?
1: Ibaratnya okay. Kalau memang mau menjelang event itu nanti di carikan partner, tapi menjelang eventnya itu beberapa sebulan sebelumnya udah harus berdampingan okay. Terus, Mbak.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Kalau latihannya harian masing-masing individu.
0: Beda-beda ya. Gitu ya. Oke. Okay. Jadi ibaratnya kalau udah mau event aja gitu ya, baru intens gitu ya dengan partnernya atau dengan kelompoknya. Yang terbaru ini mereka gimana pencapaiannya? Dapat juara berapa nih?
1: Ayo, cucu.
2: Satu provinsi.
0: Wah. Tapi kamu memang udah ditarget segitu atau wah ini bonus? Kamu kaget juga nih jadi juara satu?
2: Kaget juga.
0: Kaget
2: sih.
0: Juga berarti kamu yang tercepat dong. Iya. Lari, nembak.
1: Yang lari nembak. Kamu yang juara satu triathlon ya?
0: Iya kan.
1: Jadi lari, nembak, renangnya.
0: Renangnya.
1: Iya. Oh. Yang untuk provinsinya.
0: Wow.
1: Untuk yang lasernya nasional juara berapa cuy kemarin cuy? Yang laseran.
0: Yang laseran?
2: Juara satu kota.
1: Okay. Kota nasionalnya nggak dapet, Mbak, yang laseran.
0: Oke.
1: Okay.
0: Tapi ya, yang untuk triathlon, itu
1: satu.
0: Juara satu provinsi. Ya,
1: provinsi. Yeah.
0: Kamu latihannya gimana? Maksudnya kamu latihannya itu di klub aja atau nambah di rumah? Kamu latihan apa gitu, Jo?
2: Di klub aja sih.
0: Mm-mm. Latihannya seminggu berapa kali?
2: Tiga kali
0: seminggu. Waktu mau kompetisi kemarin ditambah nggak jam latihannya sama pelatih?
2: Tambah.
0: Jadi
1: tiap hari.
0: Iya.
1: Senin sampai Jumat biasanya, Pak.
0: Iya. Ini kan Juni ya. Tapi itu Juni. Sudah kamu udah habis ujian semester belum sih?
2: Udah.
0: Oh sudah aman.
1: Iya.
0: aman. Terus kalau Arya sama Anggora dapat juara berapa nih kemarin?
2: Juara dua internasional.
1: Nasional.
2: Juara tiga provinsi.
0: Oke. Okay. Ini yang Arya sendiri atau yang sama Anggoro?
1: Yang sama Anggoronya nasional juara dua laserannya.
0: Oke, okay. Berarti yang provinsinya dia yang individu.
1: Iya.
0: Oke. Laserannya juara dua nasional. Yeah. Anggoro gimana?
3: Dua nasional sama satu kota ya?
0: Satu kota.
1: Iya.
0: Kamu juga ikut

0: Biatel yang juara dua
1: nasional barengan sama Arya yang
0: Laseran.
1: Iya. Gitu.
0: Ternyata ya. Dia kan di kemarin nggak difokuskan ke pentathlon aja, sama polo mbak.
1: Okay.
0: Polo air, dia mau ke jurnas polo air ke Bandung, makanya nggak begitu di forsir di pentathlon ya.
1: Tapi luar biasa loh.
0: Persamaan juga.
1: Maksudnya udah juara-juara nasional gitu ya.
0: Kemarin, kebetulan kan caburnya di Mantare sendiri kan ada renang, pentathlon, polo air sama selam mbak.
1: Tapi itu gimana sih, ada kategori umur kah atau?
0: Iya, kategori umur. Iya. Oh. Kalau ini kemarin anak-anak kan kayak Jojo sama ini kan di U11.
1: Okay.
0: U13.
2: U11
0: sama U13.
1: Ya. Jadi ibarat 200 orang yang mereka hadapi sepantaran begitu.
0: Iya, yang 250 itu keseluruhan.
1: Oh, keseluruhannya dan itu dibagi-bagi menjadi kategori umur gitu ya. Oke, kalau Arya dari beberapa cabang olahraga, kamu paling senang yang mana nih?
3: Laseran.
1: Kenapa?
3: Karena dulu saya suka lari,
1: makanya
3: milih laseran. Maksudnya aku suka laseran.
1: Karena ada larinya dan ada nembaknya. Kalau Anggoro, kamu di antara beberapa cabor, kamu lebih suka atau bahkan kamu pede, aku lebih mau ngasah yang ini deh. Nah,
2: Triathlon.
1: Kenapa? Padahal kan tiga cabang olahraga, susah loh itu. Apa yang bikin kamu senang?
2: Ada renangnya.
1: Ada renangnya. Ini kamu katanya mau polo air.
0: Udah habis pulang dari Bandung kemarin tanggal 28 Juni kemarin, Pak, ke jurnas di Bandung. Ya U16.
1: Ya,
0: timnya cuma
1: kalau pro kan
0: masih juara 4 kemarin yang di Bandung ya.
1: Tapi untuk ukuran anak seusia dia ya okelah ya. Bergabung dengan mungkin teman-teman yang mungkin lebih
0: senior kan, gabungan dari Jawa Timur soalnya.
1: Enggak
0: gitu. Dari klub ini aja. Jadi gabungan dari kota lain mewakili Jawa Timur ke
1: Bandung.
0: Ya.
1: Wah, tantangan lagi. Berarti kan belum kenal ya satu dengan yang lain gitu ya.
0: Kita sering ngantar ke kota yang itu sparing gantian ke kota-kotanya itu.
1: Ya. Jadi kenal lewat situ gitu ya. Berarti si Anggora ini kamu suka main air gitu ya. Kamu mulai latihan sejak kapan, Anggoro?
2: Kelas 1.
1: Itu gimana ceritanya? Awal mula kamu latihan di klub Mantarai gitu, ikut-ikutan atau teman atau didaftarin sama orang tua gitu?
2: Daftarin. Situ dilatihan dah.
1: Tapi emang kamu senang? Maksudnya senang olahraga, senang renang gitu?
0: Iya.
2: Suka.
1: Kalau Arya, kamu mulai latihan sejak kapan? Kelas berapa?
3: Dari 6 bulan yang lalu.
1: Oh, baru 6 bulan yang lalu. Kamu sendiri yang mau ikutan atau diikutkan sama orang tua?
3: Orang tua.
1: Terus kenapa kamu akhirnya mau? Kan bisa aja ya dong kamu nolak gitu.
3: Ya, ada larinya soalnya.
1: Karena kamu hobi lari, hobi olahraga, makanya ya udah kamu ikut aja begitu ya. Tapi Mantarai, dari hobi lari sebetulnya kan nggak yang fokus di situ. Apa yang kemudian bisa membuat anak-anak ini dalam arti dia bertahan gitulah ya. Apalagi kalau anak-anak kan kemauannya masih sering
0: ganti-ganti,
1: Mas Bagus.
0: Memang kita ya itu mbak, jaganya ke anak-anak memang harus psikisnya ya, psikis dari mentalnya. Kalau memang mereka lagi memang lagi down gitu, kita juga ada acara-acara kayak refreshingnya, diajak latihan keluar kayak gitu tuh. Kan sebenarnya basicnya di Mantara itu kan renang
1: kan, olahraga
0: air. Cuma kan modern pentathlon itu kan merupakan cabur baru yang sekarang udah di KONI, makanya kebetulan ketuanya juga coachnya mereka yang di Mantare, coach Kaisar itu. Jadi akhirnya anak-anak dikenalkan dengan olahraga itu lah. Dilihat kayak gitu kan, dilihat bakatnya dulu. Dari coach sendiri ada ibaratnya seleksi anak ini arahnya ke cabur apa, itu ada mbak di situ. Jadi ketika nanti dari pemula masuk ke middle, terus masuk ke prestasi itu, dari masuk ke prestasi itu dari coachnya diarahkan, oh kamu yang ini speknya di renang, kamu speknya di polo, kamu speknya di pentathlon.
1: Oke.
0: Ya memang ada. Tapi, seleksi kayak coach biasanya itu evaluasi 2 bulanan gitu.
1: Tapi semua dasar-dasar tetap di
0: air, Pak. Di renang.
1: Okay, okay, di air gitu, dan semuanya memang diajarkan ke anak-anak.
0: Iya,
1: iya, Pak. Jo, kalau kamu nih Jo, di antara banyak cabang olahraga, ya, kamu paling suka yang mana?
3: Lasawan.
1: Kenapa? Kamu yang mau nembak, jangan-jangan kamu gamer. Kenapa? Kenapa sukanya di lasaran?
3: Apa itu, ada larinya.
1: Apa lari, itu? Oh, ada larinya. Kamu juga suka lari sama kayak si Arya. Terus kamu mulai belajarnya kapan?
3: Dari kelas 2.
1: Kelas 2. Gimana tuh waktu itu? Kamu didaftarin langsung atau kamu ikut-ikutan teman gitu?
3: Aku didaftarin dari apa itu, guru olahragaku.
1: Oh, dari guru olahraga. Jadi karena mungkin guru olahraga kamu merasa, wah ini Jojo ini bakat nih lari ya, dan olahraga, kamu didaftarin. Gak bisa nolak berarti kalau yang daftarin guru ya. Tapi gimana? Kamu langsung senang aja, enjoy, atau sempat sih yang namanya anak-anak pengennya main ya Jo ya? Gimana tuh?
3: Enjoy aja,
1: ya. Karena kamu memang senang. Tapi hari-hari kamu memang apa? Ya olahraga, lari.
3: Jalan.
1: Oke. Kalau dari orang tua ada yang atlet? Gak ada. Orang tua, keluarga deh, keluarga.
3: Ada.
1: Oh ada. Siapa?
3: Kakak.
1: Oh kakak, kamu atlet juga. Olahraga. Mm-mm. Terus kalau Arya di keluarga ada yang atlet nggak?
3: Nggak ada.
1: Berarti kamu satu-satunya atlet.
3: Iya.
1: Waduh keren. Kamu nanti membuat kebanggaan dan sejarah buat keluarga kamu. Anggoro gimana?
2: Ada.
1: Siapa?
2: Kakak.
1: Kakak. Oke. Sama ikut di Mantara juga?
2: Enggak,
1: berarti cabang olahraga lain.
0: Oh. Tenis lapangan gitu loh.
1: Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Anak lapangan ada, anak kolam ada. Oke okay, deh, aku mau ke yang udah gabung di live chat di kanal YouTube RRI Madiun ya. Waduh, dari Aura Aira, wah klub Mantara banyak sekali calon atletnya. Iya, keren sekali katanya. Gabung dong di Matarai begitu ya. Tapi ini kalau untuk kompetisi Mas Bagus ya. Itu kan yang tetap yang menentukan adalah coachnya gitu ya. Tapi biasanya rentang umur berapa sudah diikutkan, mulai diikutkan kompetisi? Kalau, mengingat mental ya.
0: Iya. Kalau itu memang kalau diikutkan boleh enggaknya dari seleksinya coach, Kak.
1: Oke.
0: Jadi walaupun dia umurnya masih ada yang masih TK, tapi kalau memang dia udah
1: materinya
0: siap untuk
1: udah
0: di
1: okay.
0: Ya, diikutkan. Kan juga ada yang KO-nya di bawah anak-anak SD itu juga ada. Kalau memang dia udah menurut coachnya itu mampu untuk diturunkan juga.
1: Okay.
0: Soalnya kan dari dini memang mentalnya harus sering di diajak ke pertandingan-pertandingan kayak gitu tuh.
1: Oke. Okay. Yeah. Jadi ada seleksi secara materi, secara materi fisik begitu ya, atau kemampuan. Ada juga dari skill mental juga dipertimbangkan di situ ya. Dari Agus E5Z, bagaimana klub Mantara ini menjaring calon atlet-atlet muda lewat kompetisi-kompetisi ini? Atau ini pengikutan kompetisi bukan cuman sekedar untuk prestasi saja dong ya? Jadi menjaring nanti regenerasi atlet.
0: Ibaratnya regenerasinya kalau kita kan klubnya buka pendaftaran untuk umum.
1: Oke. Okay.
0: Kita untuk umum lah, dari situ dari coachnya sendiri kan ada asisten coachnya itu dari yang pemula, terus middle, ada yang prestasi itu, dari situ udah mulai diarahkan dan dikenalkan ke awalnya sih ke yang fun game kayak gitu tuh, yang pertandingan yang kelasnya apa ya, sekedar untuk apa, anak-anak seneng-seneng aja. Nah, dari situ dari hasilnya evaluasi tadi mulai dari coachnya sendiri diarahkan ke pertandingan yang sifatnya ada jenjangnya, Mbak.
1: Oke. Okay.
0: Jadi yang dia mengadakan dari pihak-pihaknya instansi-instansi itu arahnya kan juga untuk prestasi mereka, juga untuk sekolah mereka.
1: Oke. Okay. Yeah. Terus kalau di Mantara sendiri termuda berapa nih?
0: Ada yang TK.
1: Oh, TK.
0: TK masih usia berapa sih?
3: 5.
4: 5 tahun.
0: So ya Zaki 5 tahun ada Mas.
1: Oh, jadi 5 tahun sebetulnya sudah bisa dilatih begitu
0: sudah,
1: ya.
0: Sudah bisa.
1: Oke, okay, oke. Okay. Ya,
0: untuk kelas pemula 5 mm-hmm. tahunnya udah ada anak-anak okay. yang masih di bawah 5 tahun itu, Pak.
1: Heeh. Mm-hmm. Iya. Tapi ya disesuaikan lah ya dengan ya. Kapasitas dan juga fisik mereka ya. Mungkin ya.
0: Ya.
1: Wah, keren adik-adik, semoga bisa menginspirasi adik-adik yang lain. Keren ya. Terus juga ada Aminarsis, kalian masih kecil-kecil kenapa kok suka banget renang? Pernah takut tenggelam enggak? Ini kayaknya si Anggoro deh ya. Kamu kan anak air. Gimana kamu suka renang kenapa? Main air kenapa, Anggoro?
2: Suka di air.
1: Adem. Adem. Tapi gimana? Kamu pernah takut tenggelam atau bahkan gitu ya? Nyaris hampir tenggelam karena salah teknik atau apa gitu?
2: Enggak sih.
1: Heeh.
0: Ya pemula awalnya dulu.
1: Awal dulu?
0: Sama
2: enggak
0: ya?
2: Awal
1: enggak sama sekali, enggak pernah khawatir kamu bakal tenggelam gitu enggak? Karena memang kamu memang suka main air gitu ya. Terus kalau Arya sama Jojo, kalian kan juga akhirnya belajar renang juga nih. Gimana dari lari kalian belajar renang, senang enggak sih?
3: Senang. Senang okay. sih.
1: Sempat takut tenggelam?
3: Enggak. Dulu saya malah pengen ke dalamnya.
1: Oh, pengen bisa nyelam. Ya. Tapi itu juga diajarkan.
0: Tapi tinggi ya.
1: Oh.
0: Tapi kan ada pelampungnya juga okay, sebelum kita okay. lepas, Pak.
1: Iya. Tapi memang mental mereka dibaca istilahnya dibaca dulu begitulah ya.
0: Perkembangan dari anak renang sendiri itu kan dari mentalnya anaknya. Jadinya kalau memang anaknya basicnya udah berani di air cepet kalau bisanya. Soalnya kan kolamnya itu pembatasnya kan nggak ada dari yang pendek langsung ke dalam, yang paling dalam kan 3 meteran itu, Mbak.
1: Waduh.
0: Iya, ya, makanya kan kita sendiri care perhatiannya sebelum kita lepas kan ada pelampung yang buat yang dipakai anak-anak itu. Sama itu kalau pemula kan satu pelatih kan ngawasi satu anak yang harus sampai
1: bisa. Oke, macam kayak semi privat dong ya. Benar-benar sampai bisa dilihat progresnya baru nanti dilepas untuk beberapa anak
0: nanti
1: kayak gitu. Kalian bisa renang itu ingat enggak latihan selama berapa lama? Sebulan, dua bulan gitu. Gimana, Jo? Ingat enggak kamu dari enggak bisa renang jadi renang?
3: 3 bulan.
1: Oh, 3 bulan. Oke. Okay. Kalau Arya?
3: Sama 3 bulan.
1: 3 bulanan. Piye yang Goro?
0: Bulan.
2: 6.
1: 6 bulan.
2: 6.
1: Oke. Okay. Dia paling seneng main air loh. Kamu kurang serius. Tapi memang rata-rata segitu.
0: Iya.
1: Harus sabar ya.
0: Iya, iya.
1: Dan benar-benar
0: kan resikonya kalau ibaratnya kalau kita lepas langsung enggak bener-bener udah menguasai ya itu tadi tenggelam itu lah di air.
1: Dan ini juga safety yang ini yang menjadi satu poin dari Mantarai gitu ya. Enggak bisa cepat-cepat ya. Tenang, kita tidak akan tenggelam selama bener nih cara ngajarnya dan cara belajarnya. Wah, sukses selalu buat kalian, semoga bisa go internasional. Amin. Tapi udah pernah enggak sih coba untuk event-event yang kadang kan ada ya penyelenggara untuk internasional?
0: Belum.
1: Atau memang bertahap mereka?
0: Iya, bertahap, Mbak. Soalnya kalau internasional berangkatnya udah ke paling tidak Jakarta, Mbak. Iya.
1: Okay.
0: Kalau event skala itu insyaallah belum lah anak-anak.
1: Oke, okay, okay. Tapi bisa lah ya, prospek masih mudah-mudahan juga mereka ya.
0: Amin, amin.
1: Semangat buat Jojo, Arya dan juga Anggoro. Terima kasih Kak Dwi Norawati ya. Terus ada juga Dana Okewa. Ini mungkin untuk Mas Bagus ya, melatih anak-anak seusia mereka tantangannya apa sih, Kak? Dan selain renang pentatlon, adakah cabang olahraga yang dikembangkan oleh klub Mantarai?
0: Ya.
1: Jadi sekarang tantangan dulu ngelatih anak-anak tuh apa, Mas?
0: Ya, ngelatihnya itu tadi telaten yang ibaratnya kita harus bisa baca moodnya anak-anak juga itu.
1: Lebih ke ngeladenin kemauan mereka ya.
0: Ya, memang kalau secara ke mental kita nggak bisa juga terlalu kendor, Mbak.
1: Okay.
0: Soalnya untuk ibaratnya anak-anak kalau dikendori
1: maju
0: prestasinya kurang. Makanya coachnya itu memang kalau memang udah masuk ke prestasi kalau di Mantara memang benar-benar keras, Mbak.
1: Okay.
0: Dalam artian keras untuk prestasinya anak sendiri itu. Kalau untuk pemula memang kita
1: masih
0: ibaratnya kita ikuti gimana anaknya. Kadang-kadang ada bosennya juga kita selingi dulu.
1: Oke. Okay. Tapi kalau secara dulu skill atau kemampuan mereka mencerap materi, kalau anak-anak ini lebih, maksudnya lebih mudah untuk diarahkan atau lebih susah dibandingkan mungkin usia-usia yang?
0: Kalau itu tergantung kembalinya, tergantung anak-anak masing-masing. Ada yang cepat, belajarnya cepat, ada yang ya itu tadi. Ada anak yang kadang fobia ke air itu loh, Mbak.
1: Oke. Okay. Iya. Dan itu memang harus ditreat.
0: Iya, dan itu kalau yang untuk pemula banyak yang kadang di tengah-tengah latihan nangis dulu. Okay. Kita kan harus berhenti dulu.
1: Iya.
0: Nah, karena nanti udah kalau masuknya ke prestasi memang benar udah ada jadwalnya, Mbak. Mm-hmm. Jadi mereka latihannya tiap hari mulai pagi sampai ada jadwal sore. Jadi pagi jam 5, sorenya nanti 3:30.
1: Oh, jadi dua kali latihan.
0: Iya, dua kali latihan seminggu sampai hari Senin sampai dengan Jumat. Untuk yang Sabtunya fisik biasanya.
1: Iya. Karena memang kalau sudah diprestasi materi mereka sudah dianggap cukup begitu ya.
0: Jadi udah harus ikut programnya untuk prestasi itu sendiri.
1: Terus selain renang, pentathlon, polo air, apalagi?
0: Polo air yang ada selam juga.
1: Oh, selam ada.
0: Cuma untuk selam memang mungkin 1, 2, 3 anak aja yang mau mendalami, soalnya kan juga terkendalanya mungkin penguatan selam sendiri lain, Mbak. Tapi cuma juga ada kita persiapkan, juga ada yang juga diberangkatkan kemarin untuk selam sendiri lomba juga ada. Anggoro dulu juga dari selam juga.
1: Oh.
0: Udah pernah ikut turnamen juga dulu Anggoro sampai 3 kali turnamen di kedua ya. Ketiga toh. Ke Jordan kemarin 2 kali. Malang. 2 kali. Dua kali ke Jordan ya. Sama teman-temannya selam dulu memang ada. Cuma ya untuk peminatnya dari selam sendiri fisiknya juga harus benar-benar ditempa kalau selam, Mbak. Kalau ini yang mau dikembangkan untuk yang di kita iklankan itu polo airnya, soalnya prestasinya dari Madiun sendiri kemarin kan juara Porprov nomor 2, Mbak. Dari situ kita mulai bibit yang atlet-atlet kecil untuk mau ikut
1: di polo air.
0: Soalnya persyaratannya sendiri polo air itu harus bisa 4 gaya renang itu harus menguasai. Iya.
1: Masuk poin ya. Kirain pokoknya menang tanding gak jangka. Ternyata detail-detail skillnya juga dinilai begitu ya. Oke, terus wah semoga kedisiplinan kalian menjadi prestasi ya. Amin. Gimana cara membagi waktu belajar dan latihan, Kak? Biar gak terganggu belajarnya. Jadi mereka ada kelasnya pagi sore.
0: Kelasnya kalau yang pagi itu sebelum mereka sekolah jam 5 itu udah mulai latihan sampai dengan jam 7. Jadi sebagian anak ada dispensasi untuk ke sekolahnya. Ya, tapi kalau memang ada jadwal les biasanya sorenya mereka akan izin datangnya terlambat. Untuk jadwal les memang dia off latihan dulu, juga diatur di jadwal les pelajarannya. Ya, kembalinya itu, Mbak.
1: Kalau Anggoro, kamu lebih sering bolos atau kamu lebih memilih latihan?
2: Latihan.
1: Iya. Enak latihan main air ya daripada les pelajaran ya. Terus Arya gimana? Kamu sering bolos nggak latihan di mataranya?
3: Enggak.
1: Tapi kamu les juga, les di luar. Sering bentrok nggak jadwalnya?
3: Dulu pernah terus. Dikeluarin.
1: Oke, kamu fokusnya sekarang di Matarai.
3: Iya.
1: Untuk prestasi olahraga. Jo, kalau Jojo gimana?
4: Ya, enggak sih.
1: Bisa ngatur waktunya?
4: Bisa.
1: Oke, aman ya. Aman. Terus kalau ikut pertandingan gini lumayan ya. Kalian bisa dispen ya. Dari sekolah. Bukan bolos ya, teman program dispen ya. Terus waduh, semangat anak-anak ganteng. Terima kasih Kak Raiza. Terus juga dari, mau tanya dong Kak, buat Jojo, Arya dan juga Anggoro, pernah gak kalian mogok jenuh latihan? Terus gimana cara ngatasinya? Mulai dari Jojo dulu.
0: Gimana ya? Pernah.
1: Kenapa? Kamu mogoknya karena apa? Capek atau kamu males aja latihan?
4: Capek sih.
1: Lebih karena capek, banyak kegiatan. Jadi malas latihan. Oke, bukan karena mogok kamu enggak dapat juara kan? Enggak. Arya, pernah mogok?
3: Pernah.
1: Karena?
3: Karena apa ya? Kakinya sakit biasanya.
1: Okay.
3: Jarum.
1: Oh, nyerem ya. Ya karena capek itu yeah. tadi ya. Tapi pernah enggak mogok karena kamu mungkin diajakin teman main gitu?
3: Enggak pernah main.
1: Oh, enggak pernah main loh. Anak-anak pinter ya, anak rajin ya. Anggoro?
2: Pernah dulu.
1: Kenapa mogoknya? Nge-game? Bukan?
2: Capek.
1: Capek. Tapi memang secapek itu. Tapi kalian sekarang udah enggak capek. Kenapa? Asik ketemu sama teman-teman atau udah tahu asiknya?
2: Udah tahu sih.
1: Asiknya. Udah tahu asiknya, apalagi udah ikut kompetisi, yeah. menang. Itu jadi semangat banget kan yeah. ya. Waduh keren, para coach yang ada di Mantara sudah melahirkan atlet-atlet yang hebat semuanya. Amin. Waduh, banyak banget begitu ya. Sukses deh buat semuanya. Ini persiapan next event ke mana?
0: Next Mas event Bogus? Yang terdekat ini mungkin Petatron untuk September di Mojokerto, okay. sama Kejurkot bulan September, kejuaraan kota Mbak, nanti ada kejuaraan okay. kota Sekarjidan Madiun di kita tuan rumahnya juga itu mm-hmm. Piala Wali Kota, mm-hmm. terus Metatronnya di Metatronnya yang nasional itu di Mojokerto rencananya okay. nanti.
1: Dan mereka bertiga ikut.
0: Ikut semua.
1: Dari kompetisi yang sudah kalian ikuti, Jojo, Arya dan juga Anggoro, kalian pengen banget ikut kompetisi yang kayak gimana? Coba dari Anggoro dulu. Nasional udah nih, pengen ikut lagi yang macam kayak gimana? Atau pengen ikut event paling jauh kemana?
2: Paling jauh. Paling jauh Bandung.
0: Ya kemarin. Kan pengennya lagi kemana?
2: Ya. Surabaya.
1: Oke, okay, pokoknya luar kota aja yeah. ya, nasional. Kenapa? Bisa sekalian piknik. Arya, kamu pengen bisa sampai ke kejuaraan yang seperti apa sih?
0: Luar kota.
2: Iya.
1: Yeah. Yang kayak gimana? Ikut-ikut kompetisi nasional, ikut PON.
0: For prof paling enggak ya. Mm. PON nasional ya.
1: Pengen bisa kayak sampai ke situ ya. Oke. Okay. Terus Jo?
3: Sama kayak Ayah.
1: Pengen paling enggak sampai PON ya. Yeah. Nanti kalau ada rezekinya gitu ya, bisa sampai ke PON, terus ikut lebih banyak kompetisi nasional, atau mungkin ada rezeki untuk yeah. yang ikut kompetisi atau paling enggak eksibisi internasional. Lumayan. Yeah, kapan lagi gitu ya, jalan-jalan ke luar negeri karena olahraga gitu ya. Mas Bagus, makasih banget. Apa nih yang pengen disampaikan nih buat teman Pro 2? Mereka ini masih kecil-kecil gitu yeah. ya. Pesan apa yang pengen disampaikan buat mungkin anak-anak susunya mereka atau mungkin teman-teman mereka nih yang saat ini lagi simak siaran kita?
0: Ya mungkin pesan-pesan yang bisa saya sampaikan dari pengalaman adik-adik yang di sini, ya sedini mungkin kalau bisa segeralah ambil apa yang positif untuk diri kita sendiri ke depan, supaya nantinya nggak ada penyesalan di belakang harinya.
1: Okay.
0: Soalnya di mana kompetisi sekarang memang harus dituntut anak-anak lebih belajar disiplin dari awal. Jangan terlalu terlena sama yang namanya gadget kalau menurut saya. Memang okay, nggak apa-apa untuk selingan atau untuk belajar, tapi juga butuh untuk apa ya, mental, secara fisik, secara skillnya harus dilatih mulai dari sedini mungkin Mbak.
1: Karena kesempatan gak datang dua kali yeah. Dan kesempatan itu harus maksimal. Kalau yeah. udah meraih prestasi, semuanya akan terbayar yeah. gitu ya. Oke, terima kasih buat Jojo, buat Arya, buat Anggoro juga, buat Mas Bagus ya, untuk yeah. sharing-sharingnya sore hari ini. Semoga untuk next event kembali berprestasi.
0: Amin.
1: Pamer lagi di obrolan yeah. sore ceria. Terima kasih juga buat para netizen, teman Pro 2 yang udah ikut meramaikan kanal YouTube RRI Madiun, yang sudah dengerin siaran kita. Sampai jumpa lagi di obrolan sore ceria berikutnya.
0: Terima kasih.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
2: Tapak Sejarah.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.

0: Jangan meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya atau panjang sholat malamnya, tetapi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Rembang, Jawa Tengah.
1: Segera download RRI Digital.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: RRI.co.id, sumber

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

to call it mine.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tapak Sejarah.
1: Prasasti Watu Ongko. Prasasti Watu Ongko adalah salah satu destinasi wisata yang berlokasi di Desa Ngancar, Kecamatan Plausan. Prasasti Watu Ongko ini sebagai bagian dari objek wisata air terjun yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Watu Ongko memiliki arti tersendiri. Watu berarti batu dan Ongko berarti nomor. Sanskrit ini merupakan warisan kerajaan Majapahit. Ini adalah batu tulis dan sebuah kuburan tua yang dirawat oleh masyarakat dan digunakan untuk upacara ritual. Ini adalah prasasti yang masih diperhatikan oleh masyarakat setempat dan telah menjadi tempat ritual dalam kurun waktu tertentu.
0: Tapak Sejarah.
2: Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Pak joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi. Teman terbaik kamu.

gratitude. Say thank you to everyone you meet for everything they do for you. Perbanyak rasa bersyukur, ucapkan terima kasih pada setiap orang yang kamu temui atas segala sesuatu yang mereka lakukan untukmu. Brian Tracy.

0: Music Live Chat.
1: Selamat malam.
2: Halo halo halo Indonesia, selamat malam.
1: Oke, kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di malam hari ini, teman-teman Pro 2 Seluruh Indonesia.
2: Yoi, di hari Senin ini tanggal 6 Juli 2026.
1: Wah, besok diskon nih.
2: 7-7 bener.
1: 7-7
2: bener, gak salah.
1: Gimana hari Seninnya, teman-teman Pro 2?
2: Yoi, semoga lu baik-baik aja dan semoga lu gak dimarahin bos ya.
1: Amin, amin. Semoga nyantai-nyantai aja. Tapi ini yang sekolah enak nih.
2: Kenapa?
1: Masih libur.
2: Oh ya bener sih. Bener ya, masih bangun siang.
1: Bangun siang.
2: Gak ngerjain banget. Iya bener, dengan enak sepatu banget. Rodamu.
1: Hei, siap belum? Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol nemenin kamu yang lagi liburan atau lagi jalan-jalan atau lagi di rumah aja,
2: yo,
1: atau segala macem gitu ya.
2: Kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan sama
1: ini salah satu band yang genrenya adalah pop punk.
2: Yoi, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
1: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105.
2: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul ya? Banget, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Pastikan pantengin terus di Salsima dan juga Pro 2 FM Seluruh Indonesia.
2: Betul sekali, kita akan balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: teman berdua, masih sama kita berdua, Davi Brada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil, rame banget bro ya.
0: Ini benar-benar. Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Halo, siapa? Saya
1: Boleh.
2: Ini
1: Nyala. Aman.
2: Halo, saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo Ocin.
1: Halo.
3: Saya di sebelahnya Ocin ada Bunti main drum.
4: Bunti, Dendra. Halo, saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex, bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Dan terakhir
6: Joe di gitar.
0: Oke, Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Nama Pro 2 bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Romansa, apa kabar? Gimana kabar ya?
1: Sehat, baik.
0: Aman ya?
1: Gokil. Hari ini ngapain aja berarti? Berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini?
2: Muter-muter, bener.
0: Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana, macet apa enggak?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
0: Oh, Pak. Asli.
1: Beneran?
2: Ngebul banget.
1: Oh, iya.
2: Apa, Pak?
3: Enggak.
0: Jangan.
3: Enggak, sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar. Jalan. Gue bilang, wah, menyala abangku gitu.
0: Oh, iya.
3: Jangan. Jadi buat teman-teman hal-hal yang kata-kata yang tidak jangan diucapin.
4: Nah, itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicarain orang-orang kan?
0: Iya, itu.
2: Kebakar, terus menyala abangku.
0: Iya, Pak. Untung enggak, jangan parkir sini, Bang. Gitu. Lagi kebakar.
1: Lagi kebakar malah kena tilang ya.
0: Iya. Jangan terlalu semangat, masa digituin.
1: Iya, bener.
0: Lagi kebakar.
1: Oh iya, udah.
0: Oke, dan pastinya Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
2: Perdana
1: ya.
0: Oke.
1: Wow.
0: Sebelum-sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
5: Ya, single yang kita rilis di awal dan aku yang ngasih jadi EP.
0: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu, dengan total 5 tahun itu?
6: Enggak sih. Kalau itu kayaknya ini deh, misalnya interpretasi.
5: Oh.
6: 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Oke.
6: Berempat ya, berempat gitu.
0: Iya.
5: Kita berempat.
3: Summerlin.
1: Summerlin.
0: Itu udah tahu tuh. Bener-bener. Oh, jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
6: Iya, baru.
0: Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
6: Setengah tahun ya dari
5: November.
0: Oh, baru banget.
6: Desember 2025.
1: Oh, wow.
0: Gua kira tuh side project-nya Summerlin, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlin-nya yang naik. Gua kira gitu tadinya yang 5 tahun itu. Ternyata salah.
2: Kita baru bikin, terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh, gimana?
2: 25, sorry. 2025.
0: Nah, belum. jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
6: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke.
6: Makanya sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu. Warna lah.
1: Oke, lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
6: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan. Oh,
2: singkatan.
0: R.
2: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
3: perkasa.
0: Oh, wah.
2: Kenapa S-nya 2 biar dingin?
1: Biar
2: itu rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
2: Kenapa romansa?
3: Lu aja. Gila banget ya. Oh ya, jadi romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlin.
0: Oke.
3: Okay. Itu kan bahasa Inggris.
0: Yep.
3: Gitu. Okay. Nah, kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget. Gitu. Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai ya, somehow nemu romansa.
0: Iya. Yeah.
3: Karena artinya juga kan bagus ya.
0: Yeah.
3: Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Oh. Biar berbeda juga ya.
1: Benar.
0: Oh gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Kata siapa satu orang?
2: Tidak ada.
5: Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu. Oh enggak.
0: Trigger satu orang.
3: Lebih ke ini sih. Gimana? Kalau di Summerlin itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Nggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Nah di Romansa memang sebebas itu. Jadi nggak ada batasan genre atau apa. Gitu. Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop banget, ada yang elektronik. Terus yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow. Ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya nggak di apa ya, nggak dipatenin lah ya, istilahnya lah ya. Bener. Oke. Okay.
0: Sebenarnya popang melekat di Summerlin itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlin itu popang gitu ya.
3: Karena kita juga selain bandnya tumbuh, kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya. Denger musik lagi, denger apa, pengen explore lagi. Sesimpel ya misalnya gitar beli efek baru, pengen sound baru, tapi kayaknya kalau di popang nggak masuk atau apa, kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerlin lovers gimana? Aduh. Mereka gimana? Kaget apa pertama kali keluar? Berarti kan awal tahun ini ya? Itu gimana?
2: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu. Mereka ada yang kecewa ya, nggak apa-apa ya, memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu. Tapi lama-kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga gitu tuh, kita manggung perdana juga turns out banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Beda banget sama yang sampein kemarin gitu.
1: Bener-bener
2: buka market baru bener-bener.
0: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
3: Di Lawless Bekasi.
0: Seru.
3: Kebetulan kita collab menu burger sama mereka gitu. Jadi
6: malamnya kita showcase.
3: Sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
0: Masak juga ya. Pengen palu gada. Tambahan emang. Oke deh, ini teman-teman Broadway nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman Broadway. Jadi buat kamu yang main nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul, jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.
7: Music Live Chat.

0: Oke, okay, masih di MLC pastinya bareng sama Romansa.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Bener apa enggak?
2: Enggak diwakili kali ya, bilang bahasanya diwakili.
0: Diwakili.
1: Diwakili.
2: Maksudnya enggak kita semua juga sebenarnya.
0: Oke. Okay. Mm-hmm.
1: Oke. Okay.
2: Ya lu sebagai penulis liriknya interpretasi gimana?
0: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba? Angkat kaki? Jangan.
1: Jangan dong, susah. Ribet. Cabut ntar dia.
3: Apa, gimana?
0: Berarti lu semua yang nulis dari lagu di sini ya?
3: Enggak semua sih, most of all aja.
1: Oke. Okay.
3: Dari berapa lagu tuh?
2: 6.
3: Dari 6, gua berapa nulis? 4 lah gitu.
0: 4. Okay.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu, masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke.
3: Okay. Kalau temanya sih kurang lebih cukup random, tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
1: Oke.
3: Okay. Ada di track judulnya Abu-abu. Itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Itu kenapa judulnya Abu-abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Gitu. Mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum. Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi, kenapa ya? Ada worry, padahal enggak tahu worry kenapa gitu. Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Ya?
2: Iya.
3: Hal-hal sehari-hari lah.
2: Enggak spesifik cinta, tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
0: Oke. Okay. Okay. Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagunya yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu, apa genre dulu nyesuaiin lagunya? Gimana?
1: Tuh.
3: Mana?
0: Kemarin?
2: Lebih ke menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana, kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga gitu.
0: Berarti lirik dulu ya? Oh gitu. Mungkin edit bisa jawab kali ya. Coba bantu jawab.
2: Karena gak mungkin liriknya yang terlalu sendu banget gua hajar pakai high gain kan.
0: Oh benar.
2: Sebenarnya mah back to back aja. Tinggal dicocokin, maksudnya cocok-cocok dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chord-nya juga kayaknya kan kalau chord kan banyak ya, ada 7 ada 9.
3: Gini-gini, kalau liriknya happy kayaknya chord-nya enggak minor deh gitu.
1: Oke.
0: Seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus track-nya di sini di yang selesai.
3: Selesai.
1: Ini collab sama Dennis Ferdinand.
0: Wow.
1: Seru nih. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
2: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Okay.
2: Simple, that's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
2: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
0: Wah.
3: Nantinya kapan enggak tahu. Ini nantinya kapan gak tahu kan.
0: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang gak mau ngaku ini siapa.
1: Iya
0: bener. Mungkin itu mungkin ya. Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai kalau misalkan itu selesai, atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai apa gimana POV-nya?
2: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayak diterusin juga udahlah ya gitu. Lebih baik selesai sekarang gitu.
1: Daripada nanti ya.
0: Teman-teman bro dua ya, selesai sekarang.
1: Aduh.
0: Aduh, tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya.
3: Ya. Kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh. Itu juga cukup ups and down. Ya, tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau enggak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh singlenya judulnya Candu. Yang dimana itu kalau nanti didengar itu ada hipdutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya Yang Penting Masih Bernafas, itu pop Indonesia banget.
0: Okay.
3: Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada Popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya, itu sih.
3: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: itu
3: yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu, terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita kaget gitu, kaget bener-bener. Kaget positif ya.
0: Ya.
3: Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu. Kagetnya cuman ayam. Aduh,
0: kirain.
1: Kaget. Oh. Ya, jangan.
3: Oke. Okay. Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggrisnya ya?
0: Oh, iya juga ya.
1: Iya juga
0: ya.
1: Apa?
3: Bule latah enggak ada sih.
0: Lara.
3: Oke. Okay. Oh my god.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja ya kemarin?
2: Nggak terperangkap juga sih, pengen lebih explore aja gitu.
0: Dari kapan? Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
2: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jangan-jangan. Kayak misalkan yang Hipdut deh, itu udah berapa udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
2: Enggak sih.
3: Ah, itu tuh langsung. Jadi candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Terus gue kirim ke anak-anak kayak, "Udah, Bung. Menarik. Rilisnya serius, gue malah yang udah gini ya udah
0: itu sih.
3: Karena kita indie, kemarin nggak ada pressure dari manapun,
2: rilis
3: rilis aja udah sesimpel itu. Tapi serius. Memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
0: Oke.
3: Di mana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung. Jadi mungkin ada popangnya juga, ada apa kita balut di live-nya lah. Biar kalau manggung kan energinya beda ya. Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
1: Seru ya. Jadi bisa menikmatiin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Inilah emang harus bebas gitu kan. Karena pang kan setahu gue bebas kan. Boleh dia teratur, kalau pang diatur jadinya apa?
1: Apa? Gak tau juga, bukan pang namanya.
0: Jadinya pang kisbra.
1: Pas kibra.
0: Sorry. Lawakannya lumayan bawa-bapa sih.
1: Lumayan ya.
3: Izin pakai ntar.
0: Oke, boleh.
1: Pang kisbra ya.
0: Kalau dia teratur pang kisbra. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengerin salah satu lagu Focus Track dari EP terbaru dari Romansah. Ini dia, Selesai. Let's go.

0: Music Life Chat. Music Life Chat.
1: Nah, itu dia ya salah satu lagu dari Romansa.
2: Betul sekali.
1: Aduh. Tapi kalau yang ini ya popangnya nih. Nanti bisa dieksplor lainnya, yes. EP lainnya bisa didengerin di DSP.
2: DSP tentunya ya.
1: Dan ada music video udah keluar ya?
3: Udah.
1: Ada udah, berapa ya? Yang keluar?
3: Sampai kita rilis kemarin berarti total kita sekarang punya 4 MV.
1: 4 MV. Wow.
3: Wow. Oke.
1: Bisa langsung dicek ya.
4: Sambil itu selesai tuh.
1: Apanya?
4: Video terbarunya selesai.
2: Selesai ya, baru ya.
1: Oke. Bisa dicek ya teman-teman berdua. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
2: Yes.
1: Tapi kali ini kita enggak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau enggak salah juga oke aja sih nilainya.
2: Aduh.
1: Meskipun enggak 10 dari 10 ya.
4: Menguji perpecahan.
1: Enggak. Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
2: Oke.
1: Jadi kita punya game namanya WDYT.
2: Alright.
1: What do you think? Jadi kita bakal ngelempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
2: Let's go.
1: Langsung aja ya.
2: Yes. Kita mulai WDYT barengan sama Romansa.
1: Oke.
2: First question.
1: Nah ini, konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
3: Satu?
1: Mungkin boleh dirembukin dulu 20 detik.
3: Atau
1: ada yang pengen bersuara lebih dulu
2: gitu. Boleh.
1: Menurut lu gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
5: Nah, bingung juga ya point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
2: Performer.
5: Ya, oke, kalau sebagai performer ya gue sih merasakan kayak karena kita yang di panggungnya kan main musik gitu. Kita ngasih energi, enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik yaitu dengan sing along dan loncat-loncat sebagainya, have fun gitu loh.
2: Oke.
5: Right in the moment itu gitu. Karena itu kan enggak akan keulang lagi gitu. Jadi tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan
1: momen
5: itu.
2: Benar.
5: Jadi
3: harga juga.
5: Iya, makanya bingung juga sih. Ya kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
1: Iya. Oke.
3: Gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan, tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita
1: gila-gila.
3: Tapi yang gue liat sekarang, apalagi yang terakhir showcase kan, orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
1: Sisanya udah having fun ya.
5: Karena full
1: ternyata. Oh wow.
2: Overheat ya.
1: iCloud-nya full.
3: Karena konklusi mungkin seru-seru aja.
1: Iya. Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
3: Karena emang hak mereka juga untuk rekam dan gitu
1: lah. Oke.
2: Alright.
1: Setuju ya.
3: Gue gak datang. Daripada nggak datang.
2: Bener.
3: Diancam balik.
1: Harus diingat ini pertanyaannya hot take, memang harus panas ya.
2: Betul.
1: Oke, pertanyaan kedua. Mau...

0: sebenarnya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel ke kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang, karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single, satuan apa, jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti. Karena gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan. Jadi ya attach-nya kurang memang gitu. Jadi kita harus bisa, sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Lagu sebagai platformnya, tapi dibalik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa, untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya gitu.
1: Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
2: Mempermudah
1: jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu. Maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian itu dengerin satu album sebenarnya.
2: Biar kerasa dari awal journey-nya tuh seperti apa, endingnya seperti apa.
0: Sekarang sih gampang, gitu, gak suka skip.
3: Denger intronya aja gue gak suka nih.
4: Bener. Kalau zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu. Hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan, bener-bener di play sampai kelar gitu, kita baca liriknya.
1: Kayak The Massive, Natural tuh kan jarang orang ini.
2: Ketahuan umur ya kan jadi.
1: Tahu-taunya kan di antara kalian namanya.
3: Ya rame-rame ya.
2: Oke. Pertanyaan berikutnya.
4: Full ya, guys.
2: Iya, wajib kalau IP dari Romansa.
3: Benar. Coba dengerin full.
2: Pertanyaan berikutnya. Anak pang pasti nakal. Gimana pendapat kalian?
4: Pemuda urakan namun kreatif.
3: Aduh.
0: Anda sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
2: Enggak
0: ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga. Jadi enggak terpatok satu genre punk itu, mungkin karena tampilan luarnya kan seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
2: Benar.
1: Karena bukan, kalau pangan ngomongin apa ya, lifestyle gitu kali ya. Maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan tapi pemainnya.
2: Benar.
1: Beda-beda pemain gitu.
2: Jadi jangan terlalu dikotak-kotakan ya. Sebenarnya tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
3: Benar.
2: Pertanyaan berikutnya.
3: Pertanyaan selanjutnya.
2: Ini kita yang gampang-gampang aja
3: boleh,
2: deh.
3: Boleh.
2: Gampang-gampang aja deh. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Ini gampang aja nih. Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
0: Gak apa-apa sih sebenarnya.
4: Gue juga menurut gue gak apa-apa, tapi jujur udah lama banget enggak sih. Tapi gue sasa aja, normal sih.
2: Gak apa-apa ya?
3: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Gue gak nongkrong siapa ya di
2: mana.
0: Karena kalau Joe memang gak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton.
3: Oke.
2: Emang gak tidur?
4: Bukan itu.
3: Ngantuk ke bioskop aja. Janggal sih. Numpang tidur ya.
0: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu. Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu, pasti pas gede juga pengen nonton kan. Mungkin partnernya gak suka atau apa, sendiri aja gitu.
4: Terutama biasa gitu sih, kalau temen nontonnya enggak, ya udah sendiri mau ngapain.
3: Iya, bener.
2: Oke, pertanyaan terakhir.
3: Dari lu, apa gue?
2: Dari gue deh.
3: Oh iya boleh.
2: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah ini tadinya kan summernya kan punya niche sendiri nih.
3: Bener.
2: Gimana menurut?
4: Sepakat tadi mana nih?
1: Viral berapa M?
4: Beda-beda.
3: Viral berapa?
2: Misalnya sebesar garam dan madu deh.
0: Kalau dari gue sih mungkin viral bukan nggak penting, tapi kayak nggak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita nggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru, Summerlane gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
2: Nice.
0: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
5: Benar-benar.

0: Memang living the dream sih kalian sih, memang sih.
1: Betul.
0: Oke, okay, itu dia WDYT. Cukup hangat ya pembahasannya ya.
1: Gokil.
0: Nanti abis ini pastinya. Apa?
2: Tadi kan kuis, sekarang game.
0: Nanti ya, tunggu album berikutnya ya.
1: Bener.
0: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Music Live Chat.
0: Oke, teman berdua masih di MLC.
2: Music Live Chat, dan kita masih bareng sama Romansa.
0: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih.
2: Yoi.
0: Tandanya pada pengen main drum.
2: Oke.
0: Salah. Kayak OVJ. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya ya. Bagi-bagi latihannya gimana?
3: Kayak ini aja hari ini tadi kita tadi pagi latihan dulu.
0: Oke.
3: Karena insya Allah ada manggung Lusa. Jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
4: Kalau apa kita bakal main ya di SCBD Lusa.
2: Iya, Lusa. Lusa ya di SCBD.
3: Kalau pada kosong boleh datang.
0: Boleh.
4: Cara latihannya itu kan.
0: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi, bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam, bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow di mana?
4: Langsung di follow Instagram Romansa
2: SE2
4: _.
2: Oke. Bisa dicek ya.
4: Schedule kita di situ.
2: Schedule semua di situ ya.
0: Oke, Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
2: Enggak usah. Enggak usah lah ya.
0: Banyak followers
2: udah. Ya udah langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram, langsung cari.
0: Saya kena kawannya boleh.
3: Mau.
0: Akun oil shop-nya boleh.
4: Aduh.
3: Akun aja. Jangan. Mau katanya biar bisa swipe up.
4: Baru.
0: Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Produ FM seluruh Indonesia ya.
2: Iya, tentunya ya.
0: Oke. Habis ini bakal ada live session? Kalau gitu kita cabut dulu ya teman Produ. Kita pengen bilang terima kasih buat teman Produ yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih dari Bogor, di Depok, Tangerang.
2: Macam-macam nih, Bekasi.
3: Jabodetabek
2: lah ya, benar-benar.
0: Oke,
2: habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya tadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
0: Oke, kalau gitu langsung saja teman-teman berdua kita sambut. Ini dia Romansa.

0: lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu, syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: Klar, gue salut deh. Tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
3: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
2: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
3: Hehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
2: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
3: Nah, kalau gitu bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
2: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
3: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
2: Asik, semoga sukses juga, Clara.
4: Music Life Chat. Music Life Chat. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pemkap Pacitan gerakan ASN untuk nonton bareng Piala Dunia 2026. Dikutip dari rri.co.id Pacitan, pemerintah Kabupaten Pacitan menyambut baik gelaran Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Pemkab Pacitan telah menyiapkan 15 titik lokasi nonton bareng atau nobar, yakni 3 lokasi utama di kawasan Alun-Alun Kota, Pendopo Bupati Pacitan dan Gelanggang Olahraga atau GOR Wijaya Krida, sementara 12 lokasi lainnya tersebar di 12 kecamatan. Meski begitu, Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan, Mahmud, menerangkan Pemkab Pacitan saat ini masih berkoordinasi dengan desa dan kecamatan terkait titik lokasi nobar. Oleh sebab itu, pihaknya juga menggerakkan aparatur sipil negara atau ASN untuk turut andil dalam kegiatan nobar Piala Dunia 2026. Yang menilai kehadiran para ASN dapat menggerakkan kegiatan nonton bareng Piala Dunia di masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya meminta ASN di Pacitan untuk melaporkan foto dokumentasi nobar Piala Dunia mulai dari lokasi hingga waktu pelaksanaan. Namun Mahmud menegaskan kegiatan nobar Piala Dunia bukan berarti meminta ASN untuk meninggalkan jam dinas. ASN tetap diminta untuk fokus terhadap pelayanan publik. Ia berpesan kepada para ASN di Kabupaten Pacitan untuk mengatur waktu saat kegiatan nobar. Selain itu, ASN juga diminta melapor kepada Inspektorat Daerah guna memastikan kegiatan nobar Piala Dunia 2026 di Pacitan berjalan dengan baik.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, selamat malam teman-teman Pro 2 ya. Balik lagi, welcome back di Jaga Malam Pro 2 RRI Madiun ya. Bareng aku Reformananda aka RRI ya. Malam hari ini waktu yang pas banget buat ngobrol tentang hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Di edisi Senin ya, ini tanggal Senin 6 Juli 2026 ini kita bakal mulai dengan teknologi ya, gaya hidup sampai berbagai tren yang lagi berkembang di kalangan anak muda. Nah, kalau ngomongin soal teknologi, ada satu perangkat yang sekarang rasanya sudah jadi kebutuhan, bukan lagi sekedar keinginan, yaitu laptop. Ini pasti teman-teman Pro 2 pasti sering banget ya nemuin kalau misal di coffee shop atau di cafe atau dimanapun itu pasti perlu namanya laptop ya. Dan ini digunakan mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja kreatif, content creator, freelance, sampai pebisnis juga hampir semuanya membutuhkan laptop untuk belajar, bekerja, dan menghasilkan karya. Dan sayangnya masih banyak yang menganggap membeli laptop itu hanya sebagai pengeluaran yang besar ya. Padahal kalau dipilih secara tepat, laptop justru bisa menjadi investasi jangka panjang. Nah, nanti seperti apa biar diulik sama narasumber kita yang datang hari ini. Malam ini kita bakal ngobrol soal bagaimana memilih laptop yang sesuai kebutuhan, menghindari salah beli, hingga memahami kenapa laptop bisa disebut investasi. Sudah hadir di studio ada Kak Nining Koirunisa dan Kak Nail Ayu Deviana dari Earth.id Madiun. Aku langsung sambut, selamat datang di studio Pro 2 RRI Madiun. Kakakku semuanya, halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
2: Terima kasih.
0: Oke, ini tadi perjalanannya jauh banget ya kelihatannya.
2: Cukup jauh
0: ya?
1: Lumayan lah.
0: Sudah sana lah pokoknya.
1: Iya.
0: Oke. Selamat datang di studio Pro 2 RRI Madiun ya, Kak Nining ya dan Kak Naila ya. Ini first time siaran atau gimana ini?
1: Yes, first time.
0: Yeah. Oh.
1: Mohon kerjasamanya ya, Mas.
0: Tenang aja juga. Ini udah muncul di monitor, ini ada sekitar 200 sampai 300 pertanyaan lah.
1: Oke, okay. Ini beneran jaga.
0: Enggak.
1: Subuh.
0: Oke. Kak Nining, Koirunisa dan Kak Naila Ayu ya, aku boleh dibantu dulu. Yeah. Sebelum itu aku pengen ngasih tahu dulu nih. Aturannya di studio Pro 2 RRI Madiun, aturannya cuma ada dua. Datang seneng, pulang harus seneng.
1: Oke, siap.
0: Sepakat ya?
2: Sepakat, Mas.
0: Oke, hashtag sepakat dulu. Oke, ini aku boleh dibantu dulu. Saya hello dulu sama perkenalan, terus dari mana, boleh, silakan.
2: Oke, selamat malam rekan-rekan RRI semuanya.
0: Malam.
2: Perkenalkan, nama saya Nining Hoirunisa. Saya selaku PIC leader di LSID Madiun.
0: Oke.
2: Ya, dan di sini saya membawa rekan saya. Dia selaku promotor.
1: Halo.
2: Lenovo, silakan.
1: Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Naila Yudhevina Putri. Saya selaku profesional promotor Lenovo di LSID Madiun.
0: Oke. Dari Kak Nining sama Kak Naila ya, benar ya, dari Earth.id Madiun ya. Oke, ini mungkin pengantar dulu deh pertanyaannya yang paling gampang dulu ini. Banyak orang yang bilang itu laptop itu investasi ya, banyak-banyaknya itu. Tapi kenapa sih kok bisa disebut investasi itu, kenapa? Ini pengantar dulu nih, yang ringan-ringan aja dulu. Nanti yang berat-berat masih ada belakangan.
2: Masih ada 200 pertanyaan.
0: Oke, silakan nggak? Belum dimana dulu.
1: Bisa dibilang investasi karena di era zaman sekarang ya digital ya, apalagi apa-apa serba daring, serba online ya. Investasi jangka panjang itu bagusnya memang di laptop. Karena apa? Okay. Kalau laptop itu di 7 tahun, 10 tahun ke depan kita pastikan itu sangat dibutuhkan. Even sekarang ya, bahkan banyak anak SMP sekarang itu udah pada coding.
0: Bener.
1: Jadi memang untuk jangka panjang itu oke banget. Investasi jangka panjang itu memang laptop. Tapi orang mikir kayak, ah, kenapa sih beli laptop mahal-mahal gitu? Ya untuk investasi jangka panjang. Jadi kalian mengeluarkan uang buat jangka panjang ya, nanti kalau kalian kuliah mau kerja pun atau gimana, itu laptop itu masih bisa digunakan gitu loh.
0: Jadi bisa digunakan kapanpun itu.
1: Iya.
0: Nah, ini pertanyaannya terkait kapan nih? Ini biasanya kan ada orang tua yang punya anak sekolah atau usia produktif yang sedang bekerja. Ini sebenarnya kalau ada muncul pertanyaan kayak gini nih. Kapan waktu yang tepat untuk kita membeli laptop?
1: Kapan waktu yang tepat untuk kita membeli laptop?
2: Ya, jawabannya memang sekarang-sekarang ini, Mas.
1: Ini.
2: Secepatnya. Karena memang di era sekarang itu
1: harga RAM
2: sangat tinggi.
1: Yes. Karena adanya AI
2: dan SSD karena AI itu.
0: Okay,
2: jadi bisa kita sudah mengkonfirmasi beberapa vendor kami, itu memang untuk harga ke depan sampai 2030 itu sangat naik.
3: Sangat naik banget. Naiknya pun enggak yang cuma 200-300 ya, Kak, sampai jutaan ya, karena AI itu membutuhkan kapasitas RAM yang besar. Okay. Jadi perusahaan AI kayak, aduh, gue diperebutkan nih. Jadi kayaknya gue jual mahal aja deh. Nah, itu ngaruh ke harga laptop.
4: Iya lagi, bener-bener.
3: Iya kan?
0: Bener-bener.
3: Betul
0: bener,
3: banget.
0: Emang infonya sih kayak gitu. Apalagi kayak kartu grafis juga ya.
3: Yang betul.
0: Serba naik juga nih. Oke, menarik. Oh, nah, dan tapi kalau ngomongin soal laptop lagi, masih laptop banyak terus ini. Biasanya apa sih, Kak, kalau kesalahan orang yang paling sering dilakukan saat membeli laptop tuh?
2: Kesalahan yang paling sering dilakukan orang ketika membeli laptop. Mereka hanya berpaku pada budget,
3: harga.
2: Tapi nggak berlaku pada
0: speknya. Itu benar loh. Sangat terjadi.
2: Banyak banget, Mas. Jadi sepengalaman kami gitu. Orang-orang masih cari dengan under budget mungkin 5 atau 6. Nah, laptop-laptop di harga itu sekarang jatuhnya laptop second, generasi 10 ke bawah mungkin. Kayak gitu. Jadi, kalau untuk yang generasi terbaru di generasi 13 itu rata-rata dimulai di 8 jutaan gitu.
0: Okay.
2: Cuman memang ada beberapa spek yang hadir itu di bawah ini aku bicaranya soal spek ya.
0: Spek, jadi,
2: di bawah i3 itu ada yang masih di harga sekitar 6 jutaan itu. Okay. Masih ada 5 jutaan masih ada. Tergantung kebutuhannya dulu.
0: Gimana tuh kebutuhannya, gimana? Mau bantu jabarin nih.
3: Dari kebutuhan ya. Sebenarnya kalau dari kebutuhan sendiri itu apa ya, luas ya, Kak ya. Mungkin dari pertama, kesalahan orang beli pertama laptop itu kalau misalnya salah spek tuh kayak contoh, mungkin dia mahasiswa nih.
0: Oke.
3: Mahasiswa. Tapi dia tuh salah beli. Aduh, contohnya dia belinya tuh saya budget 6 juta. Sebenarnya ada, tapi kayak ya itu dia tidak menyesuaikan kebutuhan dia. Jadi dia beli laptop asal beli, enggak tahu nih kebutuhannya ternyata buat 3D lah.
0: Okay, 3D itu kan berat. Iya, benar.
3: Jadi kayak ya itu balik lagi ya. Tidak melihat kebutuhan dia tuh apa, yang itu laptop itu nanti bakal kedepannya dipakai buat apa gitu. Okay. Dia asal beli aja gitu. Yang penting gue punya laptop nih gitu. Ya, tapi dia nggak tahu, ini kebutuhannya kedepannya buat apa tuh dia nggak tahu gitu loh, Kak.
0: Menarik. Temanku juga beli apa ya itu waktu itu ya. Speknya tinggi sih, spek dewa ya bilangnya.
3: Spek dewa, betul.
0: Spek dewa ya itu. Tapi buat cuma ngetik aja sih.
3: Oke. Cuma sih, Kak.
2: Bisa sih, spek dewa buat main Tetris juga bisa.
3: Juga bisa sih.
0: Cuma itu aja sih
3: kebetulan. Kayak gitu, Kak, maksudnya. Jadi kayak kalau misalnya disesuaikan aja lah. Kalau misalnya dia contoh lah kayak manajemen, akuntansi, admin, itu mungkin dia di IT, IFF pun bisa. Tapi kalau memang dia udah menyentuh ke ranah teknisi 3D, bahkan dia pakai AutoCAD, Blender dan lain-lain, better ambilnya memang spek yang lumayan tinggi. Contoh lah gaming atau seri ultra yang hitungannya udah mid ya, udah tengah ya, menengah ke atas gitu.
0: Oke.
3: Jadi gak sembarangan milih laptop gitu loh.
0: Jangan asal ya teman produ ya. Tolong banget ini
3: ya,
0: mah.
3: Oke.
0: Dan ini apa aja nih kita buat teman-teman nih tipsnya nih. Buat hal pertama yang harus diperhatikan sebelum membeli laptop apa nih? Yang dipertimbangkan
2: yang
0: dulu
2: nih. Yang perlu dipertimbangkan hal pertama salah satunya adalah prosesor, Mas.
0: Yes. Prosesor. Kenapa itu, Kak?
2: Karena gini, prosesor itu kan dia on board ya. Kalau di laptop itu kan dia enggak bisa di-upgrade. Jadi kita harus tahu prosesor yang akan kita beli, spek yang akan kita beli itu bisa untuk jangka panjang kebutuhan customer tersebut atau kebutuhan user tersebut. Let's say kebutuhannya adalah seperti yang dikatakan Mbak Naila tadi, untuk editing, gaming itu better pakai prosesor dengan generasi yang tinggi atau series ultra atau mungkin series-series lainnya gitu.
0: Jadi itu salah satu pertimbangan juga ya, prosesor ya. Jadi teman-teman langsung cek aja ya. Cara apa laptop kalian yang mau beli, pertimbangannya prosesor dulu ya berarti ya. Sama ada lagi gak?
3: Motongnya. Sama kalian sering cari di, kalian kan punya HP nih, kalian sering punya tok-tok ya. Kalian sering deh tuh lihat-lihat review-review. Itu penting, guys. Jangan asal beli, lihat review dulu pertama, itu juga penting ya. Lihat review.
0: Iya lagi, makan review ntar. Berarti artinya bisa dibilang gini ya, Kak. Spesifikasi tinggi sebuah laptop itu berarti harganya juga tinggi juga. ya menyesuaikan lah ya.
3: Yes.
0: Menyesuaikan. Ya itulah teman-teman ya. Harga bawa rupa lah ya.
3: Ya,
0: okay.
3: Ada harga, pasti ada quality.
0: Ada harga, ada quality. Oke, okay, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini di kanal YouTube-nya RRI Madiun ya, Kak. Okay. Tapi nanti kita bacain nanti aja. Okay. Santai aja dulu. Oke. Okay. Terus kalau dari kakak-kakak nih, lebih baik membeli laptop baru atau bekas berkualitas nih?
3: Baru. Saran. Sih. Baru,
0: kenapa
3: Kak.
0: Tuh? Kenapa? Tuh? Kenapa? Tuh?
3: Karena bisa dibilang berkualitas itu sorry itu saya guys ya. Kalau semisalnya bekas itu kita enggak bisa bilang dia pertama enggak ada garansi.
0: Iya juga sih.
3: Kedua, meskipun dia berkualitas, kita cari tahu dulu nih mobonya itu atau dia spare part itu dia masih ori atau enggak, karena kedepannya dia ngaruh, Kak.
0: Oke. Okay.
3: Kemakan waktu tuh kalau misalnya spare part yang dia pakai enggak ori, itu ngaruh. Contohnya motherboardnya. Itu kan laptop bergerak juga menggunakan itu ya, dia berjalan menggunakan. Jadi kalau misalnya mending beli baru atau bekas, mending belinya baru aja gitu.
0: Mending baru aja.
3: Baru aja.
2: Sedikit edukasi juga ya, Kak. Ya,
0: menarik, karena, menarik nih.
2: Ini sangat penting ya menurut saya ya. Kami sendiri aware soal ini ke masyarakat umum, karena di luar sana itu banyak, Kak, modus-modus penipuan kayak itu. Gitu banyak.
0: Oke.
2: Okay. Beli laptop second yang kemudian kami kebetulan ada after sale juga.
0: Gimana tuh?
2: Jadi ada ya customer beli laptop second, pembelian baru 1 minggu dibawa ke kami. Kami coba bongkar, ternyata itu udah partnya itu udah bukan originalnya lagi, Kak. Jadi kita itu agak mirisnya masyarakat jadi kayak ketipu. Gitu.
0: Okay.
2: Ketipu dengan pembelian online atau pembelian mungkin yang store-nya mungkin belum dilihat dengan background store-nya belum dilihat. Nah, jadinya malah ketipu, barang yang dibeli adalah barang yang udah kayak kanibalan kayak gitu. Kan laptop murah. Jadi kami mengedukasi juga kepada mungkin pendengar RRI khususnya atau umumnya masyarakat Madiun, lebih berhati-hati, lebih aware lagi kayak gitu. Better memang tanya aja dulu, konsultasi aja dulu, tanya-tanya aja dulu, itu gratis kok, Kak. Jadi gak masalah, kami terbuka untuk memberikan solusi terbaik
3: daripada salah beli ya, Kak ya.
0: Daripada salah beli.
3: Iya, jangan malu bertanya ya, guys ya. Yang penting daripada nanti kalian salah beli, kalian keluar budget lagi, rugi dong.
0: Rugi dong, benar. Jangan malu bertanya ya, karena yang banyak bertanya di sini saya. Bercanda. Oke, ini sudah banyak banget yang masuk di kanal YouTube-nya RRI Madiun ya. Mungkin aku bacain dari yang paling atas. Ini ada dari akun ini Husnul 596 ya. Rekomen beli laptop di mana, Kak? Aduh, di mana nih, Kak? Jawab dong, bantu jawab.
3: Oke, rekomen beli laptop di mana, guys ya?
2: Oke, kalau teman-teman mau beli laptop silahkan ke toko kepercayaan teman teman semuanya. Tapi kami hadir di sini, LSID hadir di sini menjadi salah satu solusi untuk kebutuhan laptop.
0: Oke, okay, memberikan edukasi juga ya tentunya.
2: Memberikan edukasi juga untuk utamanya itu, Mas, karena kami sangat prihatin, Mas, dengan harga laptop yang semakin tinggi. Tapi ada juga oknum-oknum yang memanfaatkan hal-hal tersebut, Mas.
0: Oke. Okay. Gitu. Contohnya gimana itu, Kak?
2: Ya itu.
0: Kayak apa nggak sesuai spare part-nya atau gimana?
2: Tadi yang tak contohkan soal spare part tadi, ternyata laptopnya ketika dibongkar itu sudah kanibalan semua, sudah tembel-tembelan kayak gitu.
0: Tembel-tembel gitu.
2: Kemudian lagi account-account yang ada di sosial media yang mungkin mengatasnamakan
3: toko besar,
2: apa kayak gitu, tapi ternyata bukan aslinya kayak gitu. Jadi teman-teman perlu lebih aware lagi. Silahkan tanya sekritis mungkin, kalaupun ada komunikasi dengan pihak-pihak tertentu. Kalaupun ini, mohon maaf, saya sedikit edukasi. Kalaupun itu jatuhnya langsung suruh transfer atau DP, pastikan itu rekeningnya rekening perusahaan deh. Jangan atas nama pribadi.
0: Iya, tanya-tanya juga sih ya.
2: Iya, betul.
0: Okay. Buat teman-teman yang ini ya mau beli laptop di marketplace ya, hati-hati.
3: Hati-hati, guys.
0: Hati-hati.
3: Apalagi yang bilang, Kak, ini aku tipenya sama, tapi kenapa di marketplace lebih murah? Dicek saya.
0: Itu sering terjadi ya.
3: Sering banget, Kak. Yang transfer, pokoknya tuh yang mereka minta transfer duluan, tapi tidak mengatasnamakan sebuah perusahaan atau sebuah store, itu udah kita pastikan itu fake ya, guys ya. Hati-hati. Apalagi dengan harga yang kayak kalian tergiur harga murah nih. Speknya bagus nih, i5 4 juta. no-no ya guys, itu udah fix penipuan gitu.
0: Oke.
3: Okay. Banyak banget guys kayak gitu udah kejadian.
0: Oke okay, oke, okay. Ini menarik, aku masih pengen ngulik-ngulik laptop sih. Itu tadi dari kanal YouTube ya, satu pertanyaan dari kanal YouTube RRI Madiun ya. Ini tapi kalau ngomongin soal prediksi tren laptop nih Kak, untuk beberapa tahun ke depan ini seperti apa sih?
2: Perputaran laptop?
0: Tren laptop.
2: Tren laptop dari beberapa tahun ke depan ya.
0: Beberapa
2: kalau
0: tahun
2: untuk
0: ke depan.
2: Trennya sendiri lebih ke arah ini sih Kak, gaming sih Kak.
3: Gaming.
0: Iya, gaming.
2: Iya, yes. Gaming.
0: Okay.
2: Gaming karena pada dasarnya kebutuhan sekarang itu banyak siswa atau mahasiswa itu yang ngambilnya jurusan teknik Kak.
0: Kalau
2: dulu mungkin kan dulu kan kayak mungkin manajemen atau apa
3: akuntan.
2: Gitu. Akuntan yes. Gitu. Nah, beberapa customer kami itu yang kayak teknik carinya okay. Kan. Jadi mau enggak mau speknya juga harus tinggi kebutuhannya.
3: Apalagi anak cowok ya mainnya game triple A.
0: Ya, oke, okay, rata kanan berarti ya.
3: Yes, rata kanan.
0: Game rata kanan. Jadi kalau rata kanan tuh pokoknya yang grafisnya enak banget di Atom 22 ya.
3: Yes, betul.
0: Pokoknya dilihat tuh mata seneng pokoknya. Oke.
3: Okay,
0: tapi itu tren beberapa tahun ke depan ya Kak nantinya. Yeah. Berarti masih gaming lagi ya
2: masih
0: ini.
2: Masih gaming dan juga AI Mas.
3: Nah,
0: ini ngomongin soal AI juga yes. Ini perkembangan kebutuhan laptop ini Kak di era AI ini dan digital ini seperti apa sih? Kalau melihat data ya yang kakak punya seperti apa sih?
2: Sangat luar biasa ya Mas ya kalau soal AI ini ya. Kemudahan atau fitur-fitur yang ditawarkan itu
3: gong
2: memang
3: banget.
2: Iya, memang sangat luar biasa. Apalagi mungkin Mas juga ngalami ya di dunia mungkin apa ya namanya dunia untuk penyiaran atau apa itu materi-materi yang dikulik atau itu kemudahannya sangat
3: luar biasa.
2: Dipermudah sekali dengan teknologi AI ini. Gitu, jadi dari segi aku boleh sebut nggak ya ChatGPT?
3: ChatGPT
0: Salah satu AI juga ya.
2: Salah satu AI juga itu ada yang namanya Copilot PC juga. Copilot PC itu PC. Jadi kita nggak perlu connect internet untuk bisa mengakses AI.
0: Kita nggak perlu baru dengerin
2: Jadi offline pun bisa.
3: Bisa, nggak perlu lagi tuh Kak, nyaranya kayak misal kalian kayak cari materi nggak perlu kalian cari di website ChatGPT dan segala macam. Tinggal pencet satu tombol itu nanti dia langsung muncul. Kalian bisa tuh naruh tolong buatkan ini, carikan gambar ini. Simpel banget. Jadi wah itu udah benar-benar berkembang pesat banget sih Kak.
0: Oke, ini ya. Gara-gara kalian pakai ya teman berdua, harga laptop juga mahal nih. Pengaruh juga ya itu ya.
3: Betul.
0: Karena tadi sebutkan di awal ya, di RAM juga itu tadi ya.
3: RAM, memang butuh RAM besar Kak kalau kayak gitu.
0: Okay. Tapi kalau dari menurut teman-teman di els.id ya benar ya? Fitur apa yang paling dicari pelanggan saat ini sih? Selain gaming tadi
3: selain
0: ya.
3: Selain gaming ya. Fitur atau spek Kak? Sorry Kak.
0: Mungkin spek yang paling banyak dicari pelanggan.
3: Pelanggan tuh akhir-akhir ini tuh cari tuh ya selain gaming itu slim, enteng, hemat baterai, cepet 7 tahun ke depan Kak gitu.
0: Ya, yeah, bentar.
3: Ya, itu Kak, ayo.
2: Langsung diproses enggak?
3: Yes.
2: Diproses.
0: Aku proses dulu nih Kak.
3: Yes.
0: Jadi
3: tipis ringan.
0: Hemat baterai.
3: Performanya kenceng.
0: Oke.
3: Cocok buat 7 tahun ke depan.
0: Oke.
3: Memang itu udah kami temukan di lapangan ya Kak ya.
0: Oke, berarti ada yang teman-teman customer atau pelanggan yang sampai sedetail itu.
3: Ada Kak, bahkan sampai dicek ini produksi tahun kapan, cetaknya tahun kapan. Kak, ini cetaknya tahun kapan, produksi kapan? Itu ada Kak. Okay. RAM-nya merek apa? Itu ada. SSD merek apa Kak? Berapa slot, berapa channel? Itu ada Kak.
0: Oke.
3: Yes.
0: Jadi tapi itu keren loh. Keren artinya kan berarti customer-customer juga udah mulai
2: aware
0: hal-hal itu. Oke. Berarti minimum biasanya teman-teman di customer tuh biasanya range-nya tuh kalau tadi berkaca di prosesor ya, minimal di prosesor berapa sih?
3: Kalau mungkin
0: menurut data yang teman-teman els.id punya.
3: Kalau misalnya range ya Kak ya. Range-nya mungkin kalau misalnya mau yang bagus ya kita standar aja Kak ya. Karena laptop kan ada segmennya juga ya.
0: Mungkin boleh dijelasin gak segmennya gimana?
3: Segmennya ada Kak. Jadi laptop itu ada segmennya ya. Segmen yang mungkin bisa dibilang itu buat consumer.
0: Oke.
3: Buat yang mungkin menengah. Dan ada juga yang namanya segmen premium ya Mbak ya.
2: Premium
3: atau gaming. Jadi dia tuh sebenarnya ada segmennya. Nah, kalau standarnya laptop sekarang itu mungkin di mungkin di 8-9 jutaan itu sekarang itu dapatnya i3 generasi 13 dengan kapasitas RAM 8.
0: Oke. Okay. Yes, itu tadi yang
3: ya masih standar.
0: Masih standar ya.
3: Yes.
0: Oke, okay, okay.
2: Masih di taraf consumer. Jadi untuk pelajar untuk pekerja,
3: mahasiswa.
0: Oke. Terus lanjutnya ada lagi enggak?
3: Ada lagi, itu yang menengah. Contohlah dia udah pakai prosesornya Core atau Ultra. Ini kan kita tadi bahasnya masih i ya, i3, i5, i7, tapi kalau ini udah mainnya ke ranah Core sama Ultra.
0: Oke. Okay.
3: Jadi itu dia di menengah, Kak. Okay. Jadi harganya memang cukup tinggi, dia kisaran di 15 jutaan.
0: Oke, tapi yang bedain apa tuh, Pak?
3: Yang bedain pertama, bodinya, Kak, build up-nya, fitur, sama mungkin itu, spesifikasinya memang beda, terpaut jauh banget.
0: Oke, okay, gitu. Daripada yang
3: standar
0: ya, tadi ya. Okay.
3: Consumer gitu.
0: Okay.
3: Dan yang paling dewa itu yang premium atau gaming menengah atas, Kak. Itu harganya bisa mencapai sampai puluhan juta.
0: Oke, jangan ada yang bilang mending rakit PC ya, tolong.
3: PC nggak bisa dibawa ke kampus, guys,
2: nggak bisa flexing,
3: nggak bisa flexing nanti kalau
0: betul, jangan ada yang komen begitu ya di kanal YouTube ya, teman-teman Pro 2 ya. Ini kita ada lagi segmen-segmen ini laptop ya. Oke. Menarik. Terus ada lagi nih dari akun Lulut Putra 9275 rekomendasi brand laptop yang awet, Kak. Nah, ini ada sesi edukasinya nih pasti. Gimana tuh, Kak?
3: Brand laptop yang awet. Guys, cari brand laptop itu ada beberapa pilar ya. Pertama, cari brand laptop itu yang bisa dibilang ada nama, asik. Ada nama itu dibilang itu brand besar. Contohlah, aku sebut merek enggak apa-apa, Kak?
0: Enggak apa-apa.
3: Contoh Lenovo. Nah, itu salah satu memang kalau di LCD memang salah satu brand yang cukup banyak diminati.
0: Okay.
3: Nah, kalau cari brand itu bagusnya gini. Kalian lihat itu garansi laptopnya ada yang namanya ADP enggak?
0: Itu apa tuh ADP itu?
3: Accidental Damage Protection. Jadi suatu garansi yang nge-cover kerusakan human error. Contohnya ketumpahan air, laptopnya pecah, atau kalau kita lagi ngamuk kita lempar.
0: Aneh sih itu ya.
3: Iya, itu mungkin dia lagi skripsi pusing kayak. Itu bisa aja kayak gitu, Kak. Itu nanti masih bisa digaransikan 100%,
0: Kak. Tapi itu bisa digaransi berarti.
3: Bisa.
0: Oke.
3: Nah, itu dan yang kedua, cari yang udah military grade. Military grade itu apa? Jadi dia semacam sertifikasi di mana laptop tersebut itu kalau misalnya kalian pakai brak-brok itu enggak bakalan gampang rusak atau gampang pecah.
0: Oh, kira tadi tahan pistol gitu ya.
3: Ya, ya enggak tahan pistol juga enggak sih, Kak? Masa sampai tahan pistol.
2: Oke sih. Pistol karet oke sih.
0: Military grade terus lanjut.
3: Sama ya itu, guys, cari brand yang udah jelas namanya dan yang itu ada garansi terpercayanya aja. Udah itu aja, simple aja sih, guys, ya kalau mau cari brand laptop ya. Itu balik lagi ya ke kalian masing-masing. Mungkin dari awal udah pakainya, aku udah pakai ini, Kak. Ya udah itu. Tapi kalau memang cari brand laptop yang paling bagus apa, semua brand itu bagus. Tapi balik lagi ke diri kalian. Gitu.
0: Sesuaiin aja lah ya.
3: Sesuaiin aja ya, guys, ya. Kalian sukanya aja apa.
0: Oke. Gitu. Terus dari akun Deva Pratama 9565. Kak, rekomen laptop buat maba teknik dong, Kak.
3: Maba teknik.
0: Iya,
2: teknik nih, orang-orang teknik nih.
3: Orang-orang teknik, orang ya, Kak Deva. Oke, Kak Deva.
0: Biasanya orang teknik tuh masuk selebrasi keluar bingung ya kapan.
3: Iya.
0: Sering terjadi. Okay.
3: Sering terjadi. Okay.
0: Salam teknik, bro. lanjut, gimana, Kak?
3: Kalau untuk teknik ya, sebenarnya itu balik lagi ya. Teknik itu salah satu jurusan yang bisa dibilang itu software-nya besar-besar, Kak, ya. Kayak Ancis, Blender, terus ada AutoCAD yang versi terbaru itu

0: Quality atau pakai panelnya yang bagus, contohlah layar laptop yang udah 100% sRGB.
1: Oke.
0: Okay. Yes. Jadi kalau kalian desain, kalian rendering itu lebih enak.
1: Oke, okay, warnanya keluar sama.
0: Iya, warnanya keluar sama. Kayak kalau kalian ngedesain warna merah nyetak, ya warnanya merah, enggak oranye, enggak orange gitu.
1: Oke, okay, menarik, gitu menarik, ya. menarik. Terus dari akun @danaok1101 nih, apakah ada jaminan harga laptop bisa stabil atau cenderung naik bekasnya, Kak?
2: Nah. Bekasnya ya.
1: Bekasnya. Ya.
2: Kalau bekas tentu ya Mas ya, karena ini mengingat kita kelangkaan krisis RAM dan juga SSD itu memang sangat luar biasa. Jadi ketika harga laptop baru itu naik, otomatis harga laptop bekas pun sama. Karena komponen yang dipakai kan sama. Ya gitu. Nah, investasi paling bagusnya itu tadi, daripada kita mengeluarkan budget yang sama-sama besar
1: bener-bener
2: untuk
1: lagi
2: laptop bekas, better kita konsultasi dulu nih.
1: Ngobrol ya.
2: Dengan dana segini kita dapat laptop baru apa, bisa dimaksimalkan dengan apa gitu.
1: Nah, ini kan Kak, ini sama Kak Naila kan udah expert nih bidangnya nih. Jadi misalnya ada teman-teman Pro 2 pengen tanya-tanya atau pengen konsultasi nih, diarahinnya kemana ini?
2: Oh. Bisa nanti kemana bisa langsung saja datang ke store kami di Els ID Madiun di Jalan Dr. Sutomo nomor 76D sebelum Rumah Sakit Sudono. Jadi silakan langsung datang atau hubungi hotline kita.
1: Oke, ya, mungkin ada media sosialnya. Kebanyakan teman berdua biasanya pakai media sosial nih.
2: Oke, bagi teman-teman yang mau cek untuk media sosial kita ada di elskomputer.madiun. Silahkan di DM atau di TikTok kita juga ada.
1: Oke.
2: Silahkan tanya-tanya lewat DM bisa, mungkin lewat komen-komen juga bisa.
1: Oke, jadi itu tadi ya. Sekali lagi nih ada yang tanya nih Kak. Kak, dari Irfan Setiawan 9674 nih, alamat toko els.id Madiun di mana ya Kak? Diulangi lagi Kak.
2: Untuk @Irfan ya. Kak Irfan, main-main deh ke Madiun di Jalan Dr. Sutomo nomor 76D Madiun.
1: Oke.
0: Okay. Pokoknya oranye gonjreng itu kami ya guys ya.
1: Oke, okay, di map sudah ada ya?
2: Sudah ada.
1: Oke, okay, langsung aja cek mapsnya Kak Irfan ya. Tolong banget ini mah.
0: Iya, okay. Kak Irfan.
1: Oke. Okay. Terus dari @AgusElimaZ nih, Kak, apakah menyediakan part keyboard ori buat tab ya gitu?
2: Tablet. Kalau tablet tergantung tabletnya apa. Ya, kalau keyboard untuk tablet itu biasanya casing. Malah dia yang universal gitu loh Mas, yang Bluetooth gitu. Mungkin coba main-main ke store kita dulu aja. Atau kalau teman-teman penasaran, kita itu ada website Kak, namanya els.id.
1: Okay.
2: Nah itu langsung nanti teman-teman bisa akses katalognya bahkan press listnya di situ.
0: Yes.
1: Yeah. Oke, okay. Jadi bisa langsung cek ya di website ya.
2: Betul.
1: Nah jangan ini Kak Agus ya, langsung aja buka websitenya els.id ya. Tadi langsung muncul ya berarti Kak ya?
0: Iya, langsung muncul.
1: Oke, okay. Masih memantau Kak Agus buat Huawei Kak.
2: Oh, kalau Huawei itu spare part-nya kebetulan kami tidak ready. Itu biasanya harus langsung ke Huawei store-nya atau mungkin di official online shop-nya.
1: Oke. Okay.
2: Itu bisa.
1: Langsung aja ya Kak Agus ya. Terus dari akun Juwita Carolina ya 6963 nih. Di Els jual laptop aja Kak, Kak?
2: Enggak hanya laptop aja, Kak Juwita. Jadi di Els kita juga ada aksesoris, PC, rakitan, bisa.
1: Oh, bisa ngerakit PC?
2: Bisa. Bisa, tapi tidak di segmen ini ya teman-teman. Iya.
0: Ini segmennya laptop ya guys.
1: Ini yang antusias hostnya ini.
2: Rakit PC silahkan datang ke store kami, nanti akan kami ini. Bisa custom, kita juga ada beberapa paket rakitan dari office, gaming, kemudian desain itu ada. Jadi silahkan kalau mau custom pun bisa, seperti itu.
1: Oke, Kak Juwita ya, langsung aja ya, langsung tiktokan langsung aja ke teman-teman els.id ya.
2: Betul.
1: Terus ini ada dari akun Lut Putra 9275 nih, Kak, bedanya prosesor AMD dan Intel itu apa ya?
0: Oke, saya bantu jawab ya Mbak. Oke, bedanya itu gini guys, pertama beda brand, kedua kalau Intel itu bisa dibilang ya guys ya, balik lagi ya segmennya ya. Kalau Intel itu berfokus pada yang namanya multitasking atau ya multitasking dan itu kinerja laptopnya standar.
1: Okay.
0: Jadi dia yang simple. Jadi cocok banget digunakan untuk orang-orang yang contohnya administrasi, orang yang tidak memerlukan editing terlalu sering.
1: Oke.
0: Yes. Nah kalau AMD sendiri itu tipe prosesor yang bisa dibilang memang dia cukup kenceng ya. Tetapi kalau untuk multitasking bisa, ya bisa buat multitasking bisa, tapi ya itu

0: ya gitu aja guys. Jadi kayak kalau Intel itu untuk multitasking, kalau AMD itu untuk editing gitu. Tapi dua-duanya juga ke performa lah kak.
1: Okay. Gitu. Jadi bedanya apa? Langsung beli dua-duanya aja nanti tahu kak.
0: Iya. Sama satu lagi, kalau AMD itu tipe prosesor yang performanya lebih bagus ketika di charge.
1: Oh iya kak.
0: Yes.
1: Itu?
0: Jadi dia performa gitu kak. Kalau AMD itu memang mainnya ke performa ya. Jadi cocok banget buat editing. Jadi buat salah satu rekomendasi juga buat kalian, opsi buat kalian kalau kalian mau laptop yang kencang tapi nggak mau gaming, ambilnya AMD.
1: Oke, ini fun fact ya ini, keren banget.
0: Yes, ya. Jadi nanti kalau kalian main sambil ngecharge itu performanya kencang banget. Tapi emang itu dia agak sedikit makan baterai ya, karena memang mainnya ke performa. Tapi kalau Intel memang cenderung hemat daya gitu guys. Cocok buat kalian yang suka mobilitas tinggi, nggak memerlukan editing, males bawa charger ya pakainya Intel. Oke, gitu.
1: Tinggal disesuaikan aja ya.
0: Iya, disesuaikan aja gitu.
1: Terus bedanya. Ini banyak banget ya konsultasi di sini. Konsultasinya langsung ke teman-teman rs.id ya, teman-teman. Dua ya, tolong banget ini mah. Dan dari akun @auraaira_c1q, kak, idealnya harga laptop untuk office seperti apa ya? Biasanya untuk editing mencakup Adobe, terus Canva dan CapCut.
0: Oh, itu ringan sih guys.
2: Itu hitungannya masih ringan.
0: Masih ringan ya.
2: I3 aja sudah oke, mak. Tapi, sudah oke dan bisa. Yes. Ya, tapi kalau untuk jangka panjang mau yang lebih kencang lagi, i5 solusinya.
0: Okay. Dengan catatan internal bisa di-upgrade ya, karena kita nyimpen itu bukan ke RAM, ke internal atau SSD.
1: Iya, sering salah ya itu ya.
0: Iya, kadang Kak, RAM-nya bisa di-upgrade Kak biar nyimpen banyak. Oh, no guys, nyimpen itu ke SSD ya, storage bukan ke itu. Jadi kalau memang kalian mau buat editing bagus cari yang untuk SSD-nya itu ya 512 lah, 512 giga itu masih bisa ditambah sampai 1 tera, itu udah idealnya kayak gitu. I3 bisa kok.
1: I3 bisa ya. Terus dari akun @thomasadipratama ini, kak, apa ada laptop bekas nih? Bingung mau diapain karena spek lama. Ya. Nah ini di Els, apakah bisa melayani tukar tambah dengan laptop baru?
2: Oh tentu, kita bisa tukar tambah. Jadi kita ada program namanya trade-in kak.
1: Okay.
2: Jadi trade-in ini, semisal nih teman-teman ada laptop bekas tidak kepake, itu silakan dibawa ke store. Nanti kami akan cek unitnya, kelayakannya,
1: QC dulu.
2: Nah nanti setelah kita cek, kita akan keluarkan estimasi biayanya, kira-kira harganya laptop ini berapa.
0: Betul.
2: Nah, kalau kakaknya setuju, silakan nanti kakak bisa pilih-pilih tuh laptop baru. Dan bisa untuk mengurangi harga laptop barunya.
1: Gitu. Berarti misal untuk tambah i3 ke i13 gitu kan.
0: Kalau ada bisa kok kak.
1: Bisa.
0: Daripada
1: bisa.
0: Jadi limbah guys.
1: Bisa berantem kita nanti. Enggak bercanda. Nanti teman-teman udah bisa langsung konsultasi sih ya mengenai tukar tambah itu detailnya seperti apa biar jauh teman-teman els.id ya bener ya. Terus ada lagi nih dari Cancer Ritoase. Laptop yang harga 2 jutaan apa ya kak?
0: 2 juta. Kalau 2 juta maaf guys, kalau untuk saat ini, untuk harga sekarang guys ya, harga sekarang dan ke depan 2 juta kita belum ada. Mungkin nanti kita bisa bantu di 4-5 juta, tetapi jangan berharap lebih, karena masih memakai yang namanya prosesor Intel Celeron atau N100. Dan itu pun mainnya ke local brand. Yes, kayak Axio, Fun, dan jangan dipakai buat kebutuhan berat ya, itu buat ringan-ringan aja kayak nonton gitu.
1: Oke.
0: Karena RAM-nya biasanya masih 4.
1: Ramnya masih 4.
0: Yes.
1: Oke, jadi semangat kak.
0: Nabung dikit lagi kak.
2: Sebenarnya ada solusi lain sih, kak. Sebenarnya, kalaupun kakak siapa tadi yang tanya?
1: Dari
2: Chance. Semisal kak Chance berminat, itu kita juga nggak cuman paymentnya nggak cuman cash. Jadi kredit kita juga bisa melayani.
0: Kartu kredit juga bisa.
2: Atau mau leasing yang lain, itu kita ada kolaborasi. Jadi semisal ada kebutuhan laptop yang mendesak, apalagi ini kan akan ke back to school ya.
1: Lebih tinggi lagi kak.
0: Nanti kak. Jadi, bisa kita pastikan itu.
2: Daripada kalau memang sudah ada uangnya sedikit itu bisa dijadiin DP. Jadi nanti asurannya kan lebih lebih ringan.
1: Oke, okay, okay, bisa ya.
2: Kita ada kerjasama resmi dengan beberapa leasing juga. Jadi silakan datang ke store, kita coba cek dulu nanti. Kita
0: bantu. Bukannya mengajarkan untuk kredit ya guys, tapi kan orang kan kadang terdesak ya.
1: Bener, itu
0: memang diperlukan guys. Daripada kalian nunggu kayak nunggu harganya turun deh, nggak bakal. Sampai 2030 harga tetap naik. Apalagi nih back to school harganya 2 kali lipat lagi guys. Gitu.
1: Ini menarik. Terus dari Tabita Sonia 4992. Di LC bisa cicilan enggak, Kak? Nah, jawab lagi, Kak.
0: Bisa, Kak Tabita.
1: Bisa.
2: Aman. Silakan datang ke L Store di manapun kotanya, kita bisa layani cicilan.
1: Oke. Tapi aku juga penasaran sih, buat edukasi aja teman-teman terkait brand-brand yang sekarang high end ya. Ini kalau menurut teman-teman LC.id apa aja nih yang paling digemari? Brand.
0: Dua brand sih Kak kita.
1: Apa tuh?
0: Lenovo dan Asus.
1: Itu yang paling sering
2: di Madiun iya, tapi
1: di Madiun cukup lokal ya.
2: Di Madiun iya. Best sellernya di dua brand. Tapi balik lagi LC ini karena dia multi brand. Teman-teman mau cari brand apa aja,
0: kita sediakan aja.
1: Okay.
0: Tapi kalau kalian memang cari top brandnya atau best sellernya memang itu guys, yes, Lenovo.
1: Okay, ya. Tapi menurut customer kenapa sih memilih Lenovo atau di Asus tadi, apa pertimbangannya buat teman-teman ketika?
0: Pertimbangannya guys ya, kalau dari Lenovo sendiri ya, selama 15 tahun Lenovo itu menduduki peringkat pertama PC brand terbagus di dunia Kak. Iya. Itu nggak cuma di Indonesia ya, 15 tahun dia menduduki peringkat pertama dunia, jadi salah satu brand terbagus di
2: di perlaptopan.
0: Dan yang kedua, kalau dari Lenovo Asus sendiri guys ya, itu memang dari segi garansinya pun memang dia bisa dibilang unggul Kak. Ya itu ada yang namanya ADP-nya itu Kak.
1: Oh, yang tadi ya.
0: Yang tadi saya bilang bener. Udah military grade Kak.
1: Okay.
0: Itu kenapa harganya dari dua brand itu cukup tinggi. Ya.
2: Okay. Jadi kita belinya itu sekarang bukan hanya mempertimbangkan soal spek Kak. Kita pertimbangkan juga after sale-nya.
1: Okay.
2: Gitu dengan adanya fitur ADP ini, customer lebih tenang kalau mau beli laptop seharga mungkin ya seharga motor. Ini ya, jadi ada garansinya, ada perlindungan ADP-nya, bahkan ada yang sampai klaim kerusakan pecah atau apa diganti unit baru itu juga ada.
1: Oh, juga ada itu.
0: Dan menambahkan
2: seri-seri premium kan nanti.
1: Bahkan
0: di salah satu brand dari dua brand itu, saya sebut Lenovo, itu bisa menyediakan yang namanya onsite service Kak. Jadi
1: gimana?
0: Onsite service itu gini Kak. Jadi sistemnya kalian kalau misalnya laptopnya kenapa-napa kayak ADP segala macam nih, enggak perlu nih kalian ke service center. Telepon aja nomor yang dikasih sama kita, telepon, aduh Kak ini laptopnya kenapa, nanti ada servis yang datang ke rumah kalian.
1: Wih keren ya.
0: Tanpa dipungut biaya ya guys ya.
1: Oke. Ini aku baca lagi beberapa pertanyaan ya Kak, kalau dari akun Deva Pratama 9565, Kak kalau belum pernah kredit apakah bisa dibantu?
2: Bisa. Jadi kalau kredit itu memang dia ada sales agent-nya mas.
1: Okay.
2: Jadi better
1: kalau aku nambahin lagi ya pertanyaan yang sama relate juga dari kakak Lulut, dari akun Lulut Putra 9275. Kak selanjutnya kalau mau kredit gimana? Rencananya pengen laptop gaming buat kuliah. Yang dua pertanyaan nih ya.
2: Oke, ini dua pertanyaan yang kita jawab bareng ya.
1: Bareng.
2: Jadi untuk kredit sendiri syaratnya itu sangat mudah. Cukup KTP dan handphone Android aja. Gitu. Sangat diprioritaskan untuk akses kredit itu dibantu sales agent-nya. Jadi ada kode referral yang nanti bisa diakses customer supaya limitnya tinggi. Jadi untuk kebutuhan membeli laptop itu nanti limitnya sudah ada sekian gitu, sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau customer mendaftar sendiri, let's say kita ada home credit kayak gitu kan ya, daftar sendiri dari rumah, limitnya biasanya akan sedikit. Tapi kalau dibantu dengan sales agent yang ada di store, dia limitnya akan menyesuaikan kebutuhannya.
0: Tinggi guys, tinggi banget.
1: Menarik. Langsung aja ya, jangan coba-coba ya. Maksudnya langsung coba ke ahlinya. Oke, terus dari akun Gemar underscore gaming 88, mending rakit PC Kak ya, kan keluar.
0: Ya kan, Kak segmennya bukan ini Kak, bentar ya, ini lagi laptop.
1: Bener, keluar kata-kata itu. Nanti di next ini ya, podcast ya, kita bakal bahas soal itu. Nah, ini tapi aku pengen tanya dari teman-teman Els.id ya, dari Kak Nining sama Kak Naila ini. Kalau menurut teman-teman di Els.id ini, laptop itu apakah menjadi lifestyle dari anak muda juga?
0: Yes, betul.
1: Kenapa tuh? Kenapa tuh?
0: Ya itu gak, ya itu kak, lifestyle anak muda. Ya betul sih, soalnya kemana itu sekarang apa-apa itu butuh yang namanya laptop kak. Itu butuh yang namanya laptop. Dan yang kedua, orang kemana-mana ke kafe juga kita lihatnya laptop ya kayak.
1: Ya bener.
0: Gak mungkin gitu, orang ya bawa PC ke kafe.
1: Nah, kan kamu ya.
0: Gak ada guys ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya itu, anak muda biasanya gitu, gengsi nih gue punya laptop, set bawa ke kafe, buka, speknya tinggi, bah gitu. Nah itu udah masuk ke lifestyle juga sih jatuhnya.
1: Oke, jadi ya emang bagian dari gaya hidup.
0: Yes,
1: gitu ya.
0: Gaya hidup. Kayak kalian ngerjain apa-apa juga WFH pun pakainya laptop kan kak.
1: Bener lagi.
0: Kerja, kantor, bank semuanya kakak pun pakai laptop kan kak.
1: Iya lagi.
0: Kan itu.
1: Emang bagian.
0: Bagian dari kehidupan. Ya. Kayak handphone aja guys sekarang itu laptop.
1: Lebih bingung, lebih panik. Nggak bawa handphone daripada nggak bawa dompet sekarang.
0: Iya.
1: Iya kan, ibaratnya kayak gitu ya.
0: Iya,
1: kan?
0: Iya, betul.
2: Betul banget.
0: Okay. Anak SMP aja sekarang udah pakai laptop, Kak.
1: Oh iya, Kak.
0: Anak SD, bahkan sorry, anak SD umur bukan umur ya. Kelas 5 SD itu kemarin bapaknya tuh nyariin laptop. Saya kaget, waduh anak SD sekarang udah butuh laptop ya. Oh iya, Kak, okay, gitu.
1: Okay. Dan mintanya apa? Laptop gaming gitu.
0: Iya, Kak. Wih. Akhirnya ambilnya yang seri menengah, Kak. Itu beneran ada.
1: Keren.
2: Beberapa customer kami yang which is masih SD ada yang dengan orang tuanya itu disekolahin coding.
0: Coding.
1: Di Madiun.
0: Iya.
1: Wow.
0: Sudah ada kak.
2: Sudah ada. Jadi itu. Dia ada les coding kayak gitu. Jadi mau nggak mau kan kebutuhan laptopnya juga harus tinggi.
1: Oke. Okay, kelas 5 tadi SD ya ibaratnya. Iya, SD betul. Ya. Wow, keren
0: apalagi,
1: banget ya.
0: Soalnya di era sekarang juga kak ya balik lagi AI digital kayak. Lowongan kerja itu memang itu banyak banget yang membutuhkan yang namanya editor dan lain-lain yang menjerumusnya pasti pakai laptop lagi gitu.
1: Oke. Nah, lagi-lagi ya itu tadi ya. Terus dari akun @edistoto1755 nih, Ponorogo menyimak.
0: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih Kak.
1: Oke, ini berarti mau beli laptop abis ini sepertinya. Yeah. Oke, kita udah berada di last segment nih. Di enggak terasa udah di penghujung acaranya. Cepet banget kan ini.
2: Ya.
0: Ini
2: tadi
0: banget.
2: Udah 200 pertanyaan ya kak.
0: Udah.
2: Luar biasa
1: sekali. Keren banget loh ini. Tambahin pertanyaan lagi mak, tolong. Enggak ini ada gak sih pesan dari Kak Nining atau Kak Naila nih, biar teman-teman muda ini yang baik SMA ataupun yang usia produktif itu bijak dalam membeli laptop tuh seperti apa? Tipsnya apa?
2: Iya tipsnya
1: ini pasti beda-beda nih tipsnya kan ini.
2: Iya ya, okay. Kalau dari saya pribadi cari store yang memang amanah dan terpercaya. Seperti itu. Pertama itu.
1: Okay.
2: Yang kedua, jangan sungkan bertanya. Kebutuhannya apa? Tanya dulu aja. Tanya dulu, konsultasi dulu. Kami akan dengan senang hati membantu. Seperti itu.
1: Oke. Okay. Jadi dari store juga diperhatikan. Yes. Terus misalnya store-nya itu ini apa? Namanya terpercaya,
2: yes,
1: terpercaya, amanah tadi ya, itu.
2: Di samping itu ada satu lagi kak, kalau boleh saya bantu
1: sebutkan. Boleh, silakan.
2: Kita itu ada satu layanan namanya Els Total Care. Jadi ada 4 fitur utama. Yang pertama adalah bebas ganti notebook 1x24 jam.
1: Oke.
2: Okay. Misal teman-teman ada salah beli, belinya i3, ternyata wah ini speknya kurang tinggi nih. Aku mau ganti i5. Satu hari pertama itu nilainya masih 100%. Jadi gak masalah, salah beli itu gak masalah gitu.
1: Itu bisa emang?
2: Bisa. Di kami bisa.
1: Oke.
2: Yang kedua, ada penggantian unit baru jika terjadi kerusakan di awal pembelian. Ini kami cover sampai 14 hari.
1: Oke.
2: Ya, jadi ketika nanti ada quality control dari pabrikan yang mungkin gak sesuai, atau mungkin ada pembelian yang ini kok kayaknya terlalu panas ya laptopnya, ada anomali, kita nggak akan servis kak, kita akan ganti. Langsung ganti unit baru.
1: Okay.
2: 14 hari di awal, jadi teman-teman bisa coba sepuasnya untuk laptop yang dibeli. Kalau memang ada ketidaksesuaian atau cacat produk dari pabrikan, itu kita bisa replace 14 hari. Kita juga ada garansi software, sama yang terakhir ada jaminan tukar tambah dan jual kembali.
1: Okay.
2: Ini sampai kami cover sampai 2 tahun dan tabelnya itu transparan. Tabelnya transparan. Teman-teman main aja ke store, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut karena kadang ada beberapa customer kami itu yang kebingungan. Mbak, aku ini udah beli laptop nih.
1: Oke.
2: Okay. Tapi aku mau jual lagi kok susah.
0: Susah, harganya kok
2: jatuh banget. Kayak gitu. Kebetulan belinya di Els, kalau include dengan layanan itu kami akan terima dengan senang hati.
1: Oke. Okay. Iya. Jadi kayak apa yang minta after sales-nya ya?
2: Iya, after sales sama buyback-nya ada.
1: Buyback-nya ada. Iya. Oke.
2: Okay. Kemudahannya gitu. Itu. Teman-teman yang mau konsultasi lanjut aja ke Els bisa nanti bertemu dengan saya atau
0: ya, dan buat anak muda jangan takut buat nyebutin budget ya. Jangan malu buat misal kalian ada budgetnya segitu ya udah gitu, sebutin aja. Soalnya beberapa ya mungkin gengsi ya, sorry ya. Kalau mungkin kalian ada budgetnya segitu bilang, jangan diem aja nanti tiba-tiba kebutuhan buat ini itu kan. Kita kan juga sebagai yang apa ya, membantu kan bingung ya Kak. Kalau misalnya aku, Kak, aku mau cari laptop. Nah, tapi dia nggak bilang tuh kebutuhannya buat apa. Kita ya udah kita kan nggak tahu ya, kita kasih ini ternyata budgetnya kurang. Nah, akhirnya ambilnya yang seri di bawahnya ternyata tidak memadai. Nah, kita pastikan dengan harga segitu nanti kita rekomendasikan beberapa laptop yang mungkin nanti cocok buat kakaknya.
1: Oke, buat pertimbangan lah ya.
0: Ya, buat pertimbangan. Jangan lupa jangan malu untuk bertanya dan jangan malu untuk menyampaikan budget yang kalian punya itu. Jangan, pokoknya jangan malu ya guys ya. Takutnya nanti kalian udah beli salah gitu.
1: Oke. Itu buat budget juga harus transparan ya teman-teman.
0: Iya, harus transparan
1: ya. Misalnya
0: kita
1: mau
0: gak
1: beli.
0: Ngecharge kok.
1: Oke. Ini last question mungkin aku ambil dari kanal YouTube-nya RRI Madiun ya. Kali ini sama Kak Naila ya. Dari akun Diva Pratama nih, ini dari tadi menonton. Dari awal sampai akhir.
2: Terima kasih Kak Deva.
0: Terima kasih Kak Deva.
1: Saran tetap buat jangka panjang Kak. Nah, last question nih.
0: Oke, investasi itu ya guys ya. Sama kayak judulnya, beli laptop itu investasi. Jadi buat jangka panjang juga ada 3 pilar.
1: Oke.
0: Pertama, cari prosesor yang terbaru. Sekarang mainnya ultra nih Kak.
1: Oke.
0: Mainnya ultra. Kedua, cari kapasitas RAM yang tinggi atau yang besar, dan cari tipe RAM itu yang sekiranya tipe RAM yang terbaru. Contoh DDR5.
1: Oh iya, benar.
0: Yes. Dan yang terakhir, cari laptop itu yang sudah bisa dibilang dari body Kak ya, bahannya atau sorry apa Mbak?
2: Iya, backdoornya ini.
0: Backdoornya itu cari, jangan yang polikarbonat ya kalau untuk jangka panjang. Cari yang udah aluminium atau metal.
1: Okay,
0: gitu. Itu 3 pilar utama kalau kalian mau beli laptop untuk jangka panjang. Cari prosesor terbaru, pilih RAM laptop yang bisa dibilang kapasitasnya besar, dan jenis RAM-nya terbaru, sama itu. Cari laptop yang bodinya itu yang kalau bisa dibilang ya udah pakainya metal.
1: Oke.
0: Okay, itu jangan polikarbonat. Soalnya kalau polikarbonat
2: durability-nya lebih bagus.
0: Yes, durability-nya lebih bagus.
1: Ketahanannya ya.
0: Ya, betul. Bener-bener. Buat jangka panjang lebih bagus, guys.
1: Oke. Okay,
0: RAM juga itu guys, jenis RAM juga mempengaruhi kinerja laptop. Soalnya laptop kalian itu mainnya keram ya, jenis RAM ya. Kalian buka banyak tab atau kalian buka banyak software dalam satu waktu, itu nanti yang bekerja RAM.
1: Oke. Buat RAM-nya tadi ya.
0: Iya.
1: Buat multitasking segala macamnya ya Kak ya.
0: Iya,
1: betul. Oke, dan teman-teman berdua ya, dari obrolan malam ini kita belajar banyak fun fact juga ya, bahwa beli laptop itu bukan sekedar mengikuti perkembangan zaman aja. Laptop adalah juga alat yang bisa membantu kita belajar, buat berbisnis juga, buat lebih produktif, membuka peluang untuk berkarya juga. Dan dengan memilih perangkat yang sesuai kebutuhan ya, lagi-lagi sesuai kebutuhan teman-teman berdua, kita sebenarnya sedang berinvestasi pada kemampuan dan pada masa depan diri sendiri. Namun investasi yang baik juga harus dibarengi dengan perencanaan yang matang dan edukasi juga dari ahlinya. Jadi jangan hanya tergiur tampilan atau tren ya teman-teman berdua, atau sekarang banyak juga scam ya di marketplace ya. Jadi harus hati-hati juga biar tetap aman gitu ya. Dan di era digital seperti sekarang, kemampuan memanfaatkan teknologi seperti AI juga harus secara bijak juga. Ini karena menjadi salah satu bekal penting untuk generasi muda kedepannya, untuk teman-teman berdua ya. Dan semoga obrolan malam ini bisa membantu teman-teman berdua untuk menjadi konsumen ya, yang lebih cerdas, semakin siap menghadapi tantangan di dunia digital. Dan kita udah ngerasa udah berada di penghujung acara Produk Jaga Malam hari ini, edisi teknologi dan gaya hidup. Terima kasih kepada narasumber kita yang udah hadir, ada Kak Nining Khoirunnisa dan Kak Naila Ayu Deviana ya.
0: Terima kasih.
1: Dari us.id Madiun ya, bener ya?
0: Ya, betul.
1: Oke, yang sudah berbagi wawasan, berbagi tips, ada edukasinya juga seputar memilih laptop dan investasi. Dan semoga obrolan hari ini bisa bermanfaat ya teman-teman berdua ya. Bisa menjadi referensi juga buat teman-teman berdua yang sedang mempertimbangkan membeli laptop atau upgrade perangkat ya. Dan program Jaga Malam hari ini diproduksi oleh Agus Sarwono, pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Danu, serta grafis dari Farawi, dan aku sendiri Reforman Anda Ekerere ya. Pamit undur diri, stay tune aja di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wongker yang dipimpin Prabu Kelono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Teman terbaik kamu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya program bantuan pemerintah 2026. Adapun nominal bantuan yang diberikan diklaim sebesar 35 juta rupiah bagi pengguna Bank BRI, BCA, BNI, dan Bank Mandiri.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim yang menyebutkan pemerintah memberikan program bantuan sebesar 35 juta rupiah bagi pengguna Bank BRI, BCA, BNI, dan Bank Mandiri melalui nomor WhatsApp adalah hoax.
5: Faktanya,
3: dilansir dari tirto.id, pemerintah tidak memberikan bantuan tunai langsung sebesar 35 juta rupiah. Bantuan sosial disalurkan kepada masyarakat dengan syarat terdaftar di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS. Bantuan disalurkan dengan sistem non-tunai dilakukan oleh bank penyalur ke rekening penerima bantuan. Adapun cara mengetahui informasi terkait bansos dari pemerintah atau Kementerian Sosial secara resmi adalah melalui situs cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos. Pencairan bansos seperti program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT dapat dilakukan melalui Bank Himbara, BRI, BNI, Mandiri, BTN, menggunakan KKS atau kantor pos dengan membawa KTP dan kartu keluarga asli sesuai jadwal.
1: Jackpot.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bakso kesukaan ibu. Ini bu, pasti ibu belum makan kan?
1: Iya,

0: Mai ada salah, Bu.
1: Enggak, Mai. Ibu cuma kangen sama almarhum bapakmu. Ini tuh bakso kesukaan bapak lo, Mai. Sekarang kamu juga suka bakso ini ya.
0: Maaf ya, Bu. Dulu gara-gara Mai pengen bakso ini pas hujan-hujan, bapak rela beliin. Terus bapak kecelakaan. Coba aja Mai gak minta bakso, pasti bapak masih ada.
1: Sudah. Ibu gak apa-apa. Sudah ya, Mai. Ibu tuh cuma kangen bapak. Iya, Mai. Gimana lamaran kerjaanmu? Diterima apa enggak?
0: Iya, Bu. Mai diterima di pabrik. Tapi yang dibutuhkan shift malam. Kerja mulai 11 malam sampai jam 5 pagi, Bu.
1: Loh, Mai? Apa enggak bisa minta pagi aja? Kalau jam segitu, Ibu gimana antar Mai ke pabrik? Itu pabrik sepatu dekat pasar itu, toh. Jalanannya sepi loh, Mai, di daerah situ.
0: Iya ya, Bu. Mai coba dulu ya. Biar Mai juga bisa bantu Ibu beliin kebutuhan rumah. Mai gak apa-apa, Bu. Mai coba dulu ya.

0: Baskoro.
1: Saya Mai.
0: Duluan ya, Pak.
2: Oh iya, hati-hati di jalan ya.

0: sudah datang. Mai berangkat sendiri. Memangnya rumahmu mana? Kok ya berani kamu itu? Kamu kos dekat pabrik apa laju dari rumah?
1: Iya, Pak. Rumah saya di daerah Kartapura. Ya, kalau ke sini sekitar 20 km. Saya sendiri. Karena saya cuma berdua dengan ibu saya. Kasian kan ibu saya kalau nganterin saya malam-malam, Pak. Nggak apa-apa, biar terbiasa mandiri sayanya.
0: Loh, Mai, rumah Pak Bas juga daerah Kartapura. Kasian kamu, bapakmu nggak nganter.
1: Mai yatim, Pak Bas. Bapak Mai meninggal 20 tahun lalu. Jadi, Mai hanya berdua dengan ibu.
0: Oh, ya sudah, gini aja Mai. Anggap saja Pak Bas ini bapaknya Mai. Biar nanti barengan saja sama Pak Bas. Kan jadwal kerja Pak Bas juga sama dengan Mai. Kalau berangkatnya malam atau pulang malam, nanti bareng saja sama Pak Bas.
1: Apa enggak apa-apa Pak Bas? Pak Bas kan mandornya Mai. Mai sungkan merepotkan Pak Bas nanti.

0: Mai, apa ini ibumu yang kamu ceritakan itu? Bu, perkenalkan saya Baskoro, mandor di pabrik sepatu, tempat kerjanya Mai.
1: Oh, iya Pak Bas. Mai sudah cerita. Terima kasih ya Pak Bas. Maaf loh, selalu merepotkan.

0: Bu Ina, itu yang sering jemput Mai siapa? Calon suami Mai. Kok seumuran sama bapaknya Mai? Ya cocoknya jadi bapaknya Mai toh, Bu.
1: Iya ya. Emang kerja apa sih Mai, Bu? Kok kayaknya pergi malam, pulang pagi, pulang malam, aduh. Apa mungkin Mai itu kehilangan sosok bapak, Bu? Jadi nyari perhatiannya ke orang yang seumuran

0: sebelumnya. Sepertinya Mai harus berhenti bekerja, Pak. Mai kasihan dengan ibu. Karena ternyata niat baik Pak Bas mendapat fitnah dari tetangga Mai, Pak Bas.
1: Gini Mai, sepertinya Pak Bas harus ketemu dengan ibu Mai. Nanti Pak Bas akan ceritakan semuanya. Mai gak perlu keluar dari kerjaan ini. Mai kerjanya bagus loh.

0: Assalamualaikum Bu Ina.
1: Waalaikumsalam Pak Bas. Ada apa ya?
0: Begini Bu, maksud kedatangan saya ke rumah, yang pertama saya mau minta maaf ke Bu Ina. Mai sudah cerita semuanya loh Bu. Semoga semua hal yang saya sampaikan ke Bu Ina ini bisa melegakan hati Bu Ina. Saya sebenarnya sudah menaruh hati sama Bu Ina sejak ketemu pertama. Jujur, saya sudah menganggap Mai ini seperti anak saya sendiri. Karena 18 tahun yang lalu, saya juga kehilangan anak dan istri saya karena banjir yang melanda desa Kartapura. Dan semenjak saat itu, saya hidup sendiri. Kehadiran Mai bisa mengobati rindu saya terhadap almarhumah anak saya, Bu. Mai, bolehkah Pak Bas menikah dengan Ibu Mai? Pak Bas janji akan melindungi kalian berdua.
2: Dengan mas kawin uang Rp2.024.000 dibayar tunai.
3: Saya terima nikahnya Sri Sutria Chavez Dianita.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman, Kota Lama, Ponorogo. Masjid Kauman, Kota Lama, berada di utara perempatan Pasar Pon, belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman, Kota Lama, Ponorogo

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM with Just Music.

Tapak Sejarah. Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence Land pada zaman kolonial, diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa, diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya, diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan. Tapak Sejarah.

0: memulai kebangkitan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
2: Yuk segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto, Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal dengan lokasi penjualan barang-barang kuno. Sebagian besar penjualnya adalah warga etnis Tionghoa. Pada 1835 silam, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Wijkenstelsel, undang-undang yang mengatur pengelompokan permukiman berdasarkan etnis. Di Kota Madiun, kawasan pecinan membentang di selatan alun-alun. Pengungsen menjadi salah satu jejak peninggalannya. Rumah besar itu masih berdiri kokoh di gang tengah. Lokasinya kini tampak tersembunyi di tepi Jalan Barito, tertutup pagar tembok dengan pintu gerbang berwarna biru. Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu

satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya, tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

Ruh 2, demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Rere pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya hari esok. Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah program Madura Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan beragam acara hiburan dan informasi dari pagi ini hingga malam nanti. Dari kawasan Majen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Anjani Mai, kembali hadir buat temenin kamu semuanya teman Pro 2. Tentunya di hari ini harinya, waduh tanggalnya cantik nih. Hari Selasa ya, 7 Juli 2026 teman Pro 2. Dan tentunya aku bakal menemani kamu sampai nanti jelang pukul 11 siang ya teman Pro 2, dengan berbagai agenda yang akan kita lakukan bersama tentunya di pagi hari ini. Aku bakal temenin kamu menyiapkan menyongsong hari gitu ya di pagi hari ini, tentunya dengan sajian lagu-lagu dan juga single dari beberapa musisi yang udah aku susun nih buat kamu semuanya, lebih tepatnya disusun sama music director. Dan di pukul 6 nanti ya teman Pro 2, aku bakal kasih kamu beberapa informasi yang tentunya untuk mengupdate ya informasi kamu di pagi hari ini sampai nanti di pukul 8 ya. Di pukul 8 sampai dengan pukul 9 nanti kita juga bakal berbincang satu topik seru gitu ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Tentunya nanti semoga aja aku gak sendirian ya. Ada yang nemenin gitu ya, kalau sendirian terus capek. Dan nanti bakal dilanjut sama Metoru di Spada Brem ya, jam 9 sampai dengan jam 10 siang. Balik lagi barengan aku nanti di Santai Siang Hitlist Indonesia. Kamu boleh request lagu-lagu dari musisi Indonesia terbaru gitu ya, yang bakal aku play buat kamu nanti di pukul 10 sampai dengan pukul 11. Ditunggu requestnya ya teman Pro 2, pokoknya kalau sama aku bakal aku puterin. Oke deh, nggak lupa juga buat ngingetin kamu semuanya ya teman Pro 2. Kamu gak cuman bisa dengerin kita di 95,2 FM aja, tapi juga bisa dengerin streaming di rri.co.id atau bisa streaming di aplikasi RRI Digital ya teman Pro 2. Semuanya bisa kamu download aplikasinya di smartphone kamu gratis teman Pro 2. Apa sih yang enggak buat kamu gitu ya. Oke, mari kita mengawali ya pagi hari ini dengan jazz musik. Ya bakal menemani kamu untuk siap-siap mungkin ya, atau masih rebahan nih. Pokoknya kita selalu hadir buat temenin kamu semuanya teman Pro 2. Tetap stay tune di 95,2 Pro 2 dan Madu, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah.
1: Situs Watu Sirah. Situs Watu Sirah berlokasi di Jalan Dr. Sutomo, Dusun Watu Sirah, Desa Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Situs ini berupa sebongkah batu yang dipahat menyerupai bentuk wajah. Watu Sirah digambarkan dengan mata melotot dan taring bawah yang menyeringai hingga ke bagian pipi, sehingga identik dengan kolo. Kolo adalah hiasan berbentuk kepala raksasa dengan ekspresi menakutkan. Hiasan ini dimaksudkan sebagai penolak bala. Umumnya ditempatkan di tengah bingkai bagian atas pintu masuk bangunan candi. Mitos yang berkembang menyatakan situs Watu Sirah memiliki kaitan erat dengan keberadaan Dusun Watu Sirah.
0: Tapak Sejarah.

Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Info Pro 2.
1: Sembilan 5,2 Pro 2 dan Mandi untuk mantar baik kamu. Usainya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2 atlet panjat tebing putri Indonesia desak Maderita Kusuma Dewi sukses meraih medali emas nomor speed pada ajang World Climbing Series Krakow 2026 Polandia pada hari Sabtu 4 Juli 2026. Desak Made mengungguli tiga pesaingnya yaitu Natalia Kluchak tuan rumah Polandia di posisi kedua dengan waktu 6,62 detik. Emma Han wakil Amerika Serikat di posisi ketiga mencatat waktu 11,37 detik dan Alexandra Miroslav yang juga mewakili Polandia. Sempat diawali false start yang dilakukan Alexandra Miroslav sehingga start harus diulang. Namun Desak Made tetap tampil tenang, fokus dan melesat cepat menyentuh finish dalam waktu 6,54 detik. Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Pembalap Red Bull Max Verstappen mengakui frustasi setelah gagal finish pada Grand Prix Inggris akibat masalah pada mobilnya. Ia menilai gangguan berulang tersebut mulai membahayakan dirinya. Verstappen sedang menempati posisi ketiga ketika mobil berputar dan terjebak di area gravel stow. Dan insiden ini terjadi 4 lap sebelum balapan di sirkuit Silverstone pada hari Minggu 5 Juli 2026 berakhir. Kejadian itu memicu dikeluarkannya safety car yang bertahan di lintasan hingga balapan usai. Carlos Leclerc berhasil memanfaatkan momentum tersebut untuk memenangkan kemenangan. Untuk informasi lainnya, teman Pro 2 bisa kami akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
0: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

Pro 2 Radio, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Gimana pagi harinya? Apakah berjalan dengan lancar? Baru juga jam 6 lebih ya. Masa kamu udah mendapatkan apa sih ya di pagi hari? Semoga enggak ya. Semoga hari kamu tuh menyenangkan, berjalan lancar, dan hari ini mendapatkan rezeki yang banyak gitu ya, yang berkah, amin. Itu adalah doa kita semua di pagi hari ya teman Pro 2. Dan tentunya tetap semangat. Karena apa? Karena aku masih temenin kamu di pagi hari ini teman Pro 2, dengan berbagai informasi yang sudah aku cari-cari, yang sudah aku kumpulkan ya teman Pro 2, yang mau aku bagikan ke kamu semuanya. Nah kali ini ada informasi yang membanggakan gitu teman Pro 2. Nah tadi kan udah ada gold medal gitu ya dari panjat tebing gitu ya teman Pro 2. Nah kali ini paduan suara anak Indonesia yang The Resonance Children's Choir atau TRCC ini meraih grand prize winner pada ajang Bella Bartok International Choir Competition di Debrecen, Hungaria, teman Pro 2. Di bawah arahan konduktor Afif Priyatna, TRCC ini juga berhasil menyabet juara 1 kategori Children's Choir dengan nilai 95,5. Juara 1 kategori Free Program dengan nilai 98, serta konduktor Prize for Outstanding Interpretation of Contemporary Pieces and Expensive Choral Sounding untuk Afif Priyatna. Panjang ya kategorinya gitu ya teman Pro 2. Kemenangan ini sekaligus ya mengantarkan TRCC mewakili kompetisi Bella Bartok pada babak final European Grand Prix for Choral Singing 2027 di Arezzo, Italia. Nah ini untuk tahun depan ya teman Pro 2. Konduktor TRCC Afif Priyatna ini juga mengatakan keberhasilan ini diraih ya setelah anak-anak TRCC ini mampu menaklukkan tantangan untuk membawakan repertor musik kontemporer yang dikenal memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Dan tentunya Duta Besar Republik Indonesia untuk Hungaria, Penny Dwi Herasti, yang menyaksikan langsung babak Grand Prize ini turut mengapresiasi penampilan TRCC. Dan menurutnya para penyanyi muda Indonesia ini tidak hanya menunjukkan kualitas vokal aja ya teman Pro 2, tetapi juga penguasaan teknik, dinamika, artikulasi, dan juga musikalitas yang luar biasa. Wah, keren banget ya teman Pro 2, paduan suara anak-anak ini. Semoga ini mereka nanti juga bisa ya menjuarai beragam kompetisi-kompetisi choir lainnya yang di dunia gitu. Jadi bisa membanggakan nama Indonesia tentunya.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Girls Look Rock to Pro 2 mengakhiri penantian panjang dengan menjuarai Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone pada hari Minggu lalu. Kemenangan pembalap Ferrari ini dipastikan setelah balapan berakhir di belakang safety car to Pro 2. Look Rock langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan dari pole sitter Kimi Antonelli. Rekan setimnya Lewis Hamilton juga sukses melewati Antonelli pada tikungan awal balapan. Nah, Antonelli kemudian merebut posisi kedua dari Hamilton dan juga berusaha mengejar Look Rock. Namun ya teman Pro 2, pembalap Mercedes ini harus memimpin sementara setelah Look Rock menjalani pit stop. Pembalap asal Italia itu memperpanjang stint sebelum masuk pit pada lap ke-36. Dan setelah kembali ke lintasan, Antonelli berhasil memangkas jarak hingga kendala mobil menghentikan momentumnya nih teman Pro 2. Sayang banget padahal udah memimpin nih teman Pro 2. Mercedes mengindikasikan terjadi kerusakan pelindung roda depan ya pada mobil Antonelli. Dan pemuncak klasmen sementara itu akhirnya kembali masuk pit dan turun ke posisi 10 teman Pro 2. Waduh, gak kebayang sih ya stresnya kayak apa dari memimpin balapan terus kemudian ada trouble nih di mobilnya gitu ya. Jadi harus turun ke posisi 10. Antonelli juga menerima penalti 5 detik ya akibat pelanggaran batas lintasan dan situasi semakin berubah ya setelah Max Verstappen mengalami kecelakaan pada lap ke-48. Insiden Verstappen ini memicu keluarnya safety car hingga balapan selesai ya. Leclerc pun juga mengamankan kemenangan ya ke-9. Sepanjang karirnya di Formula One, George Russell finish di posisi kedua setelah tetap bertahan di lintasan saat fase safety car. Strategi tersebut membuatnya mengungguli Hamilton yang melengkapi podium di tempat ketiga. Di belakang mereka, Lando Norris juga menempati posisi keempat ya. Kemudian ada Isaac Hajar juga finish kelima, diikuti Liam Lawson, kemudian Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, dan Franco Colpinto, dan juga Pierre Gasly. Dan usai balapan, Leclerc mengaku kembali menemukan performa terbaiknya ya setelah melewati beberapa akhir pekan yang sulit gitu. Pembalap asal Monaco ini juga mengaku Antonelli berpotensi merebut kemenangan ya tanpa gangguan teknis dan juga safety car. Dia juga mengaku sedikit skeptis jika dilakukan restart karena kondisi ban yang sudah sangat dingin. Aduh, sayang banget ya. Karena emang si Antonelli ini padahal dari dia memimpin gitu ya, terus kemudian tiba-tiba trouble mobilnya dan harus ke pit ya teman Pro 2. Jadi sebenarnya dia bisa nih memenangkan pertandingan dan semakin banyak mengumpulkan poin gitu ya, karena emang dia sedang memimpin klasemen gitu teman Pro 2. Tapi ya apa mau dikata ya, mobilnya ada trouble dan dia harus merelakan gitu ya posisinya pertama gitu ya, harus mundur jauh banget ya. Dan akhirnya kesempatan itu juga dimanfaatkan nih sama Leclerc. Akhirnya dia bisa juara nih di seri kali ini teman Pro 2. Congrats deh ya buat Leclerc teman Pro 2. Buat Antonelli ya coba lagi lain kali ya. Semoga aja next masih bisa mempertahankan klasemen ya teman Pro 2.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Yuk segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Saatnya tips kentongan.
1: Meski sangat membahayakan jika sudah terinfeksi, rabies menjadi salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan menerapkan beberapa langkah sederhana. Berikut ini langkah sederhana untuk mencegah rabies. Langkah pertama untuk mencegah rabies dapat dilakukan dengan memvaksin hewan peliharaan. Vaksin rabies wajib dilakukan saat peliharaan menginjak usia 4 bulan. Vaksin umumnya perlu diulang sebanyak 1 tahun sekali, sesuai anjuran dokter hewan. Sebaiknya, jangan biarkan hewan berkeliaran sendiri di luar rumah. Pasalnya, jika ia bertemu hewan liar dan berinteraksi, resiko terkena rabies menjadi semakin tinggi. Bisa saja, hewan peliharaan sudah terinfeksi rabies tanpa sepengetahuan Anda. Oleh karena itu, selalu awasi ketika bermain dan pastikan untuk divaksin. Pemilik hewan peliharaan cenderung memiliki rasa empati yang tinggi terhadap hewan liar. Dia juga tidak segan-segan untuk memelihara hewan liar, jika dirasa hewan tersebut membutuhkan tempat tinggal yang layak. Hal tersebut boleh saja dilakukan asal periksakan hewan liar terlebih dahulu ke vet untuk memastikan kesehatannya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke, Tumpah Produe masih barengan sama Jenny di pagi hari ini. Tumpah Produe, tempat ini dari Anaya Kak featuring Nyoman Paul. Atau sekarang dia udah ganti ya, jadi Paul Aro nih Tumpah Produe, nama panggungnya. Kamu lebih suka Nyoman Paul apa Paul Aro nih Tumpah Produe? kalau aku sih mungkin lebih keren Paul Aro kali ya. Tapi kayak Nyoman Paul tuh identitas dia sebagai orang Bali gitu enggak sih teman produser itu juga bagus loh. Oke, beralih ya dari Nyoman Paul atau Paul Aro. Kali ini ada grup vokal yang PD abis. Namanya aja NPD teman produser New Pusat Dunia yang sekarang ini sedang menyiapkan aransemen baru untuk dua lagu mereka nih dalam upaya menghadirkan pertunjukan yang menyenangkan dalam rangkaian tur konser yang akan dilaksanakan dari 23 sampai dengan 26 Juli 2026. Aduh, baru punya dua lagu ini udah tur konser aja nih ya NPD. Emang benar-benar NPD ya. Dengan daftar lagu yang terbatas, mereka berusaha gitu ya menyajikan pertunjukan yang menarik dalam rangkaian konser NPD World Tour. Waduh, sudah World Tour aja nih yang rencananya digelar di 12 lokasi di wilayah Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat, serta disiarkan langsung selama 72 jam ya di platform streaming. Wah, benar-benar NPD ya bro dua. Dan mereka akan membawakan lagu andalan mereka ya yang berjudul Sempurnanya Aku dan I Love You But You Lebih Love Me dalam tur konser mereka. Grup NPD ini juga menyiapkan konsep pertunjukan ya di masing-masing lokasi konser nih teman bro dua. Beberapa tempat ya mereka ada beberapa juga tempat yang memang sudah di set up gitu ya dari awal kalau kata Lukman teman produser NPD ya. Ini dijadwalkan tampil di Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan banyak wilayahnya lagi ya teman produser dalam konser tour mereka. Personel NPD Mario ya teman produser ini mengatakan bahwa sebagian besar persiapan tour konsernya sudah selesai. Waduh, hebat. Kegiatan personel NPD pun juga termasuk persiapan

ada poster ataupun flyer gitu ya yang menampilkan kota-kota yang akan mereka singgahi gitu ya di konser World Tour kali ini ya. Ada East Jakarta, ada Bekasi, kemudian ada Rain City, kemudian ada Army Town, kemudian ada Siberia Van Java. Nah, tuh di mana tuh? Lembang kah? Kemudian ada Paris Van Java ya, yang kita semua tahu adalah Bandung gitu ya. Kemudian ada Korea, yaitu Kopo Area katanya. Aduh, ada-ada aja ya nih tiga trio ini ya, teman pro 2 trio yang pede aja gitu ya. Mereka bisa berkarya juga gitu ya, teman pro 2. Good job deh ya buat konser World Tour-nya ya katanya. Oke, karena kita bahas NPD gitu ya, kita puterin aja nggak sih lagunya mereka biar semangat juga nih yang mau konser ya, atau mau produe. Ada I Love You But You Lebih Love Me dari NPD. NPD aku hadirkan buat kamu semuanya biar lebih semangat di hari ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.